0: perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
3: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
4: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
4: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
7: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
8: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
9: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Menteri boleh berganti arah politik.
13: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
12: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
13: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
14: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
13: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Nah, ayo latihan tari tradisional. Besok ada pentas budaya loh.
2: Tenang, Bu. Sekarang semuanya ada di HP. Pasti langsung bisa. Sinyalnya hilang. Gimana dong mau latihan?
1: Kalau budaya nggak perlu internet, Nak. Yang penting dipelajari dan diingat. Bukan cuma di-download.
2: Waduh, ternyata lebih susah dari yang kelihatan ya, Bu.
1: Makanya, jangan cuma rajin update aplikasi. Budaya juga harus terus dipelajari.
2: Aku rekam ya, Bu. Nah, kalau gini baru keren. Budayanya tetap asli, teknologinya buat mengenalkan ke banyak orang.
1: Setuju, tapi jangan pakai filter yang bikin ibu kelihatan masih anak SMA ya.
2: Siap, Bu. Yang penting videonya viral.

0: Kita lanjutkan lagi perjumpaan di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini, pendengar. Dan saya masih membuka, walaupun di sesi 2, masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung sebelum saya sapa narasumber di ujung telepon. 0818-0205-6000, juga di 0370-6465-21. Sebelum saya menyampaikan kalimat utuhnya, tetapi kita akan membahas yang paling sederhana adalah setelah MotoGP kemarin, apa upaya pengembangan kepariwisataan yang bisa kita petik atau lakukan. Di ujung telepon sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Nur Aulia. Assalamualaikum Pak Aulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Pemirsa pendengar RRI Mataram.
0: Tepat sekali semangat Pak Kadis.
1: Alhamdulillah.
0: Membara.
1: Seiring dengan semangat MotoGP.
0: MotoGP kemarin ya. Iya, dan saya secara pribadi juga, sebenarnya sih bukan pribadi tapi banyak pihak juga yang menggarisbawahi. Ternyata MotoGP di 5 tahun ini tidak hanya penting bagi siapapun, tapi ada keseruan di dalamnya. Terbukti banyak kalangan anak muda yang ikut terlibat dalam perhelatan kemarin. Saya rasa ucapan selamat dulu nih untuk Pak Aulia atas kerja-kerjanya mensukseskan MotoGP.
1: Terima kasih Pak Agus.
0: Dan kita juga patut akui ya Pak Aulia bahwa eksposur media massa pun tidak cukup ternyata ya. Tetapi ya, digital engagement dari konten kreator juga sangat dominan kemarin. Dan itu bagi kita ya satu keberuntungan ya. Promo, dibantu promo untuk kepariwisataan. Tapi betul, saya rasa Pak Aulia pasti punya pendapat atau perspektif setelah melihat jumlah penonton. Kemudian ternyata betul bahwa MotoGP Mandalika juga menentukan persaingan 5 pebalap internasional ya. Walaupun Marc Marquez berhasil finish tanpa ada halangan, meski di posisi 6, tapi dia bisa membuktikan bahwa tahun ini dia lebih baik di Mandalika. Bagaimana menurut Pak Aulia seputar MotoGP kemarin?
1: Oke, terima kasih Pak Agus dan para pemirsa RRI Mataram. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Agus, bahwa para riders yang datang untuk mengikuti rangkaian race di MotoGP Mandalika ini juga mengalami peningkatan kualitas juga. Seperti Marquez,
0: betul.
1: Setelah kita 5 tahun menyelenggarakan MotoGP, 4 tahun belum finish-finish, alhamdulillah di salah satu rangkaiannya yaitu sprint race, Marquez dapat finish dan juara satu. Dan di race-nya di juara 5 ya.
0: Betul,
1: finish-nya. Ya, tapi itu mungkin bisa kita diskusi sedikit sebagai penggemar MotoGP yang 4 Aprilia, yang 1 Ducati ya.
0: Ya, wajar karena di Asia Tenggara penggemar MotoGP tertinggi ada di Indonesia ini Pak Aulia.
1: Iya, betul. Dan dari sisi kualitas dari pembalap itu seiring juga dengan peningkatan kualitas daripada penyelenggaraan MotoGP yang di Mandalika di Indonesia ini Pak Agus.
0: Ya,
1: jadi sejak tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan kemarin pada tahun ini 2026 ini, ya alhamdulillah terus impact atau dampak daripada penyelenggaraan MotoGP ini terus berkembang gitu loh. Berkembang lebih luas dan tentunya lebih dalam secara inklusivitas.
0: Betul sekali
1: ya. Ya, kita tentunya berharap ini satu periode 5 tahun sudah kita bisa lalui, ya tentunya periode selanjutnya untuk karir MotoGP ini tentunya akan bisa kita perkuat untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi destinasi kita sendiri Pak Agus.
0: Secara signifikan bahkan kita diganjar kontrak yang sebentar lagi mungkin akan betul semakin mengemuka sampai 2031 ya Pak Paula.
1: Betul. 5 tahun ke depan.
0: 5 tahun ke depan ya. Artinya
1: 7 sampai 2031.
0: Ya, dan kalau melihat animo penonton, Pak Aulia punya satu hal dari selain target yang terlampaui dari
1: ya, alhamdulillah dari 4 sebelumnya. Tadi tahun kemarin kita 142 ribu tahun sekarang sudah mencapai 157.875, itu tentunya sebagai bentuk dampak langsung, kan gitu.
0: Betul
1: dampak
0: sekali.
1: Langsung dengan hadirnya event MotoGP ini. Tetapi banyak juga dampak-dampak lainnya, gitu.
0: Iya, betul.
1: Dengan kehadiran pengunjung di sini, itu menggerakkan sektor-sektor yang lain.
0: Iya.
1: Akomodasi,
0: betul, transportasi, konsumsi,
1: makan,
0: ya.
1: Minum, ya, souvenir, dan kesian yang hampir semuanya itu UMKM ada di dalam sektor-sektor tersebut.
0: Tapi
1: berikutnya lagi, ya.
0: Tapi saya ingin tahu dulu nih Pak Aulia, kira-kira resep apa yang paling mengemuka sehingga 2026 ini begitu spektakuler ya dibandingkan sebelumnya? Karena kita melihat melihat cukup banyak signifikasi atas perubahan dalam konteks menggelar MotoGP 2026 ini. Kira-kira nih Pak Kadis, apa ini?
1: Okay. Ya, jadi inilah bisa diartikan sebuah proses, sebuah perjuangan untuk kita bisa menghadirkan event berkelas internasional di daerah kita yang dengan hadirnya sirkuit Mandalika.
0: Ya.
1: Kita kan sudah tahun kelima ya Pak Agus ya.
0: Betul.
1: Ya, tentunya kita sudah banyak belajar dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan ini yang harus menjadi catatan dengan hadirnya sirkuit itu. Talent-talent rider kita sudah dari tahun-tahun berjalan muncul.
0: Yeah.
1: Yang sebelumnya Mario Aji, sekarang bertambah dengan Veda Ega.
0: Yeah.
1: Dan kemarin ada Moto 4 juga yang hadir di Mandalika. Itu bibit-bibit talent riders di Indonesia itu muncul. Dan kita juga NTB punya atlet juga hadir di race itu.
0: Oh, yeah,
1: dan tentunya ini akan menjadi salah satu motivasi kita untuk terus bisa menjaga keberlanjutan daripada sirkuit Mandalika. Selain event MotoGP, ya tentunya ada event-event sport tourism, khususnya balapan ini. Nah, ini juga akan terus kita lakukan secara kontinu, berkelanjutan. Nah, kan itu. Tidak hanya MotoGP, tetapi minggu depan sudah ada Mandalika, M-Force juga hadir, kan gitu.
0: Okay.
1: Ya, tentunya ini yang terus kita jaga keberlanjutannya. Dan ini penting bagaimana yang kita juga tidak hanya sirkuit Mandalika yang hidup, tetapi bagaimana setiap event yang ada di sirkuit Mandalika berkorelasi linier berkembang dengan pengembangan daripada destinasi-destinasi kita. Nah, ini yang tentu perlu menjadi perhatian kita bersama.
0: Baik.
1: Untuk kita bisa menangkap peluang atau momentum yang hadir pada saat hadirnya sebuah event tourism di daerah kita.
0: Betul sekali. Saya selalu melihat juga ini Pak Kades. Artinya apa yang terjadi di balik perhelatan MotoGP. Dulu mungkin Pak, mohon maaf Pak Kades juga pernah merasakan kalau di sekolah Bapak Ibu guru kita selalu bilang, next kalau Anda bisa menguasai komputer suka di bidang otomotif, ini modal yang besar. Ternyata NTB kemudian punya sirkuit. Dan saya rasa perkataan di sekolah yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu nampaknya nyambung dengan sekarang nih Pak Kadis. Kira-kira kalau di otomotif, apa ini yang bisa kita kembangkan nantinya Pak Aulia ke depan dengan kehadiran MotoGP dan kesuksesan 2026 ini?
1: Oke, berkaitan dengan subsektor otomotif. Jadi dulu kita melihat kalau namanya otomotif balapan itu menjadi sesuatu yang mahal, di mana untuk kita mau ikut di situ itu harus punya modal yang kuat.
0: Yeah.
1: Ya tentunya ini adalah sebuah proses juga bahwa proses pembelajaran bahwa dengan hadirnya event race tidak hanya MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika ini menandakan ini tidak hanya sebagai sebuah cost
0: ya.
1: Tetapi ini adalah sebuah investasi gitu.
0: Betul.
1: Dan investasinya tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi tadi kita dulu diajarkan untuk menjadi pembalap syaratnya harus seperti ini. Tetapi, dan alhamdulillah sekarang sudah muncul pembalap-pembalap kita yang bisa hadir di Mandalika untuk sebagai balapan tuan rumah. Yang kedua, selain dari sisi atlet, kita juga punya potensi dengan hadirnya sirkuit Mandalika untuk mengembangkan sebuah subsektor ekonomi kreatif.
0: Betul.
1: Apa itu? Modifikasi otomotif, custom.
0: Custom.
1: Kebetulan kan yang hadir di Mandalika ini selain MotoGP ada juga mobil-mobil yang khusus yang untuk digunakan di balapan. Ini perlu kita tangkap peluangnya bahwa mobil itu bisa datang dan bisa main di sirkuit, tetapi tidak bisa dipergunakan di luar sirkuit. Nah, ini tentunya perlu kolaborasi semua untuk bagaimana Lombok dan atau Nusa Tenggara Barat itu bisa menjadi rumah daripada pengembangan subsektor otomotif, khususnya modifikasi. Ya, tentunya ini akan bisa meluaskan impact daripada semangat daripada otomotif yang dihadirkan di sirkuit Mandalika, Pak Gus.
0: Betul sekali. Karena bibir pantai kita cukup panjang nih, Paul, ya. Mawun, Seger, Selong Belanak itu hampir ya lebih dari 10 kilo lah ya. Dan tepat ke depan untuk rally, misal.
1: Betul. Dan tidak hanya rally, Pak Gus.
0: Iya.
1: Kalau kita mau sederhanakan, ada potensi daratnya, ada potensi udaranya, dan ada potensi lautnya. Sirkuit Mandalika dengan MotoGP, dengan race-race yang lain, itu sudah menggambarkan daratnya. Dari sisi lautnya, kan gitu. Kan di Mandalika juga ada, mau ada go-kart dan sebagainya, mau ada
0: kuda
1: dan sebagainya.
0: Itu menarik kan sekali. Gitu.
1: Ya, yang kedua dari sisi udara, gitu, di sekitar situ, di Selong Belana, itu ada sky launching. Berkaitan dengan paragliding dan sebagainya. Itu bisa menggambarkan dari sisi potensi udara kita yang insya Allah akan menjadi tuan rumah PON juga nanti.
0: PON nantinya, betul sekali, 2028.
1: Yang berikutnya
0: ya,
1: lagi, dari sisi laut, kita punya 10 kabupaten kota kita itu punya sisi laut.
0: Nah, itu dia.
1: Dari semua semua kabupaten kota ini, hampir 80% itu punya titik-titik surfing yang tidak kalah serunya dengan yang di luar NTB.
0: Nah,
1: ada Lekai, ada di KSB, di Sekongkang, ada di Lombok Barat, di daerah selatan,
0: Bangku-Bangku.
1: Yang itu kelasnya bukan lagi pemula, tetapi itu sudah kelas advance, kan gitu.
0: Internasional ya.
1: Ya, di Ekas, di Grupuk, dan sebagainya. Dan itu merupakan potensi, dan kita sangat berharap pengembangan sport tourism ini bisa terus berkembang ke depannya.
0: Dan ini, kita sudah punya surfing competition ya, Pak Aulia, kan?
1: Betul. Dan dari hasil survei Tourism Outlook 2027, salah satu kontribusi terbesar dari pertumbuhan pariwisata itu, sektor pariwisata itu, adalah event tourism. Event sport tourism. Ya, tentunya ini MotoGP itu merupakan kita harus jadikan sebuah trigger. Dan apabila ini kita bisa laksanakan secara berkala, berkelanjutan, tentunya impact ekonominya, impact sosial budayanya, dan impact bagi impact positif bagi lingkungan itu juga terus harus kita hadirkan.
0: Betul. Ya, kita menangkap ini, Pak Aulia, bahwa hari ini juga ya, mungkin sejak kemarin ada Rijani Travel Mart, betul ya?
1: Iya.
0: Iya, dan mungkin sedang berlangsung. Cara siapa?
1: Rijani.
0: Apa ya?
1: Rijani Travel Mart akan dimulai nanti malam.
0: Nanti malam,
1: Nanti malam, sampai beberapa hari ke depan. Ya, tentunya ini kan merupakan salah satu untuk kita menangkap pasar. Kita menghadirkan para buyer-buyer untuk mereka secara ada langsung, ada beberapa yang sudah hadir pada saat MotoGP, bahwa
0: nyambung
1: ternyata, ya nyambung, ini kita buat secara kontinu juga gitu,
0: untuk
1: biar kita merasakan NTB, pariwisata NTB terus berkembang ke depannya
0: gitu. Ya, setuju, Pak. Saya rasa kita butuh kata anak muda ya, bocoran lah atau spill nih Pak Aulia. Formulasi apa nanti yang akan dititik beratkan bagi Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB ya? Oke, kita nanti mungkin malam akan membuka, Pak Kadis akan membuka ini kan. Travel market. Kira-kira marketnya apa ini Pak Kadis setelah dapat outlook ya, tadi?
1: Oh ya ya, ya. Tentunya ya, kalau travel market ini kan merupakan pertemuan antara buyer dan seller.
0: Buyer dan seller itu, betul ya.
1: Kita tentunya ini momen kita untuk bisa lebih menyampaikan kepada para buyer bahwa kita ini sudah bergerak terus progresif ke depannya menghadirkan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dan tentunya ini penting untuk bisa diinformasikan
0: ya.
1: Bisa dipasarkan lah.
0: Iya betul. Sayang ya.
1: Iya.
0: Sudah terbentuk semacam country branding ya, kira-kira begitu Pak Paul ya kan?
1: Ya kan, ibarat branding dengan MotoGP ini kita melesat tinggi. 200 channel TV dunia itu menyaksikan.
0: Betul.
1: Terus 700 juta penduduk dunia itu menyaksikan secara langsung juga melalui media-media yang ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, media sosial juga memasarkan, membantu memasarkan, mempromosikan berkaitan dengan destinasi. Dan ini tentunya ini peluang yang harus kita dapat bersama. Dan RTM menjadi salah satu wadah untuk kita
0: menangkap tempat peluang. Itu ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu nih rilis impresinya ya Pak Aulia ya.
1: Iya,
0: dari,
1: betul,
0: dari exposure dan digitalnya semuanya. Tapi saya rasa ini penting juga kita bahas Pak Aulia, karena belakangan ini setelah Bali ada semacam cap baru wellness tourism bagi Lombok. Ya, ya, ternyata berwisata itu tidak cukup penting lagi ya, bahwa oke saya berwisata karena ingin melihat Lombok dari dekat, culture-nya, tetapi ada keseruan juga bisa healing dan sebagainya, dan wellness-nya ada di Lombok. Banyak sekali kelas-kelas yoga kita terbentuk, kemudian apa produk-produk herbal kita semakin tumbuh ini Pak Paul ya, ditambah kondisi biodiversity kita kan luar biasa ya. Sembalun atau katakanlah di Batu Keliang itu bisa mencapai 16 derajat dalam kondisi tertentu, dan itu bisa berpotensi menumbuhkan tanaman obat. Saya rasa Pak Kadis punya ekspektasi juga ke depan nih kalau soal wellness, bagaimana nih Paul ya?
1: Ya tentunya tren yang berkembang dari para wisatawan sekarang itu sudah lebih bisa dikatakan dari perspektif wisatawan itu mereka juga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam dan berkesan.
0: Betul.
1: Kalau dulu mungkin kita lihat destinasi cantik dan sebagainya cukup kan gitu.
0: Betul. Sekarang nggak cukup ini.
1: Ya untuk menghadirkan, karena mereka membutuhkan experience yang lebih mendalam kan gitu, lebih. Yeah. Maka tadi tidak hanya menikmati alamnya, tetapi bisa dapat informasi atau pengalaman yang lebih terhadap sebuah destinasi. Dan itu kan hadirnya repeater guest itu penting. Yeah, dan salah satunya itu adalah konsep daripada wellness tourism.
0: Wellness tourism.
1: Yang kedua, sekarang dengan perkembangan dunia zaman bahwa kalau dulu orang tidak hanya pada saat bekerja, mereka bekerja.
0: Yeah,
1: pada saat waktu liburan, mereka liburan.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang berkembang juga nomadic tourism. Gitu loh.
0: Yeah,
1: karena
0: yeah.
1: orang dapat bekerja dari manapun, work from anywhere.
0: Yeah, gitu. Semacam hub begitu ya.
1: Iya, semacam hub. Jadi ini merupakan peluang-peluang. Mereka tetap bisa bekerja setiap hari, tetapi suasana harian yang bisa dinikmati dan berkesan itu juga bisa hadir di setiap destinasi.
0: Betul.
1: Mereka bisa menikmati makanan lokal sesuai dengan kebiasaan mereka, fusion dan sebagainya, kan gitu. Itu terus dikembangkan untuk menangkap peluang di Bangkok. Jadi sekarang pariwisata merupakan salah satu potensi yang tentunya harus kita kolaborasi untuk kita kembangkan.
0: Demikian, Pak. Ini dia memang yang kita dapat insight dari Pak Aulia pada pagi ini, bahwa mobile tourism kita sudah berubah ya. Mungkin tidak signifikan lagi, tetapi sudah cukup dinamis ya. Orang berwisata tidak hanya melihat view, tetapi experience tadi ya. Luar biasa. Oke, kalau begitu berarti Pak Kadis bahwa equal ya. Dulu kan melihat wisata pemandangan itu sudah cukup. Ternyata tidak cukup. Harus ada experience. Jadi dua poin ini berjalan beriringan. Saya rasa begitu juga dengan sektor pariwisata dan pertanian yang dulunya simultan. Sekarang masing-masing sudah equal ya, berdiri sendiri kan. Pariwisata berkembang, pertanian juga berkembang. Memang bertemu dalam satu poin, misal jamuan dan sebagainya. Nah, ke depan nih Pak Kadis, sebagai leading sektor yang menggawangi bidang promosi pariwisata, yaitu Dinas Pariwisata dan Ekrap, kemudian sebagai orkestrasi juga tentu tentang kepariwisataan kita di daerah. Apa ide terakhir dari Pak Aulia pada pagi ini?
1: Jadi NTB itu diberikan berkah yang luar biasa. Alam, potensi daya tarik alamnya itu sudah hadir. Daya tarik budayanya juga sudah hadir. Tentunya ada daya tarik juga yang memang perlu kita kembangkan ke depannya. Daya tarik buatan. Daya tarik buatan ini ya tentunya yang cocok dengan kondisi kearifan lokal kita. Dan pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang bisa memberikan dampak dynamic connection terhadap semua sektor lainnya. Seperti yang disampaikan Pak Agus, tidak hanya pertanian, peternakan, bagaimana untuk membuat akses dan konektivitas antar destinasi, itu juga secara langsung menjadi kebutuhan pengembangan infrastruktur ke depan. Bagaimana pengelolaan green event, green tourism. Bagaimana kita juga menghadirkan sebuah konsep pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Itu juga perlu di... Jadi, menurut saya, pariwisata NTB ini bisa menjadi perekat dan pemberi manfaat dari semua sektor di luar pariwisata. Dan itu penting untuk kita kembangkan. Dan itulah Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur menempatkan sebagai salah satu triple agenda utama, karena bisa mengorkestrasi pengembangan sektor-sektor yang lain.
0: Iya. Sehingga terciptalah harmoni ya, kayak berband musik jadinya nih Pak Paulia.
1: Betul Pak.
0: Ya,
1: jadi betul, itulah kenapa pariwisata ditempatkan menjadi triple agenda oleh Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini bisa men-trigger sektor yang lain untuk terstandar, berkelas dunia, sehingga multisektor itu bisa bergerak juga dengan pariwisata yang berkembang.
0: Luar biasa, baik. Dan selepas ini, Pak Aulia, saya ingin belajar bahasa Spanyol nih. Karena
1: jadi satu
0: Pak ada Agus, satu bocoran kan? Apa ini kira-kira?
1: Jangan hanya Spanyol. Belajar bahasa Italia juga. Inilah namanya dampak. Ini adalah dampak dari dampak khususnya sosial.
0: Betul.
1: Dampak sosial budaya bahwa dengan hadirnya MotoGP ini kan dua fans besar dari dua negara, yaitu
0: Italia dan
1: Spanyol dan Italia. Dan saya lihat teman-teman pelaku industri sekarang tidak hanya menguasai bahasa Inggris, ada request permintaan bagaimana untuk bisa mengikuti program untuk bahasa Spanyol dan bahasa Italia.
0: Betul sekali. Tadinya saya
1: ini ada yang mencatat, Pak, jangan lupa pasar Cina juga bagus. Kita ingin pasar bahasa Cina juga. Alhamdulillah kita menangkap bahwa ada semangat untuk bagaimana kita mengawal bersama untuk menghadirkan pariwisata yang benar-benar bisa aman, nyaman, dan menyenangkan untuk
0: dirasakan. Memang sekarang ini Bapak Ibu pendengar yang sudah menguasai bahasa Spanyol, Itali, Mandarin, segera buat bimbel. atau lembaga khusus karena nanti di Mandalika nanti, sudah banyak tourism expense ya.
1: Nanti bisa kita rekrut pada saat di MotoGP untuk bisa menjadi guide daripada
0: itu dia
1: para fans MotoGP yang berasal dari Spanyol. Dan Italia.
0: New guide tourism, jadi nggak cukup bahasa Inggris, nggak cukup Arab yang sudah kita akrapi, tapi sekarang ada tren baru Spanish language atau bahasa Spanyol.
1: Dan insya Allah apabila masyarakat NTB bisa punya multi bahasa, ya tentunya itu adalah menandakan bahwa destinasi itu akan berkelas dunia.
0: Betul. Iya. Dan ternyata memang nasionalisme kita justru diuji ketika menguasai bahasa asing, kan begitu ya Pak Paulia kan? Bukan kemudian harus kekeh berbahasa Indonesia karena sudah terjadi perubahan paradigma seperti yang disampaikan oleh Paulia. Terima kasih Paulia sudah bergabung pada pagi ini. Saya rasa ngobrol-ngobrol santai, tapi niat kita memang spill, membocorkan apa yang sedang berkembang di Mandalika sebenarnya, dan dan mudah-mudahan ini cepat ditangkap oleh audiens kita pada pagi ini. Terima kasih Paulia. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Karis. Assalamualaikum.

0: Kan kira-kira formulasi apa yang tepat dalam meraih momentum MotoGP 2026 yang baru saja berlangsung dalam bingkai menjaga momentum pariwisata dan aircraft NTB pasca MotoGP terus berlanjut. Saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Ulia tadi, dan itu juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Benarkah minum kopi di pagi hari sebelum sarapan pasti menyebabkan sakit mah? Mari cek faktanya. Faktanya tidak semua orang akan mengalami gangguan lambung setelah minum kopi sebelum makan. Namun kopi ini mengandung kafein dan senyawa yang pada sebagian orang bisa meningkatkan produksi asam lambung atau memicu rasa tidak nyaman, terutama bagi yang memang sensitif atau memiliki masalah lambung. Jadi kalau setelah minum kopi perut terasa perih, mual atau begah, sebaiknya jangan dipaksakan. Bisa mencoba minum setelah makan dan tetap memperhatikan jumlah kopi yang dikonsumsi. Jadi pendengar, mengawali pagi boleh dengan kopi, tetapi kenali juga kondisi tubuh masing-masing. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: ahora sí.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kita hari ini di Halo RRI. Bersama saya Apriana Mahdan, ditemani Bung Andi Suhandi. Good morning,
2: iya, good selamat morning, pagi. Selamat pagi Ibu. Walaupun Apriana Mahdan,
1: pagi ini kita edisi agak gelap-gelap warna ininya ya, tapi tidak
2: menggelapkan hati pikiran
1: pikiran, tidak menggelapkan juga cahaya-cahaya ruangan. Asik. Dan bahkan di luar juga terang sekali,
2: terang sekali.
1: Ini memang dalam rangka menyeimbangkan
2: apa
1: di luar
2: itu?
1: Keselak
2: di sini,
1: di
2: agak
1: sini
2: peteng.
1: Ya diredupin lah dengan katanya begitu, karena warna-warna gelap itu menyerap cahaya.
2: Harus ada yang mengimbangi.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Karena kalau kita pakai putih, konon katanya di suasana yang terang, mm-mm, itu
2: fotografer sili-sili itu.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Dia paling gak mood kalau dekorasinya putih, terbajunya putih.
1: Gak seimbang, menyeimbangkan warna. Warna itu juga penting untuk mendatangkan inspirasi, untuk menyeimbangkan aura, atmosfer, yes. Ya seperti itulah ya. Yang jelas pagi ini kita mengajak pendengar kalau ada hal-hal yang kurang pas, tapi kurang tepat, kurang nyaman, mm-hmm, silahkan adukan saja ya.
2: Boleh.
1: Di Halo RRI, mm-hmm, dua hotline kami siap menerima unek-unek Anda.
2: Okay.
1: Tapi spesifiknya ke fasilitas umum, mm, fasilitas sosial, yeah, infrastruktur, mm-hmm, jalan, gedung-gedung, mm-hmm, sekolah dan lain sebagainya. Silahkan sampaikan melalui 0818-02056000, yeah,
2: atau di 0370-646-521. Kalau masyarakat ingin menyampaikan mungkin fasilitas MotoGP kemarin agak kurang,
1: oh
2: apa
1: ya,
2: gitu, boleh ya?
1: Boleh juga, boleh juga. Tapi
2: untuk
1: kalau
2: perbaikan
1: kita
2: ya,
1: bicara soal MotoGP overall secara keseluruhan, kesimpulannya
2: ya,
1: memang sukses.
2: Yang tahun
1: ini tuh sangat-sangat sukses dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Semua pihak rasanya puas, yeah, ya, tapi memang kemarin juga kepala bidang pariwisata.
2: Bukan.
1: Ngeblank ya. Kepala bidang angkutan jalan umum, kalau enggak salah ya, angkutan jalan di
2: soal kemacetan
1: Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan klarifikasi beliau, apresiasi beliau kepada seluruh masyarakat, hmm, Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat terhadap, hmm, penyelenggaraan MotoGP. Walaupun memang tidak ada yang perfect, tapi beliau menyampaikan behind the scene-nya seperti apa skenario-skenario, hmm, yang diambil sehingga, hmm, penonton itu bisa terangkut pergi pulang itu
2: dengan rapi
1: ya, sekali loh.
2: Ingat dulu waktu yang pertama,
1: aduh,
2: begelanyat begelamparan itu.
1: Kepusak bener-bener,
2: sampai
1: kelulus
2: malam mereka ya.
1: Ya Allah, itu saya hadir langsung merasakannya itu.
2: Dan di Indomaret, Alfamart udah habis.
1: Betul.
2: Semua makanannya.
1: Dan tahun ini perekonomian kita juga terbackup, UMKM
2: senyum
1: juga
2: ya.
1: Aduh, puas banget,
2: yes,
1: penyelenggaraan tahun ini. Walaupun ada suara-suara sumbang terhadap hal-hal bukan ya sepele, boleh dibilang itu ritme-ritme. Kalau di media sosial itu lagi lucu-lucunya yang disampaikan ya, masalah closing performance,
2: yes,
1: beberapa artis yang merasa tidak nyambung dengan selera musik warga.
2: Ya, intinya.
1: Aduh, ya itu bagian dari dinamika.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi ya menunjukkan bahwa ya seperti itulah
2: ekspresi-ekspresi
1: masyarakat,
2: masyarakat. Ya.
1: Mungkin ekspektasinya ada ciloka di situ ya.
2: Tapi membanggakannya juga ada putra terbaik Indonesia yang juga ikut ya di,
1: iya betul, di Moto2,
2: walaupun di posisi ke-6 tapi itu sudah membanggakan.
1: Itu sudah membanggakan. Dan talenta-talenta lokal kita, mm-hmm, juga diakui kualitasnya,
2: yes,
1: secara internasional dari para marshalnya juga.
2: Sudah
1: itu adalah
2: tahun kelima ya, alhamdulillah ya.
1: Ya betul sekali loh, seru. yang jelas perbaikan itu perlu. Tidak ada kesempurnaan, jadi kita gak boleh berpuas diri. Yang susah itu mempertahankan loh.
2: Nah ini dia.
1: Mudah-mudahan kita tunggu kabar baik, karena Menpora juga menyampaikan ini mudah-mudahan mengetuk hati pemerintah pusat kita melalui untuk presiden lanjut. Juga untuk lanjut, tapi kita belum dapat update terbarunya apakah akan dilanjutkan kontraknya ya.
2: Oke dah.
1: Atau mungkin ada hal-hal lain yang masyarakat ingin sampaikan. Tapi kalau enggak juga kita enggak memaksa, berarti artinya kondisi itu baik gitu kan,
2: tidak,
1: ya.
2: Tidak, karena sekarang ini lagi musim kemarau dan panas-panasnya.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Dan tadi saya lihat di sosial media memang itu di luar daerah ya, kebakaran yang semakin meluas. Dan
1: Okay.
2: Di tempat-tempat Anda mungkin ada tempat-tempat perbukitan yang kering dan terlihat terbakar, butuh secepatnya untuk diselesaikan, boleh ya gabung bersama kami di Halo RRI.
1: Di Halo RRI. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin kita perlu dengar dari Anda masyarakat. Kalau saya pribadi sih, karena ini lagi jarang keluar rumah banget karena panas ya.
2: Luar biasa,
1: karena
2: ya.
1: Cuaca ini, debu ini kedengeran lah suara saya nggak ada merdu-merdunya belakangan ini ya. Ini kayak susah sekali mengembalikan kondisi paru-paru dan tenggorokan. Asik. Ini loh. Sudah ada pendengar yang ingin bergabung.
2: Boleh,
1: RRI. Halo RRI. Terputus ini nomor pribadi ya, kita gak bisa di-tag, silahkan.
2: Okay.
1: Anda kalau kesulitan lewat 0818-02056000. Lewat jalur satunya di 0370-646521. Kita live juga di YouTube channel RRI Mataram.
2: Oh, iya,
1: official. Ada Bung Reza Arta Mevi. Bentar dulu nih, kok ngembleng ya otak saya.
2: Oke,
1: Reza.
2: Tenang. Reza Rahardian, bukan.
1: Andi jangan diparahin dong ini. Reza Kurnia, astagfirullahaladzim. Kok Reza Arta Mevi ya?
2: Itu cewek.
1: Terus ada juga
2: Aurina
1: di multimedia, siap memfasilitasi kita bisa ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram official. Itu ngomongin konsentrasi, memang belakangan ini jadi kayak banyak orang yang kurang fokus loh.
2: Karena mungkin kurang minum, karena panasnya ini.
1: Oh, betul ini.
2: Iya, jangan sampai dehidrasi.
1: Cocok sekali tukang sapu ini ya. Kayak gak bersih gitu ya. Ya betul, tapi berpengaruh juga kalau kita kurang minum. Di luar sana kan terik, jadi memang suhu ruangannya cukup panas gitu ya. Tapi kadang banyak orang yang cari adem pakai kipas angin, pakai AC. Itu bikin kita
2: tambah kering.
1: Tidak fokusnya itu kepada minum.
2: Betul.
1: Karena kan merasa dingin, merasa
2: tertutupi aja gitu ya cairannya.
1: Padahal kita itu tidak terhidrasi dengan cukup, kurang air putih, seperti itu.
2: Jadi semalam pun Ibu Dokter Reni, saya dinas malam kan semalam.
1: Iya, apa kata
2: lanjut
1: beliau?
2: Subuh.
1: Aduh, luar biasa loh staminanya.
2: Luar biasa
1: ya,
2: itu.
1: Karena kadang kondisi tubuh itu tergantung semangat dan mental loh. Kalau ruwet, biar asupan ini cukup, itu cukup. Tapi kok berasa lemes, lemah gitu ya. Tapi ada orang yang terlihat energinya itu gak redup-redup.
2: Karena
1: padahal biasa-biasa aja, makannya juga gak terlalu yang...
2: Saya belum nyampah malah ini.
1: Iya, tapi energi ini ya, karena itu
2: endorfin. Karena dia cinta pekerjaan.
1: Betul, endorfin dalam tubuh kita mungkin ada sesuatu yang bikin kita senang. Makanya sekarang itu orang fokus kepada mental health.
2: Wah.
1: Membangun ruang-ruang mental yang baik di suasana apapun juga, terutama di lingkungan bekerja.
2: Kalau Mbak Nata gimana isu caranya itu, membangun mental health itu?
1: Itu proses ya. Proses yang cukup harus kita
2: jaga.
1: Banyak hal yang harus kita lewati dalam proses itu, jatuh bangunnya. Sehingga ada pada titik yang kayak ya udah, itu harus dijalani. Misal sekarang kan orang isu di lingkungan-lingkungan kerja itu memang membangun mental health. Jadi korporasi-korporasi itu sekarang lagi mengutamakan mental health ini. Bagaimana membangun suasana kerja yang nyaman, yang happy, begitu ya. Interaksi dan komunikasi yang baik.
2: Karena impact-nya itu bagus.
1: Betul,
2: ya.
1: Karena kalau terjadi mental down di lingkungan pekerjaan, itu ternyata secara hasil penelitian
2: produktivitas kerjanya nol,
1: kualitas output dari pekerja itu drop banget gitu. Itu merugikan perusahaan loh. Nah. Ya, sudah ada pendengar. Halo RRI.
2: Halo.
1: Halo RRI, Anda sudah tersambung, silahkan. Waduh, bahaya juga ini.
2: Dia sepi.
1: Jangan-jangan siapa dia?
2: Halo.
1: Sudah terputus ya. Tadi ada masih di ujung telepon tapi enggak bersuara. Okay. Silakan Anda switch kalau ada yang penting di 0370-646-521. Kaitannya dengan mental di lingkungan sekolah juga. Mm-hmm. Kalau suasana belajar itu tidak menyenangkan, ada rasa ketakutan dari siswa, ada bullying di situ, entah itu oleh murid atau bahkan tidak jarang bully itu datangnya dari tenaga pendidik. Gitu, itu bisa membuat mental anak drop sehingga dia tidak ada kemampuan untuk menyerap pelajaran. Bukan karena dia bodoh, tidak, tapi karena suasana hatinya ada ketakutan, gak fokus. Jadi dia tidak bisa menyerap ilmu atau apa yang di delivery itu dengan maksimal. Dia nguap penuh fokus kepada mentalnya yang drop itu. Betul. Begitu juga kadang bullying itu, bullying itu orang sering berpikirnya secara umum tuh bullying tuh terjadinya di mana?
2: Di antara teman.
1: Pasti itu ya kebanyakan sekolahan, anak-anak antar anak-anak gitu kan. Tapi bullying itu juga terjadi di antar di lingkungan orang dewasa loh. Di lingkungan pekerjaan itu juga sering terjadi bullying yang tanpa disadari.
2: Yes.
1: Gitu loh. Misalnya antara atasan kepada bawahan, dari apa namanya kalimat-kalimat ordernya, misalnya perintah-perintah yang justru tidak disadari itu membuat pekerja tidak produktif.
2: Oke.
1: Kalau ada konsultasi psikologis itu ya, kalimat-kalimat yang tidak baik itu dilontarkan kepada
2: berkali-kali
1: itu akan membentuk sikap gitu.
2: Cocok sekali.
1: Kalau sering bilang bodoh dasar misalnya ya, mohon maaf kalau misalnya ada tim leader atau atasan dasar dungu dan lain-lain sebagainya tuh setiap hari pada saat mendelivery order aktivitas pekerjaan dan tugas itu akan membuat
2: hati luka.
1: Apa pikiran orang apa emang kayak bener jadi kayak bingung ngerjain melakukan apa-apa aja kayak bodoh beneran kelihatannya karena takut salah. Ya kan? Wah. Jadi takut salah jadinya ngerjain ini salah.
2: Ternyata ini hal serius.
1: Padahal outputnya itu bagus. Dia bukan tipe pekerja yang tidak produktif atau tidak kreatif. Dia kreativitasnya tinggi, karyanya apa? Dia intelektualitasnya mumpuni, tapi karena diframing
2: dengan kata-kata yang
1: atau
2: kurang bagus,
1: dibuat scene-scene yang apa namanya karakternya dibentuk seperti itu, akhirnya dia bingung pada dirinya sendiri loh.
2: Dan itu bisa terbentuk seperti
1: terbentuk. Jadi kayak takut salah, ntar ngerjain ini kok. Takut salahnya itu membuat kreativitasnya tidak bisa tertuang dan tidak bisa mengalir gitu ya.
2: Sehingga terjadilah apa yang di-framing
1: itu. Betul, jadi beneran salah, beneran itu. Jadi langkahnya ketika Anda merasakan dan mengalami hal yang sedemikian rupa, segera hubungi profesional. Dalam hal ini psikolog gitu ya, psikiater. Itu perlu loh bantuan, bukan kalau ke psikiater tuh jogang, gila, itu enggak. Dan sekarang itu isunya memang orang lagi fokus kepada kesehatan membangun mental, ya. Mental health itu, kesehatan mental. Jadi perusahaan-perusahaan juga ada yang berkala mengundang psikolog untuk memberikan treatment. Ya sebenarnya itu penting kalau perusahaan-perusahaan tertentu itu melakukan tidak hanya MCU, medical check up saja yang terhadap kesehatan fisik, tapi kesehatan mental itu juga diberikan treatment seperti itu. Secara global diberikan pengarahan bagaimana membangun kesehatan di lingkungan pekerjaan, tidak hanya di lingkungan sekolah karena pikirannya bullying, mental down itu terjadi di lingkungan anak-anak. Tapi sampai kita sadari itu
2: di lingkungan dewasa itu terjadi loh
1: sehingga produk-produk output yang dikeluarkan terhadap sebuah perusahaan atau instansi itu menurun kualitasnya, sehingga income juga omset juga menurun.
2: Ini
1: kalau
2: dikhawatirkan ya.
1: Dibangun lingkungan kerja yang enak, suasana tempat entah itu dimanapun juga, pasti orang itu tadi seperti Andi bilang nih, yeah, malam ke subuh, subuh yes, itu karena kalau ada lingkungannya apresiatif, mm-hmm, kemudian ada reward. Reward itu kan gak perlu dalam bentuk hadiah dalam bentuk materi, barang gitu kan. Ucapan terima kasih Andi udah keren gitu kan. Tuh. Semalam udah menutup dengan bagus, mm-hmm, menggait suasana pekerjaan jadi aman. Terima kasih ya. Nah, sambil nepuk-nepuk pundak kan. Wah, itu kayak wow, 19 jam. Oke, okay, I'll take it gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya kok kerjaan ini sebenarnya biasa-biasa aja, tidak tapi berat, tapi kok kayak mau ke kantor
2: ya,
1: itu
2: berat ya.
1: Mau ke tempat kerjanya gitu, mm-hmm, kayak mau masuk neraka rasanya. Ada beban yang kayak aduh ntar ketemu temen yang ini, temen yang itu, mm-hmm, situasi yang begini, situasi yang begitu tuh juga bikin kreativitas orang jadi terhambat. Bahkan terblokir dan kunci di pikirannya, nggak bisa dia keluarkan, nggak bisa dia kembangkan, takut ngide, mm-hmm, idenya merasa di pikirnya, oh jangan deh ini kayaknya nanti salah. Ini kurang ini, bagus
2: saya,
1: nih.
2: Saya tidak mumpuni.
1: Tidak gitu bagus ya. Ini kayaknya saya emang gridnya nih di bawah nih gitu ya, kriteria dan sebagainya. Jadi kalau dibangun siapapun boleh menyampaikan, mm-hmm, ide, kreativitas, kemudian ditangkap oleh tim yang juga solid, yang, mm-hmm, baik, yang welcome, mm-hmm, itu akan menciptakan output kreativitas yang mumpuni, okay, yang daya jualnya tinggi. Gitu.
2: Itu yang kita harapkan sebenarnya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Jadi silakan untuk Anda yang punya isu-isu tersendiri yang, mm-hmm, dirasakan, boleh.
2: Baik itu di
1: lingkungan rumah, lingkungan
2: fasilitas umum,
1: mm-hmm, jadi silakan. Karena sekarang orang boleh loh speak up, misalnya tidak nyaman di angkot,
2: boleh
1: sekarang semua orang bisa bersuara, asal ketika kita di ruang-ruang publik manapun, mm-hmm, itu sudah mempersiapkan data-data evidence, okay, gitu. Karena
2: ngomong-ngomong nih, mm-hmm, angkot ya, mm-hmm, sudah tidak ada lagi sekarang angkot ya.
1: Untuk
2: bertais ke Ampenan gitu.
1: Masa saya juga gak pernah nemu sih.
2: Dulu saya nemu
1: saya beberapa Bimo kali kuning, Bimo kuning. Ada sih beberapa ya Bimo kuning. Tapi kalau Andi ke pasar Kebon Rowe sepagi-paginya, itu masih ada kok. Bukan Bimo kuning tuh yang kayak engkel.
2: Oh itu jalur gitu. Lombok Timur.
1: Ada dia nurun-nurunin barang di Kebon Rowe.
2: Untuk barang.
1: Iya mungkin bukan yang dari untuk bertais ke yang belanjaan-belanjaan gitu. Tapi untuk angkot transportasi umum memang sekarang orang sudah jarang ya.
2: Sudah tidak lagi ya.
1: Nah ini
2: padahal
1: juga.
2: Padahal dulu itu seru sekali saya masa-masa kuliah.
1: Saya pernah kok.
2: Pakai Bimo kuning.
1: Bimo kuning yang waktu dulu ongkosnya 700.
2: Dari mana itu?
1: Dari rumah ke sekolahan.
2: 700 ya.
1: 700 ribu itu.
2: 700 ribu.
1: 700 rupiah. Ih karena 700 ribu gak ada harganya. Jadi 700 perak itu. Jadi dulu seru turun di depan Jalan Langko ini, di Samsat. Nanti saya turunnya di dekat Paloma itu, PU, kantor PU itu jalan kaki ke masuk angin ke MTS.
2: Oke.
1: Turun di situ. Nanti kalau dari MTS turunnya di SMK 4 ya, STM.
2: SMK 4.
1: Nah, kalau sekarang anak-anak mana ada yang kayak begitu, kita lihat pelajar. Jarang ada yang jalan kaki dari rumahnya terus naik angkot, semuanya sudah di drop oleh orang tua ya.
2: Tapi kalau di kota-kota besar masih dia itu.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta kan masih ada TransJakarta. Jalurnya
2: itu masih
1: jalurnya dia juga karuan ya, karena mungkin jarak-jaraknya jauh ya. Tapi mungkin perlu diaktifkan lagi bis sekolah yang kutunggu, kutunggu. Itu perlu sih diaktifkan kembali supaya
2: ada semacam sensasi tersendiri.
1: Betul,
2: ya.
1: Ada didikan bagaimana untuk kedisiplinan di balik itu. Karena bikin kita ngejar bis, takut telat ya gak ada angkutan, ya kan? Nah jadi pola-pola kedisiplinan yang diterapkan dari rumah ke sekolah itu akan membentuk
2: itu ya.
1: Ya, anak-anak yang mentalnya kuat, anak-anak yang disiplin dan bisa menghargai waktu dan orang lain. Karena disiplin itu urusannya dengan cerminan penghargaan terhadap orang lain loh.
2: Iya kah?
1: Betul, karena kalau kita disiplin artinya nih, saya janjian sama Andi ya. Yeah. Saya janji ketemu Andi jam 8, saya harus prepare dari rumah berangkat itu estimasi mungkin 15 menit ya. Oke, itu paling telat 15 menit sebelumnya saya udah dalam perjalanan untuk bertemu Bang Andi. Itu artinya ada penghargaan saya kepada Andi. Kalau kita telat-telatin berarti kita gak menghargai orang yang teman kita janjian. Ah, Andi paling entaran juga, dia gak marah. Itu kan dibalik itu kita gak menghargai orang gitu.
2: Hal-hal sederhana sebenarnya ya.
1: Betul sekali. Nah ini juga berkaitan loh, hal-hal yang Anda rasakan seperti ini, kaitan dengan kedisiplinan pelayanan. Siapapun itu, tidak harus dia berseragam di instansi tertentu baru kita layani dengan baik. Ada juga di fasilitas-fasilitas publik, layanan-layanan publik, misalnya di rumah sakit
2: Atau di
1: kantor
2: instansi,
1: polisi ya. Mau bikin SIM
2: atau mau bayar listrik.
1: Bayar air listrik itu sebenarnya perlakuannya sama, karena ini orang-orang juga bawa duit dengan keperluan yang sama. Di bank menabung, mau nabungnya 1.000, 2.000, dia tetap nasabah gitu ya. Ada pelayanan-pelayanan yang saya rasa perlu diapresiasi di salah satu rumah sakit swasta yang ngeling dan BPJS. Itu layanannya top banget loh. Siapapun itu, jadi saya pernah nih ya menggunakan fasilitas BPJS yang rujukan ke salah satu rumah sakit nih di wilayah Jalan Caturwarga ya, kalau itu termasuk ya. Nah itu dari masuk itu kan sama anak saya nih. Jadi saya cuman mengarahkan, mendampingi, mengajarkan anak-anak untuk melewati apa namanya administrasi kayak gitu supaya nggak bergantung gitu. Saya cuman mengawasi aja, nganterin. Dia disambut oleh security, mau kemana dek gitu. Biasanya kan orang kalau ini anak kecil gitu ya, diremehkan kesana kesana, enggak, mau kemana dek, ini mau daftar, oh ya daftar dulu di sini, tunggu dulu di sini. Setelah itu dia menghadapi reception yang kartunya, boleh minta KTP-nya, itu dilayani loh. Itu anak kecil, saya mengawasinya dari jauh, enggak nemenin. Mungkin kalau sama orang tua ada khawatir ada apa gitu ya. Tapi ini enggak, saya ngasih dari jauh dan itu dilayani dengan dengan selayaknya dia adalah pasien. Oh ini BPJS, ini rujukannya. Oh ya deh, abis ini kesana.
2: Tanpa melihat status anunya ya, pasiennya.
1: Dan dia pakai baju sekolah.
2: Tidak ada skala prioritas.
1: Itu bagus banget
2: gitu ya.
1: Pelayanannya. Dokternya pun demikian. Tidak meremehkan gitu loh. Wah, bahwa ini anak kecil, ini orang tua. Atau dari penampilan, dari apa yang dia kenakan. Biasanya kalau orang still-still dulu diduluin. Kalau yang enggak. Ya, layanan-layanan seperti itu yang perlu ditingkatkan. Ya. Tapi kalau
2: mungkin masyarakat menemukan atau melihat
1: ada yang tidak nyaman.
2: Yang tidak nyaman mungkin boleh ya. Bercerita, tapi harus datanya ada gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, karena apapun itu aduan dan sebagainya diperlukan evidence. Evidence-nya kalau di Halo RRI kita cuma nanyain data pendengar, nomor teleponnya yang memang bisa kita percaya ketika nanti dilakukan cross-check gitu ya. Jangan laporan bodong. Karena hal-halnya sensitif biasanya kalau terkait dengan aduan-aduan ya, Bung Andi. Baik, kita akan kembali lagi, pendengar silahkan.
2: Di Halo RRI kami menantikan Anda, silahkan nanti hubungi kami di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Ada yang bergabung? Halo?
1: Baik, terputus ya, silahkan jangan ragu-ragu, disambung kembali, kami akan beri ruang untuk jeda sejenak sebelum kami kembali melanjutkan Halo RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
9: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
10: Main yuk.
11: Baiklah.
10: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu persatu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
12: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Kami lanjutkan kembali Halo RRI pendengar untuk edisi 13 Oktober 2026. Tidak terasa loh ini udah Oktober. Oktober, November, Desember, tahun baru.
2: Tahun baru 2027 ya.
1: Iya. Mudah-mudahan ada kabar-kabar baik yang jadi harapan kita di tahun 2027 nanti. Mm-hmm. Banyak yang menunggu kebijakan-kebijakan baru, terutama saudara-saudara kita yang di KLU yang masih juga menanyakan tentang kompensasi atau bantuan rumah tahan gempa
2: masih itu
1: yang
2: ya?
1: Masih belum terrealisasi, yang dari 2005 disampaikan ke 2006 itu awal tahun katanya sudah masuk ke Kementerian Keuangan proposal barunya, yang mudah-mudahan di 2027 akan ada dianggarkan gitu ya.
2: Angin segar lah ya.
1: Ya, jadi karena tahun baru pasti anggaran baru itu. Anggaran-anggaran baru di beberapa
2: semoga itu dianggarkan
1: bidang, ya. Jadi semoga usulan anggarannya sudah dirancang dan
2: di situ masuk ya.
1: Ya, di ACC lah di tahun baru.
2: Ya.
1: Kemudian Amin. Ya. Termasuk anggaran-anggaran di sekolah ya kan. Ada fasilitas-fasilitas tambahan sehingga tidak ada lagi istilah-istilah sumbangan-sumbangan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah. Ya. Entah itu apapun namanya, tapi itu kalau itu ditetapkan jumlahnya, ditentukan waktunya, kalau tidak diberikan maka didenda, ditagih. Ya itu namanya ya. Iuran, bukan sumbangan. Ya ini juga kedepannya bisa diperbaiki, sekolah-sekolah bisa tidak terfokus pada hal-hal yang mengganggu aktivitas belajar.
2: Konsentrasi anak ya.
1: Iya. Kalau informasi dari Mataram, anggota Komisi 9 DPR RI mengusulkan penerapan sistem prasmanan ini dalam pelayanan program IDG.
2: Oh iya, bagaimana itu?
1: Ya karena ini dinilai menjadi salah satu alternatif sih untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang selama ini menjadi kehebohan di tengah masyarakat Indonesia ini ya, yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ini. Jadi banyak keluhan sih kalau kita mau jujur begitu ya di lapangan tanpa harus menutup-nutupi, karena ini bagian dari perbaikan sih sebenarnya kondisi di lapangan ini. Jadi kita gak boleh menutup telinga dan tidak boleh menutup mata sama fakta-fakta yang terjadi. Kalaupun,
2: ada yang terjadi memang ya.
1: Kalau ada motif-motif di balik itu yang dimunculkan, bermunculan spekulasi-spekulasi gitu ya, itu nanti urusannya di belakang.
2: Itu ada oknum lah ya.
1: Iya ada, dibicarakannya di forum lainnya begitu ya, terpisah. Tapi kejadiannya ya memang harus dievaluasi seperti itu.
2: Kalo kenapa misalnya, bisa terjadi?
1: Wah ini ada unsur politik gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan itu beda, beda cerita ya. Tetapi kasusnya yang harus dihadapi, harus direspon, harus didengarkan bahwa itu betul.
2: Betul terjadi. Ya,
1: penyelidikannya dijalankan silakan, tetapi evaluasinya seperti apa supaya tidak terjadi seperti itu gitu ya.
2: Karena yang menjadi korban ini adalah
1: anak-anak, iya, generasi ini soalnya gitu ya. Termasuk saya punya banyak anak ini saya ya. Ibu-ibu banyak anak yang jujur sebagai warga masyarakat tentu ini mengkhawatirkan. Saya selalu pesan kalau dicium dulu, kalau aromanya udah berbeda, gak enak, jangan dimakan ya. Mending ke kantin aja. Jadi pesan saya seperti itulah untuk mengantisipasi.
2: Jadi untuk usulan dari DPR RI.
1: Iya supaya prasmanan gitu.
2: Prasmanan ya, itu mengurangi ya. Gak
1: mubazir gitu kan.
2: Oke. Okay.
1: Gak mubazir, iya kan saya sih cukup setuju lah. Kalau sebagai masyarakat ya. Karena sistem prasmanan ini bisa diterapkan melalui kerjasama antar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaatnya. Karena dengan pola ini makanan disiapkan untuk disajikannya langsung.
2: Yeah.
1: Gitu kan, gak dipindahkan tempat. Karena kalau pakai wadah,
2: pemindahan tempat ini
1: kita
2: ya,
1: gak tahu kan wadahnya dicuci bersih atau enggak gitu ya. Kalau langsung ngagi sendiri sesuai
2: anak-anak bisa milih gitu
1: sesuai
2: ya,
1: takarannya. Jadi yang ini dia enggak doyan ya dia enggak ambil. Kalau sistem rice box dibuang-buang nanti kan ada telur yang sudah beragi, dia colet sekedi atau susah milahnya untuk tidak mubazir begitu. Itu yang dikuur-kuur oleh guru loh.
2: Iya, dan itu saya melihat lagi, melihat langsung gitu.
1: Saya juga mengalami sendiri
2: dan
1: ada
2: dibawain karena di rumah ada beberapa diolah gitu kan makanan. Jadi dibawain itu tahu yang anak-anak tidak suka,
1: suka
2: sampai satu
1: telur juga.
2: Gitu.
1: Telur itu banyak sekali itu yang enggak doyan telur anak-anak. Terus dibawa pulang, itu diolah jadi telur opor lah segala macam gitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak juga kan untuk bikin opor, guru-gurunya harus beli beragi juga ya bumbu gitu. Akhirnya dikasih-kasihin ke orang-orang. Saya juga ngalamin ada bibi saya yang juga guru. Nasi-nasinya itu masih bagus sih, bukan nasi-nasi salo yang di udah diobrak-abrik sama anak-anak di sekolah ya. Nasi-nasi yang masih bagus dari MBG yang gak kemakan itu diolah jadi kerupuk loh Bang Andi. Saya sempet tuh ngerasa kerupuknya, saya goreng sendiri nih, bawa pulang dia jadi jelur gitu ya. Dia jemur gitu kerupuknya di adon pakai ragi, soda gitu ya. Terus itu nanti dia potong-potong, dia jemur, dibagi-bagiin deh kita kerupuk itu, cara mengawetkan nasinya. Nasinya tuh banyak yang gak kemakan.
2: Dan yang premium itu ya, berasnya.
1: Kurang tahu sih kalau berasnya dari beras apa gitu ya, tapi yang jelas nasinya itu masih bagus, bukan nasi bangsu yang dibuat jadi kerupuk, enggak. Jadi memang nasi masih bagus,
2: masih layak lah ya.
1: Dikumpulin daripada dibuang, ya dia olah jadi kerupuk.
2: Oh mending itu aja solusinya.
1: Terus siapa yang mengolah?
2: Ya udah tampung aja gitu nasi MBG ini yang dibuang-buang di sekolah.
1: Sama guru. Guru udah curhat capek ngurusin MBG lagi ya, kan? Ya karena mengurangi jam belajar guru gitu loh. Oh,
2: pihak SPPG-nya gitu.
1: Iya pihak SPPG-nya boleh lah itu ya. Kalau itu boleh lah tapi.
2: Jadi solusi kan. Jadi kerupuk enak kerupuknya kan?
1: Enak banget kerupuk itu.
2: Mbak ini semua enak deh.
1: Semua enak kalau di mulut saya. Yang penting masih bagus, tidak bangsu aja gitu ya. Nah ini Pak Haji Muazzim Akbar menilai model pelayanan prasmanan ini dipertimbangkan sebagai upaya memperbaiki tata kelola distribusi dan penyajian makanan dalam program MBG. Dengan pelayanan langsung di sekolah, proses penyajiannya bisa diatur supaya lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat ini. Begitu.
2: Tapi ya enggak, ini enggak bikin riwah itu ya? Sedikit sih.
1: Itu SPPG-nya karena iya, memang makanya tugasnya ya.
2: Dia harus menyiapkan meja.
1: Meja mungkin seperti apa mekanismenya dari usulan ini. Tapi yang jelas usulan penerapan sistem prasmanan ini
2: setuju.
1: Diharapkannya bisa jadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan MBG. Tapi memang dalam penerapannya perlu dikaji lah lebih lanjut seperti Andi bilang, nyiapin lagi meja. Anak-anak ini kan jumlahnya ratusan. Betul. Dan satu sekolah tuh lebih dari 300.
2: Terus dia akan ngagi-ngagi itu kan secara antri. Dikhawatirkan nanti dia cek.
1: Iya gitu. Betul ya, mungkin kita masih perlu penyempurnaan sih dari program ini. Program ini cukup bagus programnya.
2: Cuman di lapangannya butuh ya, SDM yang banyak.
1: Yang
2: sih
1: banyak perlu penyempurnaan. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, misalnya yang menjadi contoh Indonesia menerapkan ini di beberapa tempat. Kalau di sana itu kan sudah ada sistem otomatis gitu loh, pencet terus keluar air minumnya, jadi nggak yang perlu ada pelayannya gitu ya, yang harus itu enggak gitu.
2: Dan
1: ya.
2: Dan kehigienisannya
1: terjamin, begitu ya, pengelolaannya betul-betul ahli gizinya, bener-beneran ahli gizi, bukan ahli-ahli gizi-gizian gitu ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa berbenah.
2: Amin.
1: Itu harapan,
2: itu harapan kita
1: ya. Kita
2: memang.
1: Itu betul-betul yang kita harapkan.
2: Insyaallah lah ya.
1: Karena pemerintah punya program yang bagus-bagus, itu pastinya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nggak ada satu pemimpin pun rasanya di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya.
2: Tidak ada.
1: Pasti targetnya untuk menjadi pemimpin itu kesejahteraan rakyat dari visi misinya ketika mereka kampanye kan itu.
2: Iya.
1: Nah, di bawah-bawahnya ini
2: yang perlu dikawal,
1: yang perlu diketuk juga hati nuraninya, esensi apa berada di posisi-posisi itu. Sebagai rakyat harus bisa menempatkan diri, memberikan pengawalan. Pengawalannya itu pelaporan-pelaporan ketika menemukan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang belok, menyimpang, disampaikan. Perannya itu dengan cara yang baik, santun. Nah ini udah pandai menempatkan diri sebagai rakyat, bukan ngamuk ngase, apalagi nyumpah nyena itu jangan ya. Kemudian pihak-pihak yang dikritik juga sebagai pengelola
2: Jangan alergi.
1: Jangan alergi, jangan panas kupingnya. Oh, terima kasih. Waduh, kami baru tahu nih ternyata di lapangannya seperti itu. Hmm. Dipanggil, di cross check, diklarifikasi kendalanya di mana, dibenerin, ditingkatkan. Aduh, ini ideal sekali sih. Wah. Pemikiran masyarakat itu sebenarnya semuanya serba ideal. Hmm. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, yes, yang jatuhnya jadi oknum. Kalau ada yang mau untung sendiri, mau enak sendiri, ini oknum.
2: Oknum itu ya.
1: Diperlu diberikan pembinaan, ya kan? Yeah. Siraman-siraman rohani, gitu kan? Pembinaan itu banyak banget bentuknya. Mm-mm. Entah itu punishment. Mm-mm. Oh, dia nggak usah ditempatkan di sini lagi karena tidak amanah, misalnya. Mm-mm. Ya dipindahin ke dalam rangka pembinaan. Setelah dibina baik, bisa dikembalikan lagi dengan menunjukkan sikap yang sudah diperbaiki
2: lebih baik
1: itu.
2: Lagi. Baik pendengar, kita masih menunggu ke atensi Anda di pagi ini karena sudah merapat ke pukul 10 ini ya.
1: Betul, kita harus jeda dulu kembali di Halo RRI.
11: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Kami masih menemani Anda pendengar di NTB pagi ini, kali ini di Halo RRI ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Aprena Mahdan, di awal kita sudah membahas tentang MotoGP, kemudian
1: mental health mental juga, karena itu bagian dari peningkatan pelayanan.
2: Yes, kemudian pelayanan di MBG semoga lebih baik lagi ya.
1: Amin.
2: Sudah baik, tambah baik lagi.
1: Amin. Kemudian. Artinya kesimpulannya semua butuh proses dalam perbaikan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita artinya mau berproses memperbaiki supaya kita jadi pribadi yang lebih baik sehingga output kita juga baik.
2: Amin.
1: Baiklah. Mudah-mudahan kepositifan ini bisa mengalir ke ruang dengar pendengar
2: ya,
1: kita.
2: Itu harapan kita.
1: Jadi kalau tidak ada keluhan artinya semua berjalan dengan baik.
2: Amin.
1: Harapannya begitu.
2: Semoga.
1: Jangan sampai kan udah capek ngeluh karena nggak didengerin. Udah putus asa gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena nggak ada yang memang perlu
2: tidak ada yang dikeluhkan lagi.
1: Jadi artinya pelayanan sudah baik ya. Artinya saya Apriana Mahdan.
2: Saya Andi.
1: Dan juga rekan saya Reza Kurnia, gatekeeper sekaligus pengarah acara dan Aurina di multimedia. Undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita sama-sama jaga kesehatan jiwa dan raga.
2: Raga. Dan jaga kesehatan juga karena sekarang lagi panas-panasnya.
1: Betul, terus
2: cukup tetap air, ya.
1: Semangat tapi menjalani apapun itu yang tertakdir di hadapan kita, yes. Ya kan? Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah bahagia.
2: Terima kasih Ibu Ustazah.
1: Amin, barakallah. Selamat pagi dan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pengembangan potensi siswa tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui kegiatan yang mendorong penerapan ilmu pengetahuan menjadi karya nyata. PLT Kepala SMAN 2 Mataram Gunawan mengatakan, sekolah berupaya memberikan ruang kepada siswa untuk menggali kemampuan dan mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan, termasuk kompetisi. Menurut Gunawan, pengalaman mengikuti kompetisi diharapkan bisa mendorong siswa untuk terus mengembangkan gagasan dan menghasilkan karya bermanfaat. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih

mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jelang siang pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kalau jelang siang berarti masih pagi ya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Semoga seluruh aktivitas berjalan lancar. Pekerjaan-pekerjaan kita hari ini dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan serta semangat untuk menjalani hari. Saya Fenty Chandrasari bertugas mengawali Anda, menemani Anda beraktivitas. Semoga dengan ditemani saya tambah semangat. Ya, kita dengar lagu Terry dulu untuk menemani kita di lintas ke 24 lepas dari pukul 10.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram memasuki waktu-waktu menjelang jam 11, tentu saja banyak kegiatan yang sedang dilakukan oleh kita semua, oleh masyarakat. Ada yang masih sibuk di tempat kerja pastinya. Kalau pelayan toko masih sibuk melayani pelanggan, semoga saja lancar. Jadi banyak melayani pelanggan ya, daripada gabut. Nggak ada yang beli, kita main HP doang, nggak seru kan? Terus juga ada yang lagi menjalankan usaha kecil-kecilan. Para pelaku UMKM tetap semangat ya. Ibu-ibu rumah tangga juga lagi mengurus rumah tangga hingga ada yang anaknya baru pulang sekolah dan saat ini mendampingi anak-anak belajar. Nah, pendengar, aktivitas masyarakat Indonesia memang beragam. Jadi ada berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2026 lalu, tercatat sekitar 147,67 juta penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas bekerja. Data ini menunjukkan betapa besar peran masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha mandiri pastinya. Nah, sementara itu yang sedang menjalankan usaha nih buat pendengar semuanya, yang berjualan secara online, secara daring, menggunakan internet, menunjang pekerjaan, ini ada fakta menarik dari BPS. Jadi BPS mencatat bahwa 77,63% penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2025. Jadi internet memang kini menjadi salah satu sarana penting untuk berkomunikasi, mencari informasi, mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, di tengah aktivitas nih, jangan lupa menjaga kesehatan pastinya. Sempatkan minum air putih, memperbaiki posisi duduk ketika bekerja, beristirahat sejenak kalau memungkinkan. Biasanya kalau kita duduk ngelihat komputer, lupa minum, lupa gerak-gerakin badan, duduk gitu aja. Nah, jangan sampai ya, karena aktivitas kita itu kita usahakan untuk juga seiring dengan kesehatan kita. Apapun aktivitasnya, semoga selesai membawa manfaat dan hasil yang baik. Tugas saya di mana? Tugas saya menemani Anda semuanya bersama Rizky Febian saat ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, selamat repot-repot, selamat sibuk-sibuk buat yang lagi sibuk dengan pekerjaannya ya. Pendengar, pernah nggak kita merasa baru aja nyelesain satu pekerjaan atau satu pekerjaan belum selesai? Tiba-tiba sudah ada pesan masuk atau sudah ada kegiatan lain, kerjaan lain atau tugas lain yang menunggu untuk diselesaikan? Pasti pernah ya, sebel nggak? Ada yang nggak juga ya. Ternyata kondisi ini menjadi perhatian dalam kajian dunia kerja. Berdasarkan laporan World Trend Index 2025 dari Microsoft, analis aktivitas pengguna Microsoft menunjukkan bahwa pekerja rata-rata mengalami gangguan berupa rapat, email, atau notifikasi digital setiap 2 menit selama jam kerja inti. Jadi laporan itu juga menemukan bahwa 48% pekerja dan 52% pemimpin perusahaan merasa pekerjaan mereka berlangsung secara kacau dan terpecah-pecah, kurang fokus karena adanya aktivitas panggilan rapat dadakan, email, notifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah gitu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu caranya adalah menentukan prioritas pekerjaan. Jadi kita mulai dengan menyelesaikan tugas yang paling penting dulu. Membuat daftar pekerjaan harian, serta mengatur waktu khusus untuk membaca pesan dan email jika kondisi pekerjaan memungkinkan. Dan ketika mengikuti rapat atau pertemuan, pastikan tujuan pembahasan jelas dan ada kesimpulan atau tindak lanjut yang perlu dilakukan. Sebab rapat yang efektif bukan soal berapa lama kita duduk bersama, melainkan seberapa jelas keputusan yang dihasilkan dalam suatu pertemuan. Dan ada juga nih yang gak kalah penting, jangan sampai kesibukan membalas pesan membuat pekerjaan utama justru tertunda. Nah itu apalagi kalau notifikasi digitalnya seputar gibah-gibah gitu, kayaknya gak mungkin satu kali kita balas, bisa jadi berbalas pantun berseri-seri, ya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Peningkatan kenyamanan penonton menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan pihaknya mempertimbangkan penambahan atap pada sejumlah grandstand yang belum memiliki pelindung setelah melihat penonton tetap bertahan menyaksikan balapan meskipun menghadapi cuaca panas. Troy menyebutkan rencana penambahan atap telah menjadi bahan pembicaraan antara jajaran direksi TDC dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk direalisasikan. Saya Fenty Chandrasari, demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Dengar Pro 1 RRI Mataram, Fidi Aldiano dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Lagu ini memang lagu cover, tapi kita menampilkan lagu yang sedikit beda. Dan Fidi, ya kalau kata juri-juri Indonesian Idol, berhasil membawakannya gitu ya. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah masuk pukul 11. Bagaimana aktivitas hari Selasa ini? Semoga pekerjaan berjalan lancar, urusan dimudahkan, dan semangat tetap terjaga sampai nanti waktu istirahat tiba ya. Buat Anda semua sejak pagi yang sudah sibuk di kantor, tetap semangat menyelesaikan pekerjaan. Bagi yang sedang melayani pelanggan, menjalankan usaha, beraktivitas di lapangan yang panas ini, ataupun mengurus rumah tangga buat ibu-ibunya, semoga berjalan sesuai harapan. Nah, biasanya menjelang siang ini, pikiran kita sudah mulai memasuki tertuju pada menu-menu makan siang. Sudah jedanya cari menu apa yang akan disantap. Ada juga yang punya rencana untuk makan apa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di kawasan Kota Mataram, pilihan kuliner untuk makan siang itu beragam banget. Tinggal dipilih aja yang disesuaikan dengan kantong kita, dan kita sesuaikan juga dengan selera, karena kadang-kadang selera hari ini berbeda dengan selera besok pastinya. Selamat aktivitas semuanya. Masih ada 1 jam sebelum waktu istirahat. Semoga semuanya berjalan lancar.

0: Nah, saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan.
1: Woi.
0: Ayo dong. Kok malah bengong?
2: Enggak. Oh iya, kamu tahu enggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu. Itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
2: Bukan. Itu karena inflasi. Uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
2: Tapi jangan khawatir. Kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
2: Iya. Siapa tahu, nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram menemani aktivitas Anda. Kali ini ada informasi dari dunia sains yang menarik untuk kita ketahui bersama. Nah, tahukah Anda para ilmuwan baru-baru ini mengidentifikasi spesies teratai raksasa yang sebelumnya belum dikenal sebagai spesies tersendiri. Jadi tanaman ini ditemukan di kawasan hutan Kolombia dan diberi nama Victoria Colombiana. Yang menarik, daun teratai raksasa ini bisa mencapai sekitar 3 meter. Bayangkan 3 meter di balik ukurannya yang luar biasa gede. Tanaman ini justru menghadapi ancaman kepunahan. Karena apa? Emang kalau gede-gede banget itu cepat punah pastinya ya. Dan para peneliti memperkirakan hanya tersisa sekitar 30 hingga 50 di alam liar. Jadi penemuan ini baru saja diumumkan yaitu di bulan ini, Oktober tahun 2026.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, selamat menjalankan aktivitas. Nah, menjalankan aktivitas tentu saja kita mengharapkan setiap aktivitas kita itu ada hasil-hasilnya ya. Seperti ada para peneliti dari University of Sydney, Australia yang baru saja mendapatkan hasil dari penelitian yang dipublikasikan di Juni 2026 yang menemukan bahwa otak memproses kejadian yang sudah diperkirakan dan kejadian yang mengejutkan dengan cara berbeda. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang sudah familiar, otak itu bisa mempersiapkan respons lebih cepat. Namun saat sesuatu yang tidak terduga terjadi, otak justru mengolah informasi sensorik dengan lebih terperinci. Hal inilah yang membantu menjelaskan mengapa kejadian yang mengejutkan terkadang lebih mudah kita ingat secara jelas. Dan menariknya nih, penelitian ini melibatkan 40 peserta yang diminta merespon kilatan visual dengan pola tertentu. Para peneliti mengukur aktivitas otak menggunakan EEG serta mengamati respon pupil mereka. Artinya rasa terkejut bukan sekedar reaksi spontan. Otak kita juga sedang bekerja untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Nah, pendengar sekarang coba ingat-ingat ya. Kejadian tidak terduga apa yang paling kita ingat sampai hari ini? Ada yang mungkin pengalaman lucu, ada pengalaman tidak direncanakan, pengalaman yang diputusin lagi sayang-sayangnya, pengalaman ditikung sama sahabat dekat, pengalaman dibully di belakang kita dengan orang yang kita tidak sangka. Nah, itu kadang-kadang membuat kita lebih cepat ingat karena memang sesuatu yang tidak kita perkirakan. Nah, penelitian ini bukan berarti semua kejadian mengejutkan itu pasti kita akan ingat selamanya. Namun hasilnya memberikan gambaran menarik tentang bagaimana otak mengatur perhatian dan ingatan. Nah, otak aja secara respon mengatur perhatian dan ingatan. Apalagi kita, iya kan?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia bukan pujangga, tapi ngomong-ngomong masih kita belum move on dari perhelatan MotoGP ya. Dan banyak yang mengatakan ini adalah sukses karena berdasarkan data penontonnya membludak sekali. Dan sudah dipastikan daerah kita, Pulau Lombok ini dinyatakan sebagai salah satu sport tourism ke depannya. Jadi event-event olahraga kemungkinan akan banyak, kemudian fasilitas-fasilitas di dunia olahraga juga semakin akan ditingkatkan. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus bersiap-siap. Bukan hanya sekedar senyum salam dan sapa, paling tidak kita ikut bisa ambil bagian di sana, itu pastinya ya. Paling tidak kita mengetahuilah informasi-informasi di dunia olahraga ini seperti apa. Jangan sampai ketinggalan. Tentu saja kalau gabung di Pro 1 gak akan ketinggalan, karena setiap jam 12 Anda bisa mengikuti dinamika olahraga serentak di seluruh Indonesia. Bareng-bareng kita dengarnya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti tepat jam 12 kita akan bergabung bersama seluruh Indonesia. Pro 1 akan menyiarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: We're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah
0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda sejenak mengikuti dinamika olahraga karena waktunya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RR Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat mendirikan sholat zuhur untuk Anda. Kita lanjutkan kembali mengikuti dinamika olahraga.
2: Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Bers akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi.

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu

0: Joseph kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Minum Lombok Timur mencatat penurunan debit air keseluruhan mencapai sekitar 65% akibat musim kemarau. Bersama saya Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pola pembinaan UMKM di daerah dievaluasi agar lebih berdampak. Iqbal menilai keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari banyaknya pameran, tetapi dari seberapa banyak UMKM baru yang berhasil tumbuh. Ia mengaku bosan melihat pelaku UMKM yang tampil dalam berbagai pameran masih didominasi orang yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu UMKM didorong berinovasi melalui desain, kreativitas, dan pengembangan produk yang dimiliki nilai tambah. Iqbal juga ingin kerajinan lokal tidak berhenti sebagai handicraft, tetapi naik menjadi karya seni bernilai tinggi. Sementara itu, kantor perwakilan Bank Indonesia NTB menegaskan pembinaan UMKM juga diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Penguatan akses pasar, inovasi, penciptaan wirausaha baru di setiap desa diharapkan membuat UMKM NTB semakin berdaya saing. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi peserta pameran, tetapi mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengedukasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelatihan digital marketing dan pemanfaatan kecerdasan buatan AI di Pusat Belajar Guru Kabupaten Lombok Barat. Analis kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Linda Maya Sastra, menjelaskan 6 jenis kekayaan intelektual meliputi merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Linda mengingatkan pelaku UMKM agar menelusuri ketersediaan merek sebelum mendaftarkannya. Pelaku usaha juga diminta memperhatikan aspek hak kekayaan intelektual saat menggunakan gambar, musik, dan materi lainnya untuk promosi berbasis kecerdasan buatan. Hingga Oktober 2026, permohonan kekayaan intelektual di NTB tercatat mencapai 2.850 permohonan, termasuk hak cipta dan merek. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya kesiapan personil, sarana dan prasarana, serta kemampuan merespon kondisi darurat secara cepat, tepat, dan profesional. Ia juga meminta seluruh personil menjaga disiplin, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan potensi SAR di wilayah kerja. Hal itu disebutkan Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i saat memberikan pengarahan kepada jajaran kantor SAM Mataram Senin 12 Oktober 2026. Melalui pengarahan ini diharapkan kesiapsiagaan operasional dan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan di wilayah Mataram dan sekitarnya semakin meningkat. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Lombok Timur mencatat penurunan debit air secara keseluruhan mencapai sekitar 65% akibat musim kemarau. Kondisi tersebut berdampak terhadap pelayanan kepada sekitar 41.000 pelanggan sehingga distribusi air bersih kini dilakukan secara bergiliran. Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sofyan Hakim, menjelaskan penurunan debit air terjadi pada 24 sumber mata air yang dikelola perusahaan. Sebagian besar sumber tersebut mengalami penyusutan cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Berkurangnya ketersediaan air baku juga menjadi tantangan bagi PDAM dalam mempertahankan pelayanan selama musim kemarau. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PDAM menerapkan sistem distribusi bergiliran dengan mengatur aliran air berdasarkan wilayah. Dalam pelaksanaannya, satu kawasan dapat memperoleh pasokan air selama sekitar 2 hari sebelum penyaluran dialihkan ke wilayah lainnya, mencakup wilayah Sikur, Trare, Sakre, dan Masbage.
Pelayanan juga diatur untuk kawasan Jerowaru dan Sambelie agar pasokan air tetap menjangkau pelanggan meskipun ketersediaan air baku terbatas. Sementara itu pelanggan di kawasan Selong masih menikmati kondisi pelayanan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah

0: wilayah lainnya. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau memperhatikan jadwal distribusi air dan menggunakan persediaan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. SMAN 2 Mataram mendorong pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ilmiah dan kompetisi teknologi. Pihak sekolah akan mengupayakan dukungan secara maksimal demi peningkatan kompetensi siswa. Holil Bisri melaporkan.
1: Pengembangan potensi siswa tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui kegiatan yang mendorong penerapan ilmu pengetahuan menjadi karya nyata. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, sekolah berupaya memberikan ruang kepada siswa untuk menggali kemampuan dan mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan termasuk kompetisi.
2: Sebenarnya potensi-potensi yang ada di anak-anak ini kan merupakan tuh bentuk yang luar biasa bagi sekolah. Kami mendorong semua aspek itu menjadi bagian yang utuh ketika proses yang dilakukan anak-anak ini dalam menggali potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah melalui lomba ataupun event yang mereka kami dukung untuk diikutkan.
1: Menurut Gunawan, pengalaman mengikuti kompetisi diharapkan dapat mendorong siswa untuk terus mengembangkan gagasan dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Sementara itu, pembina KIR SMA Negeri 2 Mataram Dewi Riani Mulyanti menjelaskan, pihak sekolah akan terus mendorong dan mendukung siswa untuk mengikuti kompetisi di bidang apapun.

Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pola pembinaan UMKM di daerah dievaluasi agar lebih berdampak. Perusahaan Daerah Air Minum Lombok Timur mencatat penurunan debit air secara keseluruhan mencapai sekitar 65% akibat musim kemarau. Saya Fenty Chandrasari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Mataram, saya Fenty masih menemani Anda di siang hari ini. Bagaimana aktivitasnya? Apa sudah makan siang? Atau ya sekedar menghilangkan rasa lapar lah. Nah, kebiasaan makan siang ini juga berkaitan dengan pola aktivitas, pilihan makanan, kondisi ekonomi, dan juga gaya hidup masyarakat. Nah, menarik nih, kebiasaan makan siang masyarakat itu berbeda-beda pendengar. Sebagian memilih nasi dengan lauk pauk lengkap, sebagian lagi lebih suka makanan praktis seperti mie, nasi bungkus, atau makanan yang dibeli melalui layanan pesan antar. Apa yang Anda lakukan hari ini? Atau nyari nebengan makan? Sebenarnya seperti apa sih kebiasaan makan masyarakat berdasarkan hasil survei? Untuk masyarakat Indonesia masih menjadikan nasi sebagai menu utama? Atau seberapa banyak yang terbiasa sarapan? Kemudian makan siang tepat waktu, dan apakah makan bersama keluarga itu masih menjadi kebiasaan di tengah kesibukan hari-hari? Kalau Anda seperti apa? Ini ada fakta menarik. Ada hasil survei yang menarik untuk kita simak dalam survei Jakpat yang dipublikasikan di 2016. Melibatkan 1.219 responden milenial berusia 18 hingga 36 tahun. Nah, hasilnya 93% responden itu mengaku harus makan siang. 98% memilih nasi sebagai makanan yang biasa dikonsumsi waktu makan siang. 89% mengkonsumsi sayuran saat makan siang, sedangkan 32% aja yang katanya makan buah. Sok diet banget ya. Kemudian 43% melakukan aktivitas lain sambil makan siang, seperti di depan laptop sambil makan siang, seperti itulah. Nah, Anda seperti apa biasanya? Apakah makan siang itu adalah hal yang penting atau bisa dikerjakan sambil lalu? Tapi sebaiknya kita selalu menyisihkan waktu untuk memberi hak pada tubuh kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Wisdawati, menjumpai Anda kembali pendengar siang hari ini sampai tuntas nanti di jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi pertama yang saya sajikan untuk Anda siang hari ini pendengar, kita akan awali dengan satu informasi cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026.

wabarakatuh. Pendengar Pusat Terima, Taram Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang hari ini pendengar, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, peringkat pelajaran Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti siaran berjaringan nasional Indonesia banget dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah. Cie,
1: yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Indonesia.
1: Ketemu
0: lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita tunggu.
0: Mm-hmm.
1: Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: dia, ya. Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya. Segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Iya, yeah. Halo. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih
2: perwakilannya?
0: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Yes,
2: kenapa ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: Ini anak teknik nih
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Enggak menaik ini.
1: Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede Vertaun.
0: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika
3: Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, baik. Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, yeah, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Ya,
0: silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu?
0: Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh
1: salam
5: bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah di antaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya mesti alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru. Ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer. Pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana aja Kak?
2: Oke,

0: Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu.
1: Oh, okay.
0: Atau professional life lah ya.
1: Okay.
0: Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi
1: gitu.
0: Iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
0: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
2: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Oh, tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang ke-6.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
2: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Oke, nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
2: Iya. Sepantaran.
0: Seumuran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
2: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
2: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Tadinda, selamat siang.
1: Tadinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh, Putri
2: sama
1: Indonesia.
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Tadi enggak boleh didiemin aja kan.
2: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Taufik dan Dinda Afa.
2: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Kami Putri Indonesia. Tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya. Iya,
0: betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya, ada teh.
0: Iya, mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu mungkin apakah itu

0: Itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta.
1: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda.
0: Selamat teteh buat Taufik.
1: Iya.
0: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye bye.
2: Baik, pendengar Perusahaan RRI Mataram, kita jeda mengikuti siaran berjaringan Indonesia Banget dari Perusahaan RRI Jakarta sore hari ini. Pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya pendengar kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

0: Baik, pendengar, kita akan kembali mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Berantem lah apa gitu kan.
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Dan kemana-mana ya.
2: Betul, nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya. Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Iya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: ya? Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
3: Iya, sekarang jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung siang. Dede, Bung
0: ya.
4: Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya.
1: Iya. Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke. Okay.
4: Dan bapak jabatannya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia okay. Gitu.
0: Okay. Jabatan, masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih selamat siang.
1: Terima kasih Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya. Tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
3: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, langsung ke Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
5: Sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku Tengah, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tebal kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Pung ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang petik kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pastinya menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah Timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih
1: sama Ayu.
5: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo Aya.
1: Halo
0: Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit.
0: Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga. Karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak Putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah-bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerjasama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Oke.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Ya. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Ya. Oke. Okay. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, okay, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar-benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan
1: ya,
0: bang.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga menelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening numbernya waktu
3: feeling
0: itu?
3: Nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Yeah. Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pusat Hati Mataram, itu dia. Kita sudah ikuti siaran berjaringan nasional Indonesia banget sore hari ini dari Pusat 1 RRI Jakarta. Kita lanjutkan kembali pendengar program siaran dari Pusat 1 RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terus menggencarkan edukasi dan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS menyusul temuan kasus positif yang masih terjadi. Upaya tersebut dilakukan bersama Komisi Penanggulangan AIDS, KPA, dan Puskesmas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menekan resiko penularan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahrozi, mengatakan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi secara kuantitatif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun perubahannya bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan pemeriksaan yang semakin gencar dilakukan untuk menemukan kasus di masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Integrasi. Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan bersama saya Agus Santosa dan salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, pernah di Pro 1, di Pro 2, bahkan tidak bosan-bosannya mengirimkan broadcast tentang aktivitasnya selama ini, termasuk nanti dalam konteks menyambut momentum 1928, Sumpah Pemuda, sebuah momen jauh sebelum Republik ini berdiri sudah digawangi oleh Youngs atau pemuda-pemuda di Indonesia. Nah, momentum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh narasumber kita ini untuk bisa menginisiasi sebuah kegiatan yang juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari topik kita pada sore ini, yaitu rehabilitasi terumbu karang Kota Tua Ampenan. Mungkin sedikit aneh ya, Kota Tua Ampenan dikenal sebagai eks pelabuhan yang super sibuk di era kolonial. Bahkan naturalis Sir Alfred Wallace ya, pernah ada katanya di Pelabuhan Ampenan dan mencatatkan tentang flora dan fauna. Tapi ini bisa kita ikuti nanti dalam berbagai macam literatur. Yang penting, kenapa kemudian rehabilitasi terumbu karang dipilih di Kota Tua Ampenan. Sudah hadir di studio ada Bapak Muhammad Barmawi, SSI MSC, pembina Pokwisri Kota Tua Ampenan. Assalamualaikum Pak Barmawi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Barmawi, apa kabar?
2: Alhamdulillah ini, baik.
1: Ya? Ini kegiatannya langsung kita sambar nampaknya Pak ya.
2: Iya, terima kasih Bang Agus.
1: Dan sebenarnya ini bukan kegiatan yang pertama. Sebelumnya Pak Barmawi juga dalam momen HUT RI ke HUT 81 RI ya Pak ya. Waktu itu menggelar semacam clean up dan juga ya menyelam di Kota Tua Ampenan. Pak Barmawi ini memang pecinta laut. Yeah. Ya, dan sehari-hari bertugas sebagai pengelola ekosistem laut dan pesisir, ahli muda Balai Penataan Ruang Laut BPRL Makassar. Tapi wilayah kerjanya sekali di NTB.
2: Ya, betul.
1: Apa aktivitas terakhir Pak Barmawi?
2: Alhamdulillah menyelam.
1: Menyelam ya?
2: Iya.
1: Yeah. Memang kita identik Pak Barmawi ini dalam broadcastnya diving.
2: Iya, betul.
1: Terakhir di mana?
2: Terakhir di Kota Tua Ampenan.
1: Justru ya?
2: Iya.
1: Oh, hari apa waktu itu?
2: Hari, biasanya saya hari Sabtu atau ya? Hari Minggu.
1: Oh, oke, okay. Iya. Baik. Pendengar yang ingin bergabung, sebelum saya lanjut ke Pak Barmawi, bisa menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646521. Saya belum men-share ke Pak Barmawi juga, tapi visualisasi pada sore ini Anda bisa simak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bergabung tentu tidak perlu menelpon, silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Dan saya langsung saja ke Pak Barmawi. Ini menyelam di Kota Tua Ampenan tentu suatu hal yang penuh tanda tanya Pak Barmawi. Karena ya, lokasi ini lebih dikenal sebagai eks pelabuhan internasional dan punya foto-foto bisu tentang perdagangan sapi, kemudian tembakau, ya mungkin masih ada sampai saat ini. Bahkan ada semacam naturalis tadi yang saya sempat sebutkan, yang membedakan fauna di wilayah Indonesia dengan di Lombok dan dengan garis imajinernya. Yeah. Ini kan lebih dekat dengan Kota Tua Ampenan. Tetapi Pak Barmawi memilih untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang.
2: Ya.
1: Memangnya ada Pak?
2: Ya itu Bang Agus. Jadi saya ingin menyampaikan perasaan saya yang sangat tercengang begitu ya. Saya sudah sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun tinggal di Lombok, di NTB. Sering menyelam di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, betul, Sumbawa begitu. Yeah. 17 Agustus tahun ini, yang bertepatan dengan peringatan ke-81,
1: betul,
2: ya.
1: Iya.
2: Saya dihubungi sama teman-teman di sana, di Ampenan.
1: Iya.
2: Kemudian mereka ingin mengembangkan awalnya. Kemudian kita ditunjukkan ada anekdotal informasi. Ternyata di depan Ampenan itu ada terumbu karang yang masih bagus. Sampai sebelum tanggal 17 itu saya gak percaya.
1: Masih ya?
2: Gak percaya saya. Kemudian akhirnya dengan informasi yang kayaknya meyakinkan, saya karena penyelam, saya bawa tabung selam. Akhirnya saya nyemplung ke situ tanggal 15, satu dua hari sebelum 17-an. Tanggal 15 kita turun, tanggal 16 turun lagi, itu menemukan terumbu karang yang luar biasa. Untuk di kota Tua Ampenan. Kalau di tempat lain mungkin teman-teman sudah sering mendapatkan informasi di Gili Matra, Gili Trawangan, sudah banyak begitu. Tetapi di kota Tua Ampenan atau Ampenan Kota Tua, mana-mana lah. Pakai, ada yang bilang lebih seneng Ampenan Kota Tua,
1: mana yang enak,
2: ada yang sebut Kota Tua Ampenan, intinya sama.
1: Sama
2: Jadi momentum 17 Agustus kemarin itu bagi saya sangat-sangat
1: monumental lah, Pak.
2: Monumental begitu. Selama 9 tahun di NTB baru menemukan ini. Dengan itu saya cross-check hampir statistik kasar 90% yang saya temui orang-orang Mataram tidak tahu.
1: Tidak tahu ya.
2: Bahwa di situ ada terumbu karang. Mungkin Bang Agus sendiri tidak tahu juga.
1: Kita tahunya hanya lintas ini kan, industri.
2: Ampenan memang pelabuhan lama, kemudian ada taman, kemudian secara fisik akhir-akhir ini di situ banyak sampah plastik, banyak airnya juga nggak terlalu
1: nggak keruh,
2: tapi jalan sedikit keluar dari kota Tua Ampenan itu lumayan jernih. Kemudian nyelam kedalaman 5 meter sampai 10 meter, terumbu karangnya
1: dapat ya,
2: luar biasa. Jadi saya masih sampai sekarang itu kalau dibuka dada saya itu udah wih, seneng banget saya.
1: Seneng
2: banget.
1: Iya, nanti kita spill ya Pak. Pak Barmawi mungkin tidak di YouTube ini, tapi mungkin nanti bisa disimak di website rri.co.id ya. Salah satu atau dua atau tiga fotonya kita coba ups nanti di berita foto ya. Pak Barmawi, itu idenya datang dari masyarakat, teman tadi itu, apakah mereka juga pecinta laut atau
2: komunitas? Mereka masyarakat pemuda, kebetulan mereka dari 10 anggota itu yang sudah menikah paling 3 orang, sisanya 7. Jadi rata-rata masih muda juga. Jadi momentum ini kemarin 17 sudah jadi langkah pertama. Kemudian Oktober ini momentum Hari Sumpah Pemuda kita jadikan sebagai momentum berikutnya. Karena membangun wisata bahari di Ampenan itu tidak satu langkah selesai, tetapi berkali-kali langkah, dan momentum ini kita gunakan lagi peringatan Oktober ini Sumpah Pemuda. Kita bikin acara lagi khusus untuk pemuda, ataupun siapa saja, mau anak-anak, mau tua, tapi masih punya semangat muda, ayo gabung. Kita memperingati Sumpah Pemuda dengan 3 kegiatan utama.
1: Satu
2: rehabilitasi terumbu karang. Yang kedua bersih sampah plastik dari pantai, laut dan sebagainya. Dan edukasi konservasi.
1: Gitu. Ada talk show,
2: talk show-nya belum, kita masih edukasi konservasi dan di situ mungkin ramah tamah ya, tapi kita ngobrol dengan teman-teman. Saya ingin mendapatkan testimoni juga dari teman-teman yang gabung, persepsi awal sebelum ikut kegiatan, kemudian persepsi setelahnya seperti apa, apakah sama dengan saya. Saya ingin bikin statistik lah, apakah estimasi saya 90% gak tahu dan akan excited dengan kota Tua Ampenan gitu.
1: Kalau boleh cerita juga ini Pak Barmawi, kenapa kemudian kita direct ke Dialog Kentongan ini? Memang dalam beberapa tahun terakhir perspektif tentang kebencanaan kita sudah cukup jauh bergeser dibandingkan sebelumnya, yang hanya berbicara pasca bencana, mungkin juga ada sedikit pra mitigasi, tetapi sekarang lebih perspektifnya lebih luas. Bahkan dalam konteks terumbu karang pun kita bisa berbicara juga soal kebencanaan, early warning system.
2: Betul.
1: Ketika terumbu karang kita mati, pasti ada sinyalemen yang terjadi.
2: Betul.
1: Pak Barmawi punya pendapat soal itu?
2: Ya, jadi kalau kita bicara terumbu karang, itu orang akan selalu mengkaitkan dengan pemanasan global.
1: Oh iya, climate itu Pak ya?
2: Ya, climate change, global warming, dan sebagainya, mitigasi bencana. Jadi terumbu karang ini memiliki fungsi sangat banyak. Dan dia punya bisa sebagai indikator begitu ya. Kalau dia hidupnya itu rentang suhu air laut antara sekitar 25 sampai 30, 31, 32. ketika terjadi pemanasan global, terumbu karang ini responnya itu akan memutih atau bleaching. Sehingga kita bisa menjadikan indikator itu sebagai, terumbu karang itu menjadi indikator. Kalau memang semakin panas dan sebagainya, ya terumbu karangnya akan kelihatan putih dan sebagainya. Kasus El Nino tahun
3: 9 berapa tahun lalu?
2: Ya, beberapa tahun lalu itu menjadi salah satu indikator juga. Nah, terumbu karang ini fungsinya banyak, di antaranya sebagai tempat habitat biota-biota laut yang lainnya. Di ampanan itu kita bisa ketemu kima.
3: Kima? Apa itu kima?
2: Kima itu semacam kerang gitu ya, yang besar.
3: Besar ya?
2: Besar. Kemudian ketemu Nemo.
3: Nemo yang,
2: ikan Nemo.
3: Pixar yang difilmkan ya.
2: Betul. Kemudian ketemu beberapa nudibranch. Kemudian kemarin terakhir saya ketemu pari.
3: Ikan pari ada?
2: Pari juga. Dan penyu ada juga di situ. Penyu itu biota laut dilindungi penuh dan seterusnya. Sekarang, jadi ketika terumbu karangnya bagus, biota-biota itu nyaman tinggal di situ. Kemudian sebagai tempat wisata juga. Selama ini Kota Mataram mungkin merasa minder ketika ketemu dengan kabupaten yang lain yang memiliki laut. Sekarang kita buka, sehingga bisa ngobrol lah dengan kabupaten lain. Misalnya Lombok Utara punya terumbu karang, Kota Mataram juga punya
3: terumbu karang yang baik. Bukankah sering kita lihat nih Pak Barmawi di pinggiran yang bleaching tadi ya, artinya terumbu karang yang rusak. Memang cukup masif kerusakan terumbu karang kita kalau di konteks NTB?
2: Di NTB termasuk, nah tapi khusus di Kota Mataram, di Ampenan itu pendorong atau faktor yang menyebabkan terumbu karang rusak itu terutama aliran sungai. Yang itu membawa sampah, membawa sedimen, membawa polutan, itu banyak banget. Kemarin saya nyelam di depan Kota Tua persis, sekitar jarak 10 meter, itu jarak pandang mungkin 1-2 meter. Tapi begitu jalan ke depan sekitar 1 km itu sudah ketemu sampah kedalaman sampai 10 meter, 15 meter masih kelihatan. Jadi sampah menjadi persoalan utama. Karena di Mataram itu saya dengar kemarin produksi sampah setiap hari, sampah rumah tangga itu sampai 300 ton per hari. 10%-nya masuk ke laut itu akan mencemari. Makanya terumbu karang ini juga selain menjadi beberapa benefit yang tadi saya sebutkan, dia juga bisa melindungi pantai dari abrasi. Mataram, Pantai Barat itu salah satu fenomena penting juga terancam abrasi. Terumbu karang ini kalau bagus, dia bisa menahan gelombang dan sebagainya, bisa dapat tempat wisata dan sampahnya. Jadi salah satu tagline dari kegiatan Sumpah Pemuda ini adalah bagaimana kita melestarikan terumbu karang dengan rehabilitasi, menanam kembali, kemudian juga menahan sampah itu jangan masuk ke sana.
3: Betul, begitu. Karena di situ ada terumbu karang ya.
2: Iya.
3: Oke, jadi ups, middle, downs. Dia berada di downs, di bawah.
2: Ya, di bawah, di
3: laut ya, artinya baik. Saya lihat dulu yang mungkin, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut. Pendengar, saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Barmawi untuk berbincang tentang rehabilitasi terumbu karang Kota Tua Ampenan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, Kurang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
6: Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
7: Oh no.
8: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
3: Yang ingin bergabung, tentu saya juga tidak ingin sendiri, juga bersama dengan Pak Parmawi, tetapi Anda bisa memberikan pendapat. Karena kali ini seperti kata Pak Barmawi, mungkin image atau diving atau menyelam itu jauh di Lombok Utara, Lombok Barat, Pulau Sumbawa. Tetapi kali ini di Kota Tuampanang yang dulu menjadi pelabuhan tersibuk ya di wilayah timur Indonesia. Kali ini dibangun oleh Pak Barmawi karena beliau sebagai pembina Pok Wisri Kota Tuampanang untuk bisa merehabilitasi terumbu karang yang ada, tentu dengan berbagai teknis dan juga menghadapi berbagai tantangan ya Pak Barmawi, yaitu sampah tadi yang sangat-sangat mengganggu dan bahkan mengancam eksistensi dari terumbu karang. Pak Barmawi, posisi tepatnya di mana terumbu karang ini berada? Lurus treknya? Ya, atau
2: lurus persis, jadi entry poinnya. Pintu masuknya di Taman Kota Tuampanang. Jadi tuh, jalan
3: masih ada tiang pancang pelabuhan?
2: Masih. Di masih? Situ kita turun
3: lurus
2: di situ.
3: Ya? Okay.
2: Di situ. Mm. Dan itu membentang sampai ke depan Tanjung Karang. Kurang lebih 9 km.
3: Okay.
2: Nah, kita sudah mengidentifikasi peta dari Desidros TNI AL. Itu lokasinya memang ada patch reef atau karang-karang dangkal.
3: Yeah,
2: jadi
3: yeah.
2: Topografinya itu dari pantai barat Lombok di Mataram itu akan turun sampai kedalaman di atas 20, kira-kira 25. Kemudian nanti naik.
3: Naik lagi?
2: Oh, naik lagi. Jadi di sini kayak kolam. Kemudian betul. Pada jarak sekitar 1 mil atau 1 kilometer dari garis pantai itu muncul dia kedalaman 5 meter. Jadi ini sangat bagus untuk scuba diving dan untuk free diver. Free diving. Jadi teman-teman yang sudah punya fin panjang 1 meter itu silakan ke situ, itu keren banget.
3: Keren ya.
2: Dan di sini memang perlu kita perhatikan dari sisi penataan ruang lautnya. Kebetulan saya kerja di kantor Kementerian
3: Kelautan
2: Kelautan dan di seksi penataan ruang. Ini konflik kepentingan sangat intens di situ. Ada Pertamina, ada PLN, ada kapal tanker, ada nelayan tangkap.
3: Bawah juga ya.
2: Nah, dan di situ memang harus ditata.
3: Tata ya, oke.
2: Jadi di mana yang kapal-kapal tanker bisa lewat, kemudian teman-teman nyelam scuba diving atau free diving di mana yang nyaman, kemudian nelayan juga bisa beraktivitas. Jadi di situ fungsi dari penataan ruang laut sangat penting. Dan kita juga introduce, kita kenalkan teman-teman, kelompok masyarakat dan para pihak semuanya, termasuk dari para BUMN tadi itu, ayo bareng-bareng, supaya saling apa ya menghormati, saling yang paling penting mendapatkan benefit. Baik di masing-masing sektor.
3: Sektor begitu. Ya, ini diajak ya. Silakan Kementerian Satker, Kementerian yang ada di daerah bisa bergabung besok ya Pak ya.
2: Ya, tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Supaya teman-teman bisa ikut. Kalau yang kerja tanggal hari libur kan gak bisa ya. Jadi 25 itu hari Minggu.
3: Hari Minggu.
2: Jadi teman-teman sambil jalan-jalan ke Kota Tuampanang.
3: Datang saja.
2: Datang aja silakan.
3: Nanti ya.
2: Monggo.
3: Cerita dari Pak Barmawi. Baik. Tapi saya ingin tahu lagi nih, kalau merehabilitasinya seperti apa Pak Barmawi?
2: Ya, jadi kami sudah bersama teman-teman ya di NTB lumayan bagus. Belajar dari teman-teman di Bali. Di Bali itu ada proyek besar namanya ICRG, Indonesia Coral Reef Garden, tahun 2000-an pas pandemi COVID waktu itu. Kita banyak belajar dari situ dan kita duplikasi, kita tularkan dengan teman-teman di Lombok, di NTB. Jadi untuk merehabilitasi sangat penting adalah melihat kondisi existing.
3: Okay.
2: Kondisi nyata di situ apa? Apakah ada terumbu karangnya atau tidak? Terus jenisnya apa? Model metodologi penanamannya seperti apa?
3: Betul.
2: Nah, kita ada mengenal menggunakan beton, menggunakan besi, restart dan sebagainya macam-macam. Di Lombok Utara kita juga menanam karang di media buatan bentuknya MotoGP. Nah, kemarin kan baru MotoGP nih.
3: Yeah.
2: Nah, di Lombok Utara kita udah bikin itu. Nah, di sini enggak tahu mungkin kalau ada yang mau bikin MotoGP lagi kita turunin di situ. Nah, kalau di Ampenan ini cocoknya adalah yang terumbu karang jenis-jenis masif. Karena di situ banyak yang gede, yang bentuknya boulder, bentuknya kayak bongkahan bongkahan batu gede di situ. Yeah. Dan itu tidak ditemukan atau ya jarang lah di tempat lain. Terus yang warna-warni ada yang kayak otak.
3: Betul.
2: Kemudian itu bisa dilihat teman-teman di Instagramnya juga di Laut Kota Tua Ampenan.
3: Oke, baik ya.
2: Bisa
3: kalau boleh cerita tentang pengalaman merehabilitasi, ada success story?
2: Ada success story, ada fail story juga. Banyak faktornya di situ. Jadi terumbu karang tadi kita udah bicara fungsinya banyak begitu. Kemudian bagaimana kita memulihkan? Karena di Indonesia berdasarkan laporan dari Reef at Risk dari World Research Institute Internasional, itu terumbu karang di Indonesia, Asia Tenggara itu terdegradasi, rusak lah kan. Rusaknya karena bom, karena potas
3: ya,
2: karena racun ikan dan sebagainya, terus kena jangkar dan macam-macam. Nah, itu harus dipulihkan supaya fungsi-fungsinya bagus. Nah, inilah tema kita, rehabilitasi terumbu karang atau transplantasi itu penting untuk menjadikan terumbu karang itu memiliki fungsi seperti sedia kala. Nah, kita success story-nya kita harus memiliki data dasar karakter di lokasi itu apa. Kemudian jenis karangnya harus yang lokal di situ dan kalaupun dari tempat lain tidak boleh jauh-jauh. Karena kami punya pengalaman mengambil bibit dari Bali, ditanam di Lombok Utara, sebagian besar mati. Tetapi kalau diambil bibitnya dari lokasi setempat itu lebih bagus. Nah, di Ampenan juga ada beberapa karang yang masih hidup, kita akan duplikasi metodenya yang paling mudah. Jadi faktor pentingnya adalah data dasar yang itu digunakan untuk memutuskan jenis karangnya apa, metode transplantasinya apa.
3: Apa ya?
2: Ada satu lagi yang paling penting, itu adalah pengelolaan atau maintenance atau apa ya, perawatan.
3: Perawatan ya, di monitoringnya.
2: Betul, jadi kita tidak cukup hanya menanam kemudian say goodbye dada, kemudian dia akan tumbuh sendiri, tidak. Dia seperti tanaman budidaya, seperti tanaman harus dirawat. Meskipun
3: terumbu karang pohon ya?
2: Nah itu dia, kalau rumah aku siapa?
3: Ya, banyak yang bilang makhluk hidup, ya betul juga.
2: Ya,
3: makhluk
2: hidup
3: ya. Banyak yang bilang pohon, bahkan ada yang bilang batu.
2: Ya, nah secara ilmiah terumbu karang itu hewan.
3: Hewan ya,
2: kenapa disebut hewan? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau diskusi bisa lah datang nanti tanggal 25 itu kita diskusi edukasi konservasi. Jadi kita jelasin juga terumbu karang itu apa, bedanya karang sama terumbu karang. Karang itu hewan atau tumbuhan, kita jelasin juga, kita spill dulu bahwa terumbu karang adalah hewan.
3: Hewan ya.
2: Kenapa hewan, kenapa bukan tumbuhan, bedanya apa. Nah, kita undang teman-teman mahasiswa baju untuk berdiskusi di situ. Kita jelasin semuanya ya. Gak cukup waktunya di sini.
3: Betul.
2: Jadi seperti itu. Yang paling penting adalah faktor manusianya dan perawatan. Makanya kita harapkan ketika orang melakukan transplantasi, siapin orangnya.
3: Betul.
2: Dan masyarakat lokal itu harus mendapatkan benefit.
3: Yeah.
2: Makanya kita tidak hanya menanam terumbu karang karena duitnya banyak tapi nggak tersedia. Nah, tanam itu harus dikemas sedemikian rupa setelah ditanam itu menghasilkan uang menggunakan skema ekowisata gitu. Nah, menanam karang setelah aturan ketentuan tata ruang itu harus memiliki namanya KKPRL. Nah, itu perizinan pemanfaatan ruang laut. Dan teman-teman di Ampenan kemarin sudah mengurus itu. Mereka sudah punya KKPRL-nya atau kalau untuk non usaha KK RL itu sudah diurus semuanya. Yeah, jadi
3: syukur ya.
2: Ini juga dari sisi tata ruangnya sudah memiliki kepastian hukum, dari sisi kelompok masyarakatnya juga harus dibina pelan-pelan karena nanam karang tidak mudah, harus menyelam.
3: Yeah.
2: Habitat bukan habitat hidup manusia, jadi harus belajar menyelam. Jadi kalau bisa nanam karang di laut ya nanti kita kalau belum bisa nyelam ya kita ajarin nyelam
3: dan seterusnya. Jadi pemirsa, mulai saat ini belajar berenang dan diving ya, menyelam.
2: Yeah.
3: Karena tidak menutup kemungkinan itu memiliki orientasi atau outlook yang prospek. Apalagi ketika bicara soal benefit untuk sektor kepariwisataan.
2: Yeah.
3: Tapi ngomong-ngomong ini Pak Barmawi, kalau melihat ini Bung, apa, kita juga punya semacam best practice ya, yang itu ada di wilayah tetangga kita yang tercatat sebagai kisah tersukses rehabilitasi terumbu karang, yaitu di wilayah Buleleng. Pemutaran.
2: Yeah.
3: Saya memang baca banget dan itu ditulis juga oleh mantan Menteri Pariwisata kita, beliau sudah wafat.
2: Yeah.
3: Dulu memang resource-nya rusak, tapi sekarang sudah berubah 100 derajat.
2: Yeah. Betul.
3: Bisa kita, masih bisa kita adopsi.
2: Ya, yeah. Saya juga pernah tinggal di Bali sebelum 2016, sejak tahun 2000-an. Bali sudah mulai merehabilitasi terumbu karang sejak tahun 2000-an.
3: 2000-an, pasca reformasi berarti ya?
2: Ya, jadi sudah 26 tahun yang lalu.
3: Wah.
2: Di NTB, Lombok mungkin sekitar 2010-an ya. Jadi
3: baru,
2: tertinggal
3: ya.
2: Dari sisi itu ya, itu dari Bali. Makanya Bali menjadi salah satu inspirasi, referensi kami dalam melakukan terumbu karang. Salah satunya Buleleng.
3: Buleleng tadi ya.
2: Buleleng itu sepanjang pantai utara dari mulai Sumber Kime.
3: Iya betul.
2: Di Taman Nasional Bali Barat sampai Karangasem itu dan Bali Utaranya itu keren.
3: Udah bagus ya Pak ya?
2: Bagus. Dan kuncinya beda sama nanti Bali Selatan ya.
3: Iya betul.
2: Kuncinya di Bali Utara itu kelompok masyarakat.
3: Iya pokmasnya.
2: Kelompok masyarakat itu. Itu mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dari terumbu karang tadi itu. Terumbu karangnya baik, mereka bisa mengembangkan ekowisata dan seterusnya, itu bagus.
3: Bagus ya.
2: Di Buleleng yang di pemutaran itu ya, itu sudah menjadi, dapat dukungan dari UNESCO
3: juga ya.
2: Intinya itu tadi, dia ada kelompok masyarakat.
3: Betul.
2: Dan kalau saya juga senang kalau di Bali Utara, mudah-mudahan bisa diduplikasi.
3: Duplikasi ya, karena masih cuma
2: satu
3: ya, garis ya, ini ya.
2: Ya dibedakan
3: Maritimes, ya.
2: Tadi dipisahin Selat Lombok yang itu Balasi tadi itu
3: ya, betul.
2: Tetapi saya pikir masih bisa belajar.
3: Masih bisa ya artinya.
2: Jadi
3: yang penting tadi ada aktivitas masyarakat yang pro terhadap itu ya.
2: Ya, dan kalau di Bali kita lihat ya, Bali kan memang wisatanya di sana itu banyak organisasi ataupun bisnis yang melakukan rehabilitasi terumbu karang, tidak hanya untuk merehabilitasi tapi juga mendapatkan benefit ekonomi. Jadi
3: pastilah
2: bisnis di situ.
3: Jadi yang ingin merehabilitasi OTW aja dulu ya.
2: Ya,
3: insya Allah nanti pasti dapat ininya, cantolannya. Ketika sudah ada upaya, ada semacam efforts melakukan, potensi untuk bisa mendapat dukungan Pak Barmawi dari siapapun, bahkan lembaga donor sekalipun ya, tidak menutup kemungkinan.
2: Ya, betul.
3: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar setelah pesan-pesan berikut, atau tadi ada semacam success story, tidak hanya di NTB tetapi di wilayah provinsi tetangga. Saya rasa kita akan terus menggali dari Pak Barmawi, simpul-simpulnya seperti apa atas upaya yang sudah dilakukan tidak hanya di Kota Tua Ampenan tetapi mungkin di berbagai daerah, dan kalau itu bernilai sukses nanti kita akan gali setelah pesan-pesan tematik berikut.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblok yang terletak di Desa Ngilngo, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
9: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
3: Kalau kita bagi menjadi 3 sesi, tentu di sesi terakhir atau di 20 menit terakhir ini, kita lebih banyak menggali simpul-simpul dari Pak Barmawi tentang upayanya merehabilitasi terumbu karang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Okay, tadi kita sudah di awal memang jangkarnya adalah di Kota Tua Ampenan yang new ya, boleh dikatakan ya, baru. Kemudian ini ternyata membuat orang-orang terkejut. Karena
2: saya terkejut juga.
3: Selama ini lebih kepada industri, ya, ada fasilitas utilitas juga Pak, BBM.
2: Ya.
3: Listrik,
2: ya,
3: tentu sangat sulit menemukan terumbu karang, pikiran secara sederhana. Tetapi ternyata Pak Barmawi membuktikan fakta baru bahwa di Ampenan sendiri punya terumbu karang.
2: Ya.
3: Saya rasa keuntungan bagi Mataram dengan kota metropolitan nanti di beberapa tahun ke depan ya Pak ya.
2: Betul.
3: Pasti punya wilayah pesisir yang bagus.
2: Betul, betul. Ya, jadi ada satu angle yang ingin saya sampaikan ke pemirsa begitu, sama teman-teman, khususnya pemuda ya.
3: Betul.
2: Yang selama ini Ampenan itu jualannya dalam tanda kutip itu kota tua.
3: Ya, infrastruktur apa ya, bangunan ya.
2: Property. Bangunan tua, kota tua. Dan kita juga menggunakan terminologi yang masih sama, itu warisan. Terumbu karang itu kan hidupnya ratusan tahun ya.
3: Ya.
2: Bahkan sebelum ada kota tua
3: bisa,
2: Ampenan
3: ya,
2: itu terumbu karang saya yakin 100% ya, sudah ada.
3: Okay.
2: Nah kemudian tidak terekspos, kemudian malah tertutup dengan laut yang keruh, yang banyak sampah.
3: Betul.
2: Nah, ketika kita brandingnya masih sama, kalau Kota Tua Ampenan itu kota warisan budaya, terumbu karang itu juga warisan alam yang masih ada yang harus kita jaga.
3: Betul.
2: Makanya ini momentumnya sangat bagus, kita ajak semua teman-teman untuk bersama-sama melihat minimal yang belum tahu gitu ya. Jauh apa sih? Ada apa sih? Karena 9 km panjangnya.
3: Betul.
2: Di depan Tanjung Karang atau kota Mataram sisi selatan itu lebih luas lagi ya, kedalamannya 5 meter. Kita belum tahu juga.
3: Betul, ya, kita belum tereksplor.
2: Tahapannya sekarang masih tahun pertama itu lebih explore lagi.
3: Yeah, betul.
2: Kita hanya menentukan titik-titik untuk nyelam yang bagus di mana, spesifikasinya di mana dan sebagainya. Kita masih dalam tahap eksplorasi. Butuh banyak orang yang mau membantu.
3: Ngomong-ngomong soal butuh banyak orang, selain tadi sempat kita singgung adanya keberpihakan dalam bentuk kelompok masyarakat, penataan ruang secara administrasi ya Pak ya, yang dilakukan oleh Pak Barmawi tentunya nanti, tentu harus ada jaminan bahwa ketika sudah dikonservasi, tidak lagi rusak oleh sebab berbagai macam faktor seperti sarana utilitas tadi Pak.
2: Betul.
3: Jaminannya tuh kalau sukses story tadi di Bali bagaimana Pak?
2: Ya.
3: Kira-kira tersambungannya untuk bisa tetap mengupayakan itu ke depan.
2: Siap. Jadi kami di ini nyambung banget dengan tupo kalau di pemerintah itu kan TUSI,
3: tugas dan fungsi ya,
2: apa. Nah, saya bekerja di Kementerian Kelautan Perikanan, Balai Penataan Ruang Laut Makassar.
3: Betul.
2: Itu salah satu tugasnya adalah memastikan ruang laut itu sesuai dengan peruntukannya, kemudian legalitasnya.
3: Nah, itu dia.
2: Nah, terumbu karang itu ketika menanam harus memiliki namanya KKPRL, perizinan ruang laut, dan kita sudah siapin di situ. Dan itu sedikit banyak mirip dengan sertifikat tanah. Tidak sama ya, tidak sama.
3: Tetapi
2: serupa. Artinya memiliki fungsi untuk memastikan bahwa lokasi tertentu itu ada penanggung jawabnya, legalitasnya jelas, dan dia ada efek untuk kepastian hukum. Mm-hmm. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki KKPRL di lokasi ruang laut tadi itu, insya Allah ya lokasi itu dalam tanda kutip dimiliki dia. Meskipun laut itu tidak bisa dimiliki. Artinya pihak lain tidak bisa ganggu lah begitu. Kalau dia legal memiliki di situ. Jadi kita himbau teman-teman yang menanam, meskipun nanam karang, itu urus KKPRL-nya. Sehingga legalitasnya itu ada. Jadi jaminan di situ.
3: Jaminan ya.
2: Ya, ya bisa jadi jaminan. Nanti yang paling penting adalah itu. Kepastian hukum terkait dengan ruang laut dipakai untuk nanam nanam karang. Kemudian berikutnya legalitas organisasi juga, apakah itu kelompok yang mengerjakan atau instansi-instansi yang lain yang diikat dengan dokumen administrasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan.
3: Tercatat ya Pak.
2: Itu memastikan itu.
3: Betul.
2: Nah, kita juga skema-skema yang lain misalnya kalau di laut itu ada istilah kawasan konservasi. Misalnya Gilimatra, Kitanada, Selat Lawang itu kan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi.
3: Betul.
2: Mataram belum ditetapkan. Proses kesana memang panjang, tetapi idenya di Mataram kalau memang itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kita bisa usulkan menjadi minimal OECM.
3: OECM
2: itu bahasa Indonesianya KBK.
3: KBK.
2: Jadi suatu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yang berfungsi untuk menjaga kelestarian alam dan ditentukan, diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, kita usulkan kalau misalnya nanti di Ampenan, di Mataram itu bisa diusulkan ke situ. Tapi ini memastikan bahwa nelayan tetap bisa mencari
3: termasuk
2: ikan.
3: Ya,
2: tidak justru malah, ikannya justru malah lebih banyak gitu kan. Seperti bank ikan. Jadi di lokasi tertentu kita protek menjadi bank ikan.
3: Ya.
2: Teman-teman nelayan bisa mencari ikan di sampingnya. Dan teman-teman pemanfaatan ruang laut yang lain, misalnya Pertamina, PLN, tetap bisa menggunakan aktivitas lokasi itu. Kita kasih rambu-rambu. Jangan lewat di sini. Salah satu yang kami pikirkan, kedalaman di tengah itu kan cuma 5 meter. Tanker itu informasinya untuk yang besar itu sampai draft atau bagian kapal yang di bawah permukaan itu bisa sampai 25 meter.
3: Sampai 25
2: yang
3: meter.
2: Gede, ya? Yang gede ya, kapal tanker yang gede. Kalau yang di sini mungkin saya enggak tahu ya apakah 5 meter, 10 meter. Artinya kalau tidak diinformasikan, misalnya ada kapal di situ nabrak. Kalau nabrak yang rusak adalah kapalnya karena karang itu keras banget, keras gitu. Makanya ini menjadi awareness, menjadi perhatian semua pihak. Ada jalur-jalur tertentu yang aman, karangnya tidak, kedalamannya tidak kurang dari atau lebih dari 5 meter, 10 meter. Jadi lokasi-lokasinya kita petakan dan kita share ke semuanya supaya bisa ruang laut ini bisa tertata.
3: Ya,
2: jadi kami punya semboyan, laut tertata, ekosistem terjaga, dan masyarakat sejahtera.
3: Wah, itu menarik Pak.
2: Itu jargon atau tidak semboyan bisa kami.
3: Dipisahkan sepertinya Pak ya. Betul. Kalau sudah tertata, kesejahteraan akan muncul karena tadi bank ikan tadi ya. Tempat ngumpulnya ikan. Ngomong-ngomong di NTB, ada yang sudah memulai itu? Karena syaratnya memang harus punya biodiversity tadi ya. Ada di NTB Pak?
2: Mulai
3: rehabilitasi terumbu karang yang sudah
2: Di beberapa tempat itu ada KKPRL ya. Ruangnya sudah dipastikan. Teman-teman yang saya lihat sudah mulai banyak di kawasan konservasi Gilimatra, Terawangan, Menno Air.
3: Memang itu.
2: Itu beberapa, kalau beberapa institusi LSM ya biasanya, mereka udah punya KKPRL. Dan itu memastikan ada beberapa lima
3: site. Karena tadi juga kan Pak ya.
2: Betul. Ada. Kemudian di Lombok Barat ada, di Lombok Utara juga ada, di Sumbawa kayaknya ada juga.
3: Juga ya.
2: Di Bali banyak.
3: Banyak. Itu kita
2: ya, itu bisa memastikan supaya ruang-ruang laut itu ada kamar-kamarnya sendiri. Ibaratnya kalau rumah. Satu rumah, satu kamar gimana? Wah, jadi rumah itu ada kamar tamu, kamar keluarga, dan seterusnya. Ada peruntukan masing-masing.
3: Masing-masing ya. Tapi saya setuju tadi, kalau ibaratnya ketika di tanah ada ruang kepemilikan ya. Yang ketika nanti diupayakan oleh berbagai pihak, sudah menunjukkan indikator yang bagus, tidak berubah atau alih fungsi lagi. Ini kan sayang sekali ya.
2: Betul.
3: Oke. Pak Barwangi punya catatan lain soal Ampenan selain terumbu karang?
2: Saya masih gimana ya, saya menggambarkan kegirangan saya
3: karena menemukan tadi kan.
2: Iya betul. Cuma tantangannya ya, masih diperlukan sosialisasi. Nah, itu makanya dia. Ini terima ini kasih Bang
3: Agus. Sore ini juga bagian ya.
2: Bagian dari sosialisasi tuh. RRI, ya. TVRI dan media-media yang lain
3: juga.
2: Karena menyadarkan atau memberitahukan ke warga Mataram bahwa Mataram punya laut yang bagus ternyata juga perlu waktu, perlu effort juga. Orang masih enggak percaya.
3: Tanya, kan?
2: Ya, orang enggak percaya bahwa apa di Ampenan itu ada terumbu karang yang bagus gitu. Enggak percaya. Iya. Meyakinkan orang yang enggak percaya kan susah ya.
3: Yeah.
2: Nah, itu catatan yang sekarang
3: betul,
2: ini.
3: Fakta.
2: Tapi kita punya semacam roadmap besar panjang ya tahap mungkin tahun pertama itu lebih ke sosialisasi menginisiasi program program semampunya.
3: Betul. Ya, bagus itu program
2: swadaya.
3: Program semampunya
2: ya semampunya saya ya karena kita nggak bisa maksain diri sendiri kan siapa yang mau mendukung ayo gitu kan kemudian siapa yang terlibat tahun pertama kita nggak ekspektasi menghasilkan apalagi teman-teman masyarakat menghasilkan uang ya lebih ke sosialisasi inisiasi meletakkan dasar-dasar kita kemarin melakukan riset mengukur berapa sih biodiversitas di situ.
3: Nanti
2: tahun kedua mungkin agak beranjak dan di Banyuwangi kami mendapatkan pelajaran mereka itu punya nafas panjang 10 tahun minimal untuk berubah jadi langkah pertama sampai menghasilkan. Di Banyuwangi itu mereka sudah punya omset miliaran Pak.
3: Miliaran
2: dari kelompok masyarakat
3: terumbu ini
2: dari menanam terumbu karang menanam terumbu karang menjadikan destinasi wisata miliaran teman-teman di sini bisa belajar ke sana artinya nafasnya panjang
3: betul sekali
2: ini bukan sprint tapi maraton kita udah sampaikan juga ke instansi terkait OPD dinas pariwisata termasuk dinas pariwisata Kota Mataram kita sampaikan apresiasi juga kepada beliau waktu itu langsung nyemplung
3: ikut ya
2: beliau Pak Kadis nanti teman-teman yang lain dari OPD yang lain ya dari OPD yang lain provinsi siapanya yang memiliki frekuensi yang sama untuk mengembangkan Kota Tua Ampenan Kota Tua ini menjadi lebih bagus dari yang sekarang mangga atau
3: silakan ya
2: silakan.
3: Itu memang harus ada semacam goodwill ya dan saya yakin di Banyuwangi waktu itu di bawah kepemimpinan Pak Azwar Anas ya.
2: Betul sekali.
3: ada bukunya kan?
2: Iya.
3: Ya,
2: beliau di situ
3: memang menginisiasi. Ya, betul, ada dukungan politis
2: betul
3: dari kepala daerah.
2: Betul, betul. Kita harapkan juga mudah-mudahan disimak oleh Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Oh iya, itu Bu istrinya Pak Gub itu kan bisa menyelam beliau.
3: Bu kita, Cinta?
2: Iya.
3: Wah,
2: kita
3: besok diinformasikan.
2: Betul, kita undang juga beliau kalau berkenan
3: Bunda
2: untuk.
3: Bunda literasi ya.
2: Iya, betul. Nyemplung ke Laut Kota.
3: Nanti saya sampaikan Pak. Karena kebetulan aktifnya di Pogja Literasi.
2: Oke, okay, iya. Terima kasih Pak Gus.
3: Tapi saya setuju nih, menutup obrolan ini Pak Barmawi. Bukan sprint, tapi maraton. Karena memang bukan masalah cepat sampainya di garis finish, tapi mereka yang terus berlari dengan tujuan. Ya. Itu kan filosofi maraton ya.
2: Iya, betul.
3: Apa yang menjadi ide akhir di percobaan ini?
2: Ya, saya juga tidak punya, saya pikir di maraton itu yang terpenting adalah endurance.
3: Nafas, ya.
2: Daya tahan kita masih bisa melangkah atau tidak.
3: Betul.
2: Bukan kita cepet-cepetan nyampe, tapi kita jalan terus meskipun lambat. Ya saya sering melihat penyu bertelur, penyu itu kan gak bisa lari. Jadi filosofi-filosofi, jadi kalau kita dekat dengan alam, alam itu mengajarkan, artinya secara langsung kita mengamati alam, alam mengajarkan kita. Meskipun itu sebenarnya Allah yang mengajarkan, tetapi kita bisa belajar bagaimana penyu hidup, bagaimana binatang-binatang di laut itu hidup dan sebagainya. Jadi banyak pelajaran di situ. Dan kalau di Lombok itu banyak tuan guru. Saya ingin mengakhiri ini dengan satu apa ya, satu pemahaman saya bahwa ada nas hadis yang menyatakan bahwa barang siapa menanam pohon kemudian pohon itu memberi manfaat bagi makhluk hidup yang lain, dia akan mendapatkan jariah. Selama ini kalau kita dengar dengan dari tuanku ini jadi kayak tuanku.
3: Jariah gitu ya.
2: Jadi selama ini kalau kita lihat ya, kalau dengar pesan-pesan dari kiai ustadz kita, barang siapa membangun masjid, rumah ibadah, dia akan dibangunkan masjid dan sebagainya di surga. Itu benar, kami tidak protes, tetapi ada satu hadis yang tidak banyak dibahas, barang siapa menanam, pohon, nah terumbu karang ini ya dia tumbuh, tapi bukan pohon ya, tapi dia memberi manfaat, ikan akan diam di situ, rumah di situ, dan membawa manfaat.
3: Betul.
2: Dia akan mendapatkan jariah. Jadi ada motivasi material, memberikan manfaat bagi masyarakat, ada juga motivasi spiritual, bahwa ini tidak hanya material, tapi juga spiritual, ada pahala dan sebagainya. Yeah. Makanya di apa ya, ketika kita maraton, kita tidak menentukan, oh tahun 2027 atau 2030 itu udah selesai, enggak.
3: Yeah.
2: Sampai kapanpun, ketika memang belum selesai ya kita jalan.
3: Betul.
2: Kalau saya belum bisa menyelesaikan, mungkin generasi berikutnya itu akan meneruskan. Tetap jadi itu long life program dan never ending.
3: Oh, okay, baik.
2: Gitu.
3: Bagus. Dan long life rock and roll untuk Barboy.
2: Yeah.
3: Tetap muda karena diving terus ya.
2: Sumpah pemuda.
3: Sumpah pemuda, okay. Terima kasih Pak Barboy sudah bergabung pada sore ini. Dan pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita di Dialog Kentongan. Dan simpul sementara dari Pak Barboy tadi, mengakhiri perjumpaan kita di topik rehabilitasi terumbu karang Kota Tua Ampenan bersama dengan Pak Muhammad Barboy, pembina POK Wisri Kota Tua Ampenan. Tapi beliau juga adalah seorang ASN yang ada di Kementerian Kelautan dan wilayah kerjanya, betul ada kata Makassar, tetapi wilayah kerjanya adalah di Nusa Tenggara Barat.
2: Ya.
3: Kita jumpa lagi pekan depan mewakili kru yang bertugas. Saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tahun 2027 kita prediksi untuk target tingkat pengangguran terbuka di angka 2,21%.
3: Tapi pada inti poinnya adalah lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang.
0: Pemerintah daerah Sumbawa menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 2,21% tahun 2027. Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, terutama di kalangan Gen Z. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Sakernas Mei 2026 mencapai 3,24 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibanding Februari 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan meski jumlah angkatan kerja bertambah, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK justru turun 0,20 persen poin. Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,14 juta orang, naik sekitar 5,65 ribu orang dibanding Februari 2026. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan jumlah mencapai 1,07 juta orang atau 33,95 persen. Dari sisi status pekerjaan, pekerja formal pada Mei 2026 tercatat 918.044 orang atau sekitar 29,20 persen. Angka ini turun 0,31 persen poin dibanding Februari 2026. BPS juga mencatat persentase setengah pengangguran meningkat 1,99 persen.

0: Itu optimis dicapai dengan mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan. Randy Pratama melaporkan.
1: Maka akan muncul sektor baru yaitu di sektor pertambangan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan untuk menekan angka pengangguran terbuka. Pemkab Sumbawa menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun dari sekitar 2,4% saat ini menjadi 2,21% pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan pemerintah memperkuat sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja. Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan utama karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Menurut Budi, penguatan aktivitas pertanian akan meningkatkan PDRB sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Sementara sektor pertambangan diproyeksikan mulai memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada 2027. Budi menilai target pengangguran 2,21% cukup realistis seiring masuknya investasi pada sejumlah sektor potensial. Di antaranya pengembangan sektor garam, udang, serta hilirisasi ayam terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan tenaga kerja lokal melalui berbagai pelatihan keterampilan.
1: Tahun 2027 kita prediksi untuk target tingkat pengangguran terbuka di angka 2,21%. Yang sekarang ini kan di angka 2,4. Sehingga polanya adalah yang pertama penguatan dan penciptaan lapangan kerja, terutama kalau di sektor pertanian kan PDRB kita memang penguatan di situ, maka akan muncul sektor baru yaitu di sektor pertambangan.
2: Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa memperkuat pendataan calon pekerja melalui pendataan Sistem Kerja Nasional. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan jumlah dan keterampilan tenaga kerja serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dunia usaha. Budi meminta Disnaker Trans menyiapkan basis data tenaga kerja sekaligus meningkatkan keterampilan calon pekerja. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan kebutuhan tenaga kerja dan investasi yang masuk dapat diisi oleh masyarakat lokal.
0: Di tengah banyaknya pengangguran dan susahnya mencari lowongan pekerjaan, beberapa mahasiswa merasa setiap orang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi mereka sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Berikut tanggapan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Sani Sriwana, alamat saya dari Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kalau menurut saya ya kak, cari kerjaan sekarang itu emang gak gampang, terutama untuk yang baru lulus kuliah atau sekolah kayak fresh graduate lah gitu. Sebenarnya lowongan ada, tapi pelamarnya juga banyak. Sementara pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kita belum tentu tersedia. Jadi kadang sudah memasukkan lamaran ke beberapa tempat, tapi harus nunggu cukup lama, belum tentu dipanggil. Jadi menurut saya, anak muda juga harus punya keterampilan tambahan supaya peluang dapat pekerjaan itu lebih besar dan lebih luas gitu kak.
4: Perkenalkan, nama saya Suci Ajuar Kimilau, saya dari Kota Bima. Saya sendiri melihat mencari pekerjaan di NTB itu cukup menantang. Kadang ada lowongan tetapi persyaratannya cukup banyak, seperti pengalaman kerja, kemampuan tertentu, atau pendidikan yang sesuai. Untuk yang belum punya pengalaman tentu menjadi kendala tersendiri. Akhirnya banyak yang memilih bekerja apa saja dulu, seperti usaha kecil, menjadi pekerja lepas, atau pekerja lainnya, sambil tetap mencari pekerjaan yang lebih sesuai.
5: Nama saya Wanda Lestari, asal dari Sumbawa. Kalau ditanya mudah atau susah, menurut saya tergantung pekerjaan yang kita cari. Kalau tidak terlalu mempersalahkan bidangnya, mungkin masih ada pekerjaan yang bisa ditemukan. Tetapi, kalau mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, keahlian, dan penghasilan yang diharapkan, memang lebih sulit. Menurut saya, yang dibutuhkan bukan hanya menambah lowongan kerja, tetapi bagaimana keterampilan pencari kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau dunia usaha.
0: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Nusa Tenggara Barat turun menjadi 2,98% pada Februari 2026 atau berkurang sekitar 5,97 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai tidak lepas dari berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Lalu apa saja yang mendorong penurunan ini dan bagaimana strategi Pemprov NTB menekan pengangguran? Berikut penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dr. Aidi Furkon, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
6: Pak Haris, rilis terbaru dari BPS bahwa angka pengangguran terbuka di NTB ini ada sedikit penurunan nih Pak Haris. Bisa dijabarkan penyebabnya begitu Pak Haris?
7: dari angka yang sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu.

0: lalu ya, soal terbuka itu. Syukur kalau ada penurunan. Di antara faktor penyebabnya, satu, ada program dari pemerintah itu namanya magang nasional itu. Itu yang dibuat tahun 2026 itu oleh Pak Presiden, oleh Kemenaker. Kemudian yang kedua, animo masyarakat untuk mencari kerja itu cukup tinggi. Baik di dalam negeri maupun yang keluar negeri. Dan yang keluar negeri ini hampir tiap hari nih saya tanda tangani surat pengiriman tenaga kerja kita. Artinya bahwa kesadaran masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri secara resmi dan sang kompeten itu sudah mulai berkembang. Nah, yang ketiga, ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita di NTB ini untuk membangun kemampuan entrepreneurship, yaitu berwirausaha mandiri, apakah dengan belajar autodidak atau dengan sambil mereka belajar apakah kuliah atau sekolah. Nah, oleh karena itu cukup memberi kontribusi terhadap menurunnya angka pengangguran seperti yang dirilis oleh BPS itu. Yang terakhir, kita sudah juga gencar-gencarnya ini sudah dalam tahun ini, sejak beberapa bulan yang lalu itu memberikan pelatihan keterampilan kerjasama dengan BP3MI, kerjasama dengan BPP, bahkan kita dengan kita skill center sendiri, sampai saat ini sedang berjalan pelatihan melibatkan ribuan orang.
1: Kalau secara persentase, berapa persen ya serapannya dari skema-skema tadi itu?
0: Saya belum mengurangi pengangguran itu. Saya belum melihat angka yang dari hasil BPS itu, sehingga belum bisa melihat tanunya, persentase kemajuannya.
1: Tapi bisa dibilang skema-skema tadi itu cukup membantu ya, Pak Kades?
0: Sangat membantu, sangat membantu. Dan pola yang kita bangun itu kan tidak ansih harus menunggu pemerintah buka lapangan kerja, kan? Tetapi sektor swasta dan kemandirian juga perlu dipacu. Dan itu yang terjadi saat ini.
1: Dari skema tadi itu paling besar berarti untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ya, Pak?
0: Kalau itu setiap tahun kita cukup besar ya. Menyentuh sampai 31 sampai 35 ribu setiap tahun. Sampai dengan saat ini di bulan September kemarin, kita merecek itu sudah belasan ribu ya. Tenaga kerja kita yang keluar negeri itu ke berbagai macam negara. Nah, nanti kita recheck yang Desember itu biasanya dirilis di Januari nanti baru kita tahu total berapa sih.
1: Paling tinggi kemana kalau keluar negeri, Pak Kades?
0: Keluar negeri di atas 60, hampir 70% ya. Sekitar 68% itu Malaysia yang dominan.
1: Malaysia ya.
0: Baru Taiwan, kemudian Jepang, Timur Tengah, Cina termasuk. Ada juga yang Singapura menjadi bagian, tetapi masih di Singapura itu setelah Taiwan dan Jepang ada salah itu.
1: Pak Kades, walaupun dibilang ada penurunan, tapi kalau melihat angka ini kan dibilang masih cukup tinggi juga, Pak Kades. Nah, ke depan seperti apa upaya-upaya dari Pemda sendiri untuk mengatasi persoalan ini?
0: Ya, tadi saya sempat dipanggil Pak Gubernur Indo, konsultasi juga terkait dengan pengiriman tenaga kerja kita untuk hasil diklat magang Jepang ya, dan beliau memberikan saya gagasan, memberikan saya challenge, sebuah tantangan untuk berupaya memasifkan lembaga pelatihan. Skill center yang ada saat ini belum cukup, karena jangkauan kita kan skill center ini lebih dominan di Pulau Lombok ya, karena adanya Lombok Barat. Beliau meminta untuk bisa mengembangkan UPT itu di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, terutama dengan memanfaatkan ex kantor-kantor dinas yang tidak produktif, yang masih bisa dipakai itu untuk memperdekat akses lebih-lebih kepada masyarakat kita yang berasal dari desa berdaya. Ini saran beliau tadi. Sedang saya buat analisanya nih.
1: Oke. Nanti setelah analisanya apa selanjutnya, Pak, ada tindakan dari PEM?
0: Ya, tahun depan mungkin kita usulkan ada UPT tambahan, ada kerjasama baru antara BLK yang ada di kabupaten dengan yang ada di provinsi, namanya skill center sekarang. Ada akses ke dalam dan luar negeri yang lebih terintegrasi dengan program kita di provinsi, dengan kabupaten kota. Nah, yang terakhir kebetulan saat ini kami sedang membangun satu sistem informasi kerja namanya aplikasi SIK, sistem informasi kerja yang di dalamnya memuat nanti nama perusahaan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Saat ini kan masih teman-teman ini connect dengan OSS yang ada di kementerian sumbernya itu. Nah, kami mencoba memadukan supaya untuk kebutuhan tenaga lokal itu kita bisa beri jawaban perusahaan mana yang butuh, di mana tempatnya gitu kan. Saat ini kan masih mereka mandiri men-searching, melacak, karena memang belum ada fasilitasnya dulu. Makanya di masa saya ini saya buat sistem itu supaya masyarakat itu lebih mudah kita infokan. Ini loh, buka HP-mu, buka coba di sini. Ini ada lowongan, ini buruan, dan jangan kehabisan waktu kayak gitulah. Jangan tersalipi kayak gitu yang kita bangun ini.
1: Berarti ada upaya untuk mempermudah gitu ya, Pak Kades ya?
0: Iya, inovasi. Kita buat inovasi. Sistem namanya aplikasi SIM, aplikasi SIK, Sistem Informasi Kerja Nusa Tenggara Barat.
1: Terima kasih Pak Kades atas informasinya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Assalamualaikum.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
3: Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, terutama di kalangan generasi Z, yang menjadi perhatian HIPMI Buleleng dalam melihat prospek sektor properti ke depan.
4: Biar semakin melek berusaha.
5: Daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mulai menunjukkan tekanan seiring bergesernya pilihan sebagian masyarakat dari kepemilikan rumah menuju hunian sewa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor properti, terutama dalam menjangkau generasi muda atau Gen Z yang mulai memasuki usia produktif tetapi masih menghadapi keterbatasan kemampuan finansial untuk membeli rumah. Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, I Gusti Agung Ratih Krisnandari Putri, menilai perubahan pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat prospek sektor perumahan ke depan. Gen Z menjadi kelompok penting yang perlu diperhitungkan karena kebutuhan hunian mereka terus berkembang. Sementara keputusan membeli rumah sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi dan kesiapan finansial.
4: Tapi pada inti poinnya adalah kita di sini lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang. Kan kita tahu ya, sekarang kan lagi lagi zamannya Gen Z, zamannya Gen Alpha. Jadi
5: pergeseran dari membeli menjadi menyewa menunjukkan kepemilikan rumah tidak lagi mudah dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Bagi Gen Z, kebutuhan tempat tinggal harus berhadapan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari penghasilan, biaya hidup, kemampuan membayar cicilan, hingga kebutuhan mobilitas pekerjaan. Jika kesenjangan antara harga rumah dan daya beli terus melebar, rumah subsidi pun berpotensi menghadapi tantangan dalam menjangkau calon pembeli yang membutuhkan hunian terjangkau.
4: Anak adik-adik kita yang atau mungkin yang masih milenial kayak saya sama Kak Dian ini, biar semakin melek berusaha gitu. Jadi memang fokus kita itu lebih ke sana.
5: Tantangan tersebut juga menuntut sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, evaluasi terhadap keterjangkauan rumah subsidi, kemudahan pembiayaan, serta kesesuaian lokasi dengan pusat pekerjaan dan aktivitas ekonomi menjadi aspek penting tanpa mempertimbangkan kemampuan real masyarakat. Ketersediaan rumah belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk memilikinya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
3: Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana di Bali perlu diperkuat melalui edukasi, simulasi, dan kemampuan evakuasi mandiri. Masyarakat juga diimbau mengenali langkah penyelamatan diri serta mengakses informasi kebencanaan dari sumber resmi untuk mengurangi resiko saat bencana terjadi.
6: Bali memiliki potensi bencana yang memerlukan kesiapan masyarakat termasuk ancaman gempa bumi, tsunami, dan kebakaran. Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu merespons situasi darurat dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan saat bencana terjadi. Koordinator Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Denpasar, Imade Tara kepada RRI mengatakan, edukasi kesiapsiagaan telah dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan masyarakat. Menurutnya, pemetaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas juga penting agar proses evakuasi dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan saat bencana terjadi.
7: Kita pun sudah menyampaikan kemarin ketika kita berkegiatan di 3 desa terkait dengan kesiapsiagaan bahwa amanat Undang-Undang 24/2007 yang perlu kita lakukan dalam mengetahui paparan kelompok rentan. Sehingga ketika terjadi bencana, prioritas pertama kita adalah menolong kelompok rentan tadi. Karena pemetaan itu penting. Kalau enggak kita bedakan, ketika terjadi bencana, semuanya akan terdiam. Tidak akan terbuka, wah siapa yang kita tolong karena kepanikan. Nah, dengan kami turun itu melakukan informasi bahwa kita mesti memetakan.
6: Sementara itu, prakirawan meteorologi dan geofisika ahli muda BBMKG Wilayah 3 Fajar Rahmadi Priyambada menilai edukasi mengenai gempa bumi dan tsunami penting bagi masyarakat Bali. Sosialisasi juga menyasar lingkungan sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata untuk meningkatkan pemahaman mengenai respon darurat serta jalur evakuasi.
7: Ketika ada bencana, satu-satunya jalur informasi yang terpercaya ya melalui BMKG, kita juga memiliki jaringan radio ke BBD. Nah, inilah diharapkan nanti ketika mungkin kalau internet putus atau ini masih ada jaringan radio ini yang bisa kita kasihkan ke masyarakat. Kita informasikan ke masyarakat seperti itu. Nah, ini pastikan sumbernya jelas baik dari BMKG ataupun pemerintah setempat yang berwenang gitu.
6: Selain memahami prosedur evakuasi, masyarakat perlu mengetahui titik kumpul dan jalur penyelamatan di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diimbau memastikan informasi kebencanaan berasal dari BMKG atau pemerintah setempat yang berwenang, terutama ketika jaringan komunikasi terganggu dan informasi tidak terverifikasi berpotensi memicu kepanikan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mengusulkan penambahan guardrail di jalur curam Bedugul Lovina kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan.
8: Dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, Bukalas Serius kan jalannya curam-curam.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan atau guardrail di jalan curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan fasilitas pengamanan jalan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi kendaraan yang melintasi di jalur dengan kondisi geografis cukup menarik. Pemerintah daerah mendorong agar titik-titik rawan mendapatkan perhatian melalui penambahan perlengkapan keselamatan jalan. Salah satu fokus utama adalah pemasangan pengaman jalan di jalur-jalur rawan kecelakaan. Adapun jalur yang dimaksud adalah Jalan Raya Denpasar Lovina via Desa Tiga Wase. Jalur ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa.
8: Yang dari atas terutama dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, Bukalas Serius kan jalannya curam-curam. Dan ini yang harus mendapatkan perhatian dan mereka sudah punya titik-titiknya. Yang mana harus diberikan pengamanan.
9: Selain pengamanan jalur, ketersediaan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Singaraja dan wilayah lainnya juga menjadi perhatian. Minimnya lampu pengatur lalu lintas dinilai berkontribusi terhadap terjadinya antrian kendaraan, khususnya pada persimpangan yang memiliki volume lalu lintas cukup tinggi.
8: Lalu lampu lintas kita masih kurang sekali, banyak ada kemacetan-kemacetan di perempatan-perempatan itu karena tidak ada lampu lalu lintas.
9: Penguatan fasilitas jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jalur yang memiliki karakteristik medan beresiko maupun persimpangan yang selama ini kerap mengalami kepadatan. Pemkab Buleleng akan memprioritaskan titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Usulan pengamanan jalan dan penambahan lampu lalu lintas menjadi bagian dari langkah bertahap pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 1 2026 di Pantai Ancol. Saat ini tercatat 89 atlet yang masuk tim definitif.
10: Kesehatan pada hari ini adalah kelanjutan daripada proses rekrutmen atlet.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama tahun 2026 di Pantai Ancol, Jakarta pada 19 hingga 28 November 2026. Hal ini lantaran baru pertama kali PON Pantai digelar. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, ditemui di sela-sela tes kebugaran atlet PON Pantai Bali di Gor Ngurah Rai Denpasar, mengatakan PON Pantai baru pertama kali diselenggarakan, sehingga KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan, sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, Jagresunu menambahkan, cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai mempunyai peluang besar mempersembahkan medali. Menurutnya, voli pantai masih didominasi Nusa Tenggara Barat NTB, namun paling tidak Perak menjadi milik Bali.
12: Dalam waktu yang relatif pendek ini, yaitu kurang lebih 1 bulan ini, kita bekerja keras untuk menempa para atlet ini supaya mereka nantinya siap untuk dikirim ke Jakarta. Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini.
11: Ketut Jagresunu mengatakan KONI Bali sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan, meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
12: Dari 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita mengikuti 8 cabang olahraga yang tidak, yaitu kickball dan modern pentathlon, ya, karena memang kita belum punya.
11: Jagresunu berharap dengan persiapan matang, 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi medali. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka, pihaknya kembali melakukan tes kebugaran kepada seluruh atlet. Saat tes kebugaran kemarin, memang belum semua atlet dapat hadir. Berdasarkan laporan ke KONI Bali, sebanyak 4 atlet sedang mengikuti pelatnas, 2 atlet sedang sakit, dan 2 atlet izin. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah daerah Sumbawa menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 2,21% tahun 2027. Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, terutama di kalangan generasi Z. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pulsa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pendengar, sesaat lagi dalam siaran Mutiara Sore, kami akan kembali menghadirkan renungan senja dengan judul Adab Bertetangga dalam Islam. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 64 hingga 68. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

Dengan berkat dari Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali dalam Mutiara Sore hari ini kami hadirkan renungan senja dengan judul Adab Bertetangga dalam Islam, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saipul Bahrain

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang akrab didengar, yakni tetangga adalah saudara terdekat. Kata-kata tersebut bisa dibilang benar, karena tetangga merupakan orang yang tinggalnya bersebelahan dengan kita dan seringkali membantu jika ada permasalahan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana pasti akan berinteraksi dan membaur dengan orang lain, termasuk dengan tetangga. Untuk itu perlu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Untuk membangun kerukunan dan persatuan di antara tetangga, diperlukan akhlak dan perilaku yang sesuai. Dan agama Islam pun mengajarkan adab bertetangga yang bisa diterapkan oleh kita kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam surat An-Nisa ayat 36, merintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, wa bilwalidaini ihsana, wa bidhil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dhil qurba, wal jari al-junubi, wa sahibi bil jambi, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanukum, inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua

tangga akan dijadikan ahli waris. Dalam sabda Nabi SAW yang lain juga dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, ada berapa adab bertetangga yang bisa kita teladani. Yang pertama, tidak menyakiti. Menyakiti di sini bisa dengan ucapan atau perbuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain juga mengatakan, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Lantas beliau ditanya oleh sahabat, siapakah ia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, untuk berbuat baik kepada tetangga, bentuk perbuatannya bisa dengan tolong-menolong ketika dibutuhkan, tidak mengusiknya, juga memaafkan kekeliruan yang dapat diperbuat, atau perilaku lain yang terpuji. Lalu yang ketiga, berbagi dan tidak meremehkan pemberian. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita muslim di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberian tetangga walau hanya berupa kaki kambing. Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jarratan li jarratiha walau firsata syatin. Di artinya, wahai para istri kaum muslimin, janganlah sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya meski hanya berupa kaki kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk berbagi dengan tetangga jika memiliki rezeki lebih. Lalu berikutnya, menghormati dan menghargai tetangga. Apabila hendak menjual atau menyewakan bangunan yang menempel dengan rumah tetangga, hendaknya untuk menawarkan dan berkonsultasi kepada tetangga terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa memiliki tetangga yang temboknya menempel dengan rumahnya atau yang satu rumah dengannya memilikinya secara bersama, janganlah menjual rumah itu sebelum menawarkannya kepadanya terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah renungan saja dapat kami sampaikan tentang empat adab bertetangga dalam Islam beserta hadis-hadisnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wasiikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro Sater Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 64 hingga 68, dibacakan oleh Qori'ah Suhartini.

0: صدق
1: Peringat Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 64 hingga 68 dibacakan oleh Qori'ah Suhartini. Pendengar, pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Perusahaan Tiarari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Singapura di Mataram, channel informasi dan inspirasi masih di Mutiara Suri hari ini pendengar, dan kita masih akan terus sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Masih akan ada beberapa lagu-lagu religi pendengar yang akan menemani Anda.

Baik, pendengar Pro Setara di Mataram, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih ada satu lagi lagu religi yang menemani Anda, dan sekaligus juga ini menjadi penutup jumpa kita di tugas saya hari ini di Selasa 13 Oktober 2026. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya, pendengar. Setelah ini rekan saya Beni Pratama akan melanjutkan mengawal Anda menikmati malam istirahat Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Jumpa lagi kita di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada saya Windy Pratama. Setelah tadi rekan Sari Wisadawati menemani pendengar dari pukul 14 hingga jalan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya benar, mengawali tugas saya di malam hari ini sebuah cek fakta kami hantarkan untuk Anda. Pendengar, klaim link pendaftaran bantuan sosial uang tunai 5,4 juta. Nah, klaim ini beredar di Facebook pada 8 Oktober 2026. Jadi isi unggahannya, Kementerian Sosial berbagi 2026. Resmi dari Kemensos RI, tidak dipungut biaya, tanpa perantara, tanpa antrian. Cukup isi formulir dan lengkapi data kependudukan. Di akhir unggahan, disertai caption segera daftarkan di diri Anda di link yang ada di bio. Nah, unggahan disertai dengan tautan pendaftaran. Jika tautan diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram yang aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran bansos uang tunai 5,4 juta? Hasil penelusuran link pendaftaran bansos uang tunai 5,4 juta dengan memasukkan kata kunci dari mesin pencarian Google, cara daftar bansos PKH, penelusuran mengarah pada artikel dari sejumlah situs resmi Kemensos yang berjudul cara terdaftar di DTKS dan mendapatkan bantuan sosial. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai cara mendaftar bansos lewat aplikasi dan langkah-langkah resminya. Nah, selain itu masyarakat juga bisa mendaftarkan diri secara langsung ke desa ataupun kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Nah, pendengar, adapun penerimaan bantuan sosial program Kartu Sembako atau BPNP dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar di dalam data terpadu kesehatan sosial. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi cek bansos di menu usul sanggah. Masyarakat dihimbau agar segera mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, benar pukul 19 lewat 24 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa saya
4: dapat. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Dinan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot

0: langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya

0: dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
5: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
7: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
6: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya, yang memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
7: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
8: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
7: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
9: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
10: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
9: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang
10: siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
11: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonominya ada di Nusa Tenggara Timur.
11: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
13: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
11: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
14: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
15: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
14: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
15: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
16: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
1: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
17: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
18: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga pulang dari Mali. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
17: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Serta berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Balai Pemasyarakatan atau Bapak Sumbawa mencabut pembebasan bersyarat terhadap 30 warga binaan sepanjang 2026. Pencabutan dilakukan karena mereka melanggar ketentuan selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Kepala Bapak Sumbawa, Rahmadi Cahyono, mengatakan pelanggaran tersebut meliputi tidak melapor secara berkala ke Bapas, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat hingga terindikasi kembali melakukan tindakan kriminal. Rahmadi menjelaskan pembebasan bersyarat merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan, namun penerimanya tetap wajib mengikuti pembinaan, melaporkan perkembangan diri, dan menjaga perilaku selama berada di tengah masyarakat.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya.
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu juga bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
4: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
5: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku

0: 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu, Ren.
1: Oke, Besti.
0: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
2: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
0: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
3: Assalamualaikum, permisi.
0: Waalaikumsalam, cari siapa ya, Pak?
3: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
0: Iya benar, saya sendiri, Pak.
3: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
0: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
3: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
1: Bu Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
0: Alhamdulillah, murni, segera dikirim ya.
3: Oh iya, Bu. Ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
0: Baik, Murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
2: Alhamdulillah, nak. Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga, nak. Bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
0: Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika, Bu.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Nama saya Koriatun Hafizah, salah satu korban bencana gempa bumi Lombok 2018 lalu. Seumur hidup saya tidak pernah membayangkan akan merasakan guncangan gempa bumi sekuat dan sesering itu. Pada awalnya, saya shock banget. Trauma banget. Tapi karena sudah terbiasa, saya jadi sadar gempa bumi itu seperti ajal yang tak tahu kapan dia datang. Mau tidak mau harus siap dihadapi. Terus-menerus dalam ketakutan bukanlah hal yang baik. Saya coba bersahabat dengan makhluk Tuhan yang bernama gempa tersebut. Menanamkan dalam diri saya bahwa gempa adalah makhluk Tuhan, sama seperti saya, yang tidak perlu saya takutkan. Masalah ajal, ya itu urusan Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu di hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Enggak terasa ya, sudah di pertengahan bulan Oktober kita. Dan malam hari ini ada saya Beni Pertama menemani pendengar di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 11 malam ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pastinya itu harapan kami dan doa kami ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, seperti biasa, yang ingin bergabung silahkan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Bang Beni?
0: Sehat juga.
1: Oh, lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Mancanegara ini. Lagu Mancanegara.
1: Enggak campur?
0: Tidak, ini lagu Mancanegara murni dia. Mancanegara tahun 2000-an.
1: Iya sudah. Bang Beni yang kirim ya.
0: Siap.
1: Oke, mau nyampein dulu.
0: Gila.
1: Buat Bang Alpin, Kak Irwa, saya selalu bersama keluarga dan juga karyawan-karyawannya. Buat Ila, Ayah Mas Kira, terus Pak Purbaya, Pak Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Pemawiin, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Hatta, Mantang Zahir, Bang Kinzo, Mbak Kinza, Mas Yogi, Mbak Maya, Ayah Mas juga kan ke nanti. Terus buat Mama Urwa, Mak Wani Pacake, Mang Elia, Rika Batungguli, ada Bajang Arian juga, ada Pak Nusa, Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Jisabudin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Raja, Bunda Hir, Bang Hadis Lana, dan semua-semua Bang Beni. Mudah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Dan semua kru-krunya juga sehat selalu. Selamat malam ini, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga, dan umur mulai lebih ini, selalu dengan Allah SWT. Dan kita pulang, hati di jalan.
0: Semangat,
1: ya, Bang Mini.
0: Semangat.
1: Bahagia, ya.
0: Amin.
1: Oke, lagunya kita dengar di tengah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti sudah menjadi penelpon pertama ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Tadi ada Bunda Cahaya. Setelah yang ini Bunda Cahaya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Maya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah lagi kenyang.
0: Baru habis santap malam ini?
2: Bukan.
0: Apa dong?
2: Baru habis makan bakso.
0: Oh, baru habis baksoan, mantap.
2: Ya, makanya kenyang rasanya ini.
0: Yeah.
2: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Mancanegara.
2: Koko siapa aja?
0: Mm-mm.
2: Siapa-siapa aja?
0: Koko Lee, Michael Run to Rock. Terus
2: nama Michael dah.

0: terima kasih kolingannya ya kemarin. Dan tetap sehat aja, dan Nelly juga di sana, sama Rosi. Ada Bunda Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Widya sama suaminya, ada Mami Ringga juga. Ada ini Pakji Herman, Pakji Sahabudin juga. Kompakan aja. Ada yang di luar daerah ada semuanya, nggak pernah kedengaran tapi.
1: Iya.
0: Iya, buat ini Bang Rian, ada Bunda Kartini, kompakan aja. Ada Bunda Masnya, Pak Andi juga udah betul sehat. Ada yang ini gak lupa.
1: Siapa itu?
0: Ini teman-teman yang mana ada Herman juga ya.
1: Yeah.
0: Sehat selalu. Ini terganggu aja sinyalnya. Ya dah, Pak Bumi je. Di Sawang, di Sisi, Kripati, ada Tenggo juga, ada yang di Dombu, Haris Lana, Fiat Nadu, ada semuanya aja, yuk.
1: Siap. Jangan
0: lupa tapi fans-fansnya RRI semuanya, dan sehat aja buat seru-serunya RRI juga. Tanpa terkecuali, udah tetap sehat aja.
1: Amin.
0: Buat keluarganya Bang Benny juga, udah tetap sehat aja ya.
1: Oke.
0: Bang Benny jaga.
1: Ya.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur, murah rezeki, dan penuh dompetnya.
1: Amin.
0: Sama uang.
1: Amin.
0: Jangan penuh sama anu ya, daun-daun. Daun-daun kering.
1: Oke.
0: Ini penuh sama uang aja ya. Dari A sampai Z aja ya, sampai terkecuali. Kita tunggu lagunya Bang Benny ya.
1: Siap.
0: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga Mbak Maya. Apa kabar warga Mantang dan Lombok Tengah malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya happy ya di malam Rabu ini. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Cahaya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Halo?
1: Lagunya lagu mancanegara ini Bunda Cahaya, nanti saya pilihin ya.
2: Ya dah, gak apa-apa, yang penting enak didengar, senang didengar.
1: Siap.
2: Ya dah, salam-salam dulu ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Maya, terus Sogi, Mbak Kinanti, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Hil, Bunda Siti Hajar, janda di bawah umur, terus Mbak Warni, Mbak Marni, Bunda Kartini, Mbak Kenza, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Pajar, Bajang Solehin, siapa lagi, Mbak Widya sama Bajang Listrik. Semuanya sudah ya Mas Ben.
1: Siap.
2: Ben ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Selalu aku sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya di Praya Lombok Tengah, masih dari Lombok Tengah tadi ya. Terima kasih Bunda Cahaya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Bunda Hil, ada Bang Fajar. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali setelah lagu dari Michael and Dorak. You Took My Heart Away.

0: Baik, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu, 19 menit lewat dari pukul 10 malam ya. Dan buat Anda yang belum bisa bergabung tadi, kami masih tunggu di nomor yang sama. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Bang Beni?
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Anu aja, apa namanya Bang Fajar, Pram Galang, salah. Kalau kita salah tidur itu?
1: Iya, kalau sakit leher.
0: Nah, nggih.
1: Ya, Pram Galang.
0: Betul. Pram Galang kita sedikit ini.
1: Tempok lah. Tidak ada kemana ya. Iya, tempok si tergebuk si Galang itu dua kali.
0: Itu obatnya Bang Fajar ya? Digebuk pakai Galang 9 kali ya?
1: 9 kali. Dijenok dulu, di anu, jemur dulu.
0: Baru di pakai ngobatin. Iya. Besok kita coba Bang Fajar.
1: Dari kapan itu anak sakit?
0: Sudah seminggu. Kemarin sudah sembuh dia, cuma lagi salah tidur.
1: Pinggang lo kalah sama Anda.
0: Enggih. Salamnya buat siapa nih ke Bang Fajar?
1: Salam untuk Anda, Bunda Isa, Bunda Sina Haji, Haji Nanti, Yola Cahaya Maya, Olia. Mbak Ila, Mbak Kinza, Mbak Ayu, Bang Kinzo, Bang Sarin, Bang Ordes, Bang Yogi, Bang Rajan, Terima Jemasek, Bang Jin, Bang Jangle, Pak Kawi, Bang Mahedin, ada Bang Bang Widya, Bang Elektrik, ada Bang Irwan, Bang Anwar, Bang Sukri, dan Bu Namri, Bang Nante, Bu Nebobe, Bang Anda, semuanya sudah.
0: Siap.
1: Senang kabar bersama Anda semuanya, gerob-gerob RRI.
0: Nggih. Nggih, terima kasih kembali Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar dan terima kasih untuk ini ya tipsnya ya, tips untuk mengobati Pram Galang. Di belakang Bang Fajar sebelum kita ke seluler, kita ke telepon rumah dulu. Selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tengku, bagaimana kabar?
2: Ya, baik aja sih. Lagi jalan-jalan gitu nih.
0: Oke, menikmati malam Rabu.
2: Jalan dari teman di rumah, cari-cari durian di jalan.
0: Ya betul.
2: Ayo, salam-salam.
0: Gila Bang Tenggo.
2: Win, tolong ya Win. Kan bunda lagi. Mbak Dian kan belum dengar kapan. Bang Win ya, sama Mbak Kopi. Tolong nih kalau bisa kamu lihat
0: apa itu?
2: Ini masalah istri saya nggak ada nih.
0: Oh iya iya, siap.
2: Kemarin saya suruh Putri, katanya Putri nggak anu, nggak. Mbak Sari saya tanya, ada kabar dari istri Putri nggak ada. Mbak Sari tahu Mbak Sari.
0: Iya iya, insya Allah nanti dikabarkan.
2: Supaya tahu nggak, supaya tahu gitu, akan lah dia ya.
0: Iya.
2: Kemudian Mbak Karyanan, Mbak Karyanan. Bang dia akan lah, Bang Bung ya. Salam-salam sebentar. Salam buat Pak Jamaluddin, buat Bang Akin, Pak Mohidin, Pak Mohidin, Bunda Marni, Bunda Warni, Bunda Maya, Lali, Bunda Marnia, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Ija Nelly, nanti kita gitu Bang Benya.
0: Oke, siap.
2: Ingat Bang Win, ada di Mbak Dian, kasih kabar juga tahu deh. Mbak Kori gitu. Kita Bang Win, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bang Tenggo. Sedang jalan-jalan cari durian katanya ya. Baik, di belakang Bang Tenggo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Bunda Rindu sama semua kan RRI tanpa terkendali.
0: Bagaimana kabar Bunda Matnia?
1: Selalu ceria, selalu happy, cuman kurang vitamin wajah. Vitamin wajah yang selalu kurang, tiap hari gak bisa cukup.
0: Yang penting kan selalu
1: datang
0: happy.
1: Datang abang merah gak cukup, abang hijau gak cukup juga.
0: Tapi kan tetap happy Bunda.
1: In Andi, Nadeni.
0: Tiang.
1: Aran terpedam galang baru nikah?
0: Iya.
1: Kirain tak terpedam galang. Terus arak terkena terpedam sepupu entah dia bilang.
0: Apa itu Bunda?
1: Kalau tangan lagi ini, lagi silu-silunya mungkin itu.
0: Tumben teng dengar kalau yang itu.
1: Kalau ada sepupu dia yang ngurut berhenti dia.
0: Tumben teng dengar kalau yang itu.
1: Makanya kirain di ini aja istilah-istilah itu tahu-tahu se-NTB jadinya itu kalau ada namanya pedam galang itu terus dipukul 9 kali.
0: 9 kali pakai bantal.
1: Iya, dikasih panas dulu dijemur.
0: Baru digebuk.
1: Iya. Maut yang jadi tukang kebuk. Terus keras-keras saya pakai. Nggak cepat sembuh kah?
0: Kalau dia sembuh Bunda, kalau tambah.
1: Iya dah kalau gitu. Nyalan dulu ganteng ya. Sila. Siapa yang sakit tadi? Anu itu dia bilang anu itu?
0: Bang Tenggo.
1: Siapa sakit itu?
0: Kapan hari dia ngasih tahu? Istrinya Milinan katanya.
1: Bang Tenggo yang istrinya meninggal.
0: Iya, beliau bilang kayak gitu.
1: Semoga husnul khotimah nggih.
0: Nggih, mudah-mudahan amin.
1: Oke deh, lanjut kalau gitu. Ada banyak abang kena dulu. Abang Tenggo, Abang Fajar, Abang Raja, Abang Yudi, Abang Abang Andi, Abang Haji Herman, Abang Haji Sabudin, terus Abang Muhyiddin, Abang Sahril, Abang Mujawir, kepenu abang, kepiran kebaya, kejauh-jauh sabiru, bandil, jandoy abang. Terus bapak juga dulu ya, yang ada di BTNPM dan selalu monitor, dia pasti dia ketawa itu senang dengar anaknya canda-canda di RRI. Bapak aja sama bersama Umi ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Lagi enggaknya yang punya paman itu anak Deni.
0: Ya, mudah-mudahan tetap sehat.
1: Iya, yang ada di PTM Penda, tapi dia selalu monitor katanya. Selalu dengar ceramah dari pagi sampai malam itu, selalu dia ini putar RRI dia bilang. Lanjut usia, ada Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Fahri. Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Mbak Lale, ada Ica yang ada di Batu Mulia, sehat selalu, Bunda Aisyah juga.
0: Amin.
1: Terus ada ini Kinanti yang ada di utara ya, mudah-mudahan sehat selalu, lagu-lagu menelok yang sebut, jatuh marah ke nanti. Terima kasih buat semuanya ya, buat sidonya nanti yang ganteng. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan terus damai ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Nanda.
0: Terima kasih Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnia di Gerung Lombok Barat. Selamat malam warga Lombok Barat, warga Gerung, warga Gunung Sari juga ya. Halo tetangga-tetanggaku, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga ya. Satu penerbangan lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Marisa.
2: Apa kabar dengan diriku?
0: Sehat selalu pokoknya untuk Pak Marisa.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat tetap.
0: Amin.
2: Saya itu Sudah.
0: Hari ini di rumah saja Pak Marissa?
2: Iya, baru pulang.
0: Dari mana itu?
2: Dari rumah tetangga.
0: Oke.
2: Saya mau bisik-bisik tetangga.
0: Sudah, berarti sudah ngopi di rumah tetangga, nggih?
2: Iya, sudah ngopi dua kali.
0: Mantap-mantap.
2: Ya, saya senangnya Bunda Isha, Bunda Kaya, Bunda Siti Ajar, Bang Kingsu, Mbak Kingsa, ada Mbak Lima itu, sama Wisin, ya, ada Mbak Kilanti, Mbak Kodi, kami besar budi mengerjakan ya. Semua kembali cepat sehat.
0: Amin.
2: Semoga mendapatkan uang banyak.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk doanya Pak Marissa, semoga Allah kabulkan ya. Untuk kita semua pokoknya, semoga dilancarkan rezekinya untuk kita semua ya. Baik, di belakang Pak Marissa sebelum kita ke lagu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Hil, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, juga sehat baliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak.
1: Kenapa ya? Sakit ada sakit umum tadi ya.
0: Napi?
1: Sekarang sakit umum ya.
0: Sekarang? Kurang jelas Bunda?
1: Oh ya, alhamdulillah. Udah pulih ya?
0: Oh tiang?
1: Iya.
0: Oh masih. Masih, masih sedikit. Besok kita berorah Bunda.
1: Iya. Lagunya nanti ya.
0: Siap.
1: Iya, salam-salam sedikit.
0: Sila.
1: Tadi Mas Pendi udah sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Masih hati kita lancar untuk kita nomor. Tetap terus pendamai bersama. Lupa. Dan Mbak Bantar. Ada kawan ya?
0: Nge?
1: Ini Mas Randy. Dengan di juga Mbak selalu sama Mbak Bisa selama petugas. Oke, Bunda tunggu lagunya Tiang Panis, Mas Rampuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil. Semoga dalam lindungan Allah selalu Bunda Hil dan diberikan kesehatan bersama keluarga. Baik, kita ke lagu kembali. Nanti kita akan kembali ya setelah beberapa lagu berikut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita ada di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi-sesi sebelumnya, silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bang Wajang Kayangan, bagaimana kabarnya?
1: Halo Bang Ali, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Halo.
0: Mungkin terlalu dekat sama radio, Bang Bajang Kayangan, boleh agak jauh?
1: Iya. Bagaimana kabar, Bang
0: Ali? Alhamdulillah sehat. Sidi sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Lagu
0: mancanegara nih, kayak tahun 2000-an.
1: 60-an.
0: 2000-an.
1: Tahun 2000-an, ya. Apa-apa?
0: Tinggal Alicia Keys sama Toni Braxton.
1: Oh, itu yang pertama ada.
0: Oke, siap.
1: Terkali dulu sedikit ya.
0: Sila.
1: Ada Pak Mawin, ada Mbak Maya, saya, Ogi ya, Ogi ya, Mas Ogi.
0: Enggih, Mas Ogi belum masuk malam hari ini.
1: Oh, belum masuk. Enggih. Bagi nanti juga ya.
0: Enggih.
1: Siapa namanya di mana itu? Di dalam otaknya itu, bagian listrik ya.
0: Enggih.
1: Ya. Mas Ogi.
0: Tiang.
1: Semuanya dari ya.
0: Siap.
1: Dari SRBZ. Bang Ogi benar-benar sehat ya.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wajang Kayangan. Dari Lombok Timur, ge, Bang Wajang Kayangan. Selamat malam warga Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di pertengahan bulan ini, untuk rencana-rencana dan semua yang Anda usahakan, kita berdoa ya, mudah-mudahan ini diberikan kemudahan, diberikan jalan seluas-luasnya untuk mencapai hasil yang terbaik pastinya. Tadi yang belum bisa masuk ada Mbak Nelly ya, kemudian siapa lagi, ada Bang Bram juga belum bisa masuk sama Bang Alvin. Tentunya masih ada waktu ya, jadi bisa dicoba lagi untuk masuk di 0818020560000 atau di 64652 atau di 634823.

0: Memasuki pertengahan Oktober juga ya, ini masih belum terlihat tanda-tanda akan masuk musim penghujan. Tentunya kita berdoa bersama ya, dan termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, karena sampai saat ini masih terus belum sepenuhnya selesai ya kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan, dan ada banyak tentunya anak-anak yang menjadi korban dari asap kebakaran hutan. Kemudian juga pastinya aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa ya agar situasi segera membaik dan tentunya kebakaran ini bisa segera teratasi ya. Pastinya juga ya kita mendukung baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gubernur-gubernur yang ada di Kalimantan, pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Kalimantan, semuanya bergerak aktif ya untuk segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan ini. Karena kalau kita melihat di informasi-informasi surat berita-berita yang beredar bahwa kabut asapnya ini sudah sampai ke negara tetangga ya, nggak mau dong ya negara kita ini kemudian terkenal dengan image buruk karena tidak bisa ditangani dengan segera ya kebakaran hutannya. Tapi tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk sama-sama menyelesaikan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Selamat malam, Roh Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Dengan siapa nih, Kak?
1: Dengan Rodi.
0: Dengan?
1: Ibu Rodi.
0: Ibu Rodi.
1: Rodi.
0: Dengan dengan Bang Rodi.
1: Ibu Rodi.
0: Di mana nih, Kak?
1: Di Gerung.
0: Oh, di Gerung, nggih. Bagaimana kabarnya nih, Kak?
1: Gerung.
0: Nggih.
1: Gerung Lombok.
0: Gerung Lombok Barat, nggih, Gerung Lombok Barat.
1: Iya, iya.
0: Sehat nih, Kang, G? Kabarnya sehat, G?
1: Ya, masih sakit ini.
0: Oh, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin.
1: Ya.
0: Kirim. Sila, kirim salamnya untuk siapa? Ya. Kirim salamnya untuk siapa nih, Kak?
1: Kurang tinggal sih, Kak.
0: Oh, G. Ya. Mau kirim salam buat siapa nih, Kak? Mau kirim salam untuk siapa?
1: Untuk Bapak. Salam kenal dulu.
0: Oh, nggih, salam kenal balik.
1: Bapak enggak mau ngapa siapa ini?
0: Napi?
1: Mau sama Bapak siapa?
0: Dengan Bang Beni nih, Kak.
1: Oh, Bang Beni.
0: Nggih.
1: Ya, sering saya dengar, tapi kecilin dan tapi enggak pernah diangkat.
0: Oh. Tumben masuk ke Pro 1 nih, Kak?
1: Iya, tumben.
0: Tadi namanya Bu Rodi. Rodi.
1: Biasanya Bu Rodi ya.
0: Oh, Rodi ya. Tapi panggilannya Ibu.
1: Iya.
0: Nggih, siap.
1: Biar dipanggil Bu Rodi atau biasa dipanggil Pak Bobi.
0: Biar kita simpan nomornya nih, Kak. Nggih. Mau kirim salam untuk tetangga atau keluarga mungkin, Kak?
1: Ini tetangga-tetangga di sini cepat nyampung, kalau teman-teman pengajian masih belum ada. Teman-teman, yo.
0: Di sana masih banyak yang ini, gih, dengar RRI, gih, kalau di wilayah Gerung.
1: Ya.
0: Baik.
1: Teman-teman.
0: Itu saja, Bu Rodi? Itu aja. Agak putus-putus sinyalnya Bu Rodi ya, nggih. Terima kasih Bu Rodi ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan besok-besok bisa bergabung lagi ya dari Gerung Lombok Barat. Ini sama kayak Bunda Masnia. Terima kasih juga untuk Mbak Kinanti tadi di Lombok Utara, kemudian Mbak Maya, ada Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Tenggo, Bunda Masnia, Pak Marisa, Bunda Hil, Bunya Kayangan, dan terakhir tadi ada Bu Rodiah di Gunung Lombok Barat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan Ruang Rindu. Untuk Anda yang belum bisa beristirahat, kami masih temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pos 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Rabu 14 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini kembali kami hadir ke ruang anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja kami buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh. Dan sementara kumandang azan subuh sudah berkumandang sejak pukul 4 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara jarum jam di studio menunjukkan pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amal ibadah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami akan mengajak anda untuk bergabung menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah salat subuh. Nanti diawali dengan Maksud kami tadi sudah berkumandang azan subuh ya. Kemudian kita akan ikuti sholat subuh, diakhiri nanti insya Allah dengan kajian subuh atau kajian tafsir atau kajian umum. Baiklah pendengar, kami mengajak anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Syafi'iyah dan seterusnya. Mohon Pak Mustaqim memimpin. Untuk selanjutnya kami kembali ke studio.
1: Ya, baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak ada pemateri ya untuk hari ini, maksudnya tidak ada tuan guru atau yang bertugas seperti biasa Nike Enggih dari Islamic Center, jadi hanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kalau tadi memang sempat ya beberapa lama tidak terdengar ini suaranya dari Masjid Raya, karena memang sedang menunggu pemateri yang akan memberikan seperti biasa ya kajian tafsir atau nih ke kajian umum dalam kajian subuh. Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram kami akan hadirkan lagu religi, kemudian juga ada pesan-pesan islami, pesan-pesan inspirasi nanti yang akan kami suguhkan begitu ke ruang Anda. Gih, Nike Sila masih sida dengarkan siaran kami melalui di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, kemudian di RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masih bersama dalam mutiara pagi ya. Oke, ini setelah Anda melaksanakan ibadah salat subuh dan insya Allah ya tentu biasanya mendengarkan kajian dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Ya, kami informasikan untuk hari ini karena pemateri atau biasanya narasumbernya ya yang hadir memberikan kajian subuh, mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran maksudnya, ataupun kajian umum, Nike tidak hadir ya. Jadi untuk hari ini pendengar, kami akan isi mutiara pagi dengan lantunan lagu-lagu religi dan juga ada pesan-pesan inspirasi insya Allah dari lantunan lagu religi ini juga nanti akan bisa kita petik begitu ya. Ada pelajaran-pelajaran penting juga dari lirik-lirik lagu religi ini sendiri. Ya, masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

Rise with Basmalah ya, atau Rise with Bismillah. Ini lagu religinya Makin Hafzah ya, yang tentu Nike insya Allah ya, dari makna judulnya saja, Rise with Bismillah, artinya itu dengan menyebut nama Allah ya. Dan insya Allah dengan lagu tadi bisa kita memulai langkah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menjalani kehidupan dengan keyakinan dan juga ada harapan. Nah, kalau Nike, kata Rise Nike sendiri artinya bangkit, dan tadi Bismillah dengan nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, insya Allah kalau dimaknai pesan Nike mengingatkan bahwa kita bisa memulai hari ini dengan doa. Jadi apapun aktivitas sih, dan Nike nge bekerja, belajar, menjalankan tanggung jawab, diawali dengan mengingat Allah. Kemudian bisa bangkit dari menghadapi kesulitan, karena kegagalan bukan alasan untuk berhenti, bisa kembali melangkah dengan ikhtiar dan doa dan keyakinan. Nah, Nike nggih makna dari lagu Rise with Bismillah tadi yang kita dengarkan bersama, karena ketika kita punya niat baik, bukan sekedar mengejar keberhasilan, tetapi ikhtiar berusaha nggih melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, baiklah pendengar, masih lanjut kita untuk bersama di Mutiara pagi ini, dan apapun lagu yang kami hadirkan ya, lagu-lagu religi ini akan menjadi pelajaran penting, pengingat ya bahwa ada kesempatan baru untuk bisa bangkit, memperbaiki diri dan menata langkah dengan doa dan ikhtiar. Baiklah, masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu, karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Gibah ini menuntaskan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Mataram. Ya, insya Allah di hari ini Anda akan sudah siap ya untuk menyambut pagi, mengawali pagi ini dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Dan insya Allah di besok ya kembali bersama siaran Masjid Raya, dan insya Allah akan hadir narasumber nanti seperti biasanya. Baiklah pendengar, kita akan segera masuk rangkaian acara selanjutnya. Kita akan bersama di NTB pagi ini.

92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, tak bersemangat, dan siap menjalankan berbagai aktivitas Anda hari ini ya. Dan pendengar, seringkali memang waktu yang paling nyaman untuk memulai kegiatan itu adalah ya pagi ya. Pagi ini apalagi kalau sudah subuh tadi Anda sudah bersiap-siap menyelesaikan semuanya ya, bersiap berangkat untuk mengantar anak ke sekolah, bekerja, kemana ini kerja ke tempat aktivitas masing-masing pastinya, nggih. Nike yang mau ke sawah, sila, nggih, ke pasar tradisional, ina-ina, sida, selaput yang siap mau berjualan, pedagang bakulan sekarang ini, waduh, sudah semuanya standby begitu ya untuk memulai aktivitas hari ini ya. Kesehatan itu yang paling penting karena memang saat ini masih banyak begitu ya yang diberikan ujian ya lewat sakit, karena ini juga karena kondisi cuaca ini juga ya. Jadi salah satu hal yang memang perlu Anda waspadai dan juga Anda memprotek diri dan keluarga ya. Jadi masih kita rasakan memang suasana kemarau ya, yang ketika kita berjalan, hanya berjalan apalagi menggunakan kendaraan roda dua ya, kalau tidak menggunakan masker, tidak menggunakan penutup atau pelindung kacamata, itu terlihat sekali kalau debu itu seperti beterbangan di depan kita ya. Jadi memang hari-hari kemarau ini maksudnya cenderungnya itu panas ya. Jadi tanah yang mulai mengering dan hujan yang diharapkan ini belum turun secara merata ya di sejumlah wilayah. Tapi yang pasti kondisi ini tentu bukan hanya soal cuaca yang terasa terik ya, itu tadi, bagaimana juga pengaruhnya terhadap kesehatan, belum lagi ketersediaan air bersih, pertanian, bahkan kebiasaan Anda ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, pagi ini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana fenomena di musim kemarau ini ya, bagaimana Anda bisa menyiasatinya, kemudian bagaimana tetap sehat, produktif, serta peduli terhadap lingkungan. Tetap bersama kami di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram ya, untuk setia mengawali hari Anda.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini pendengar di hari Rabu 14 Oktober 2026. Di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat terpantau di Lombok Barat pendengar udara kabur dengan suhu 24-31 derajat Celcius, kelembaban dari 46-83%. Dan ternyata hampir merata pendengar ya di seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, di dari Lombok Barat tadi ya, sudah Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, kemudian Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram serta Kota Bima terpantau udara kabur pendengar dengan suhu yang juga hampir merata dari 22-32 derajat Celcius, dan kelembabannya pendengar dari 44-97%. Itu dia pendengar informasi cuaca untuk hari Rabu 14 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

89,2 MHz dan 92,7 MHz dan AM 855 kHz. Ini dia frekuensi yang bisa Anda gunakan untuk terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Iya, mereka masih berbicara di saat ini fenomena yang belum turunnya hujan, jadi masih terasa musim kemarau. Ya, tentu ada hal-hal yang bisa Anda lakukan. Sudah minum air putih 1 gelas air hangatkah tadi pagi? Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini ya satu hal yang pertama ya untuk bisa membuat Anda tidak menjadi dehidrasi, apalagi sudah full aktivitas Anda akan menanti ya. Karena memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu dengan membiasakan minum air secara teratur itu paling sedikit ya. Maksimalnya 8 gelas sehari lah ya, atau 2 liter lah, atau 1 liter setengah lah. Karena jangan menunggu sampai merasa sangat haus ya, apalagi kalau bekerja di luar ruangan. Jadi Anda bisa menyiapkan air minum dan beristirahat di tempat yang teduh. Ini juga yang perlu Anda lakukan untuk memprotek diri Anda sendiri, karena kebutuhan cairan setiap orang itu kan berbeda ya, terutama bagi Anda yang banyak berkeringat. Dan tips yang lain juga pendengar, selain minum air putih, ketika Anda melakukan pekerjaan fisik yang berat, apalagi pada pagi ataupun sore hari, untuk bisa melindungi diri Anda dari paparan matahari, gunakan topi, pakaian yang nyaman, dan juga tabir surya ya, mengurangi aktivitas di bawah matahari ketika suhu terasa sangat tinggi. Apalagi kalau Anda warawiri setiap hari menggunakan kendaraan, ini adalah penting ya untuk menyediakan jaket, kacamata, masker ya, dan semua-semua agar terlindungi juga ya kadarullah dari sengatan matahari ini ya. Dan pendengar, bagaimana juga apakah Anda sudah memeriksa ada kebocoran keran, karena menggunakan air seperlunya ini adalah cara juga untuk kita bisa berhemat ya, dan tampung air bersih secara aman kalau diperlukan, kemudian menjaga tempat penampungan tetap tertutup agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk ya. Nah, ini dia ya, yang paling penting juga adalah sekarang ini masih jugakah Anda menemukan tetangga atau siapa di dekat rumah Anda, di lingkungan sekitar Anda yang masih membakar sampah. Nah, insya Allah ya, dengan adanya musim kemarau ini, jadi ada rasa empati untuk tidak membakar sampah ya. Bagaimanapun di cuaca sekarang ini, pohon-pohon, kemudian banyak daun-daun yang berguguran, daun-daun kering ya. Kalau saya lihat, kalau di tangga saya ya, atau mungkin di tempat Anda, jadi ada hal-hal yang kreatif yang mereka lakukan, ditampung dulu ya sampah-sampah pepohonan ini, daun-daun kering ini, kemudian dia buat kayak buat lubang, lelongkak lah bahasa Sasaknya ya, kemudian ditaruh di sana, dan itu ternyata kadarullahnya insya Allah bisa menjadi kompos yang akan menjadi pupuk juga ya, untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah Anda ya. Jadi jangan sampai membakar sampah sembarangan. Intinya rumput dan semak yang mengering ini kan memang lebih mudah terbakar ya. Jadi sebisa mungkin menghindari membakar sampah atau membuka lahan dengan api ya. Sekecil apapun api ya, ini akan cepat sekali bisa menyebar ketika kondisi kering, dan juga apalagi ditambah dengan berangin ya. Jaga sekitar kita pendengar, ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar Anda di musim kemarau ini.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Dengan musik informasi di NTB pagi ini masih akan terus bersama Anda. Nanti akan menghadirkan berbagai informasi ya, dan masih berbicara nanti tentang fenomena di musim saat ini yang belum turun hujan ya, musim kemarau. Jadi kejadian-kejadian yang sekarang perlu diwaspadai, terutama tadi juga seperti yang saya informasikan, jangan sampai membakar sampah sembarangan. Nah, terutama yang menjadi perhatian adalah saat ini pendengar hutan dan lahan ya. Jadi ini adalah ancaman yang sangat serius ya, apalagi beberapa bulan ya, itu pernah kejadian juga kan kebakaran yang ada di Sade, kemudian belum lagi di Gunung Rinjani ya, kebakaran-kebakaran ini karena memang cepat begitu ya. Di musim kemarau ini rerumputan kemudian daun-daun yang kering ini akan sangat cepat terbakar seperti itu ya. Nah, bagaimana antisipasi juga nanti dari pemerintah, pendengar dan juga dari masyarakat sekitar, apa yang harus dilakukan. Nanti Anda bisa simak informasi selengkapnya pendengar ya, terkait dengan antisipasi musim kemarau untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada info lain juga nanti yang Anda simak pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, juga menyoroti tentang pekerja migran Indonesia yang non-prosedural ya, khususnya ke negeri jiran Malaysia. Nah, seperti apa informasi ini pendengar, nanti akan kami hadirkan selengkapnya dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

ya pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama di NTB Pagi. Ya, jangan lewatkan saat lagi Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan nanti setelah Warta Berita, Anda bisa mengikuti opini publik klarifikasi. Masih berbicara tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini. Kemudian pukul 9, jangan lewatkan Halo RRI. Dan semuanya terangkum pendengar dalam NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Per 31 Juli 2026 tercatat kejadian kebakaran hutan ya, itu 17.406,47 hektar.
2: Inilah sumber PMI yang tadi disampaikan, itu PMI ilegal yang deportasi yang begitu banyak.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius, terutama saat musim kemarau. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya persoalan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural khususnya di Malaysia. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan mulai hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan cukup panjang. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Provinsi juga tadi baru rapat sama Pak Gubernur mulai tanggal hari ini mungkin sudah masuk darurat, tapi anunya masih dalam proses.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, status tersebut ditetapkan menyusul 4 kabupaten yang lebih dulu berstatus tanggap darurat, yakni Kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Barat. Sadimin mengatakan, penetapan status darurat diperlukan agar penanganan kekeringan dapat melibatkan seluruh unsur pentahelik. BPBD juga terus memantau wilayah mengalami kekeringan, termasuk Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan.
3: Lagi kita konsep surat edaran untuk kekeringan ini supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Kemudian kalau yang Senaru kemarin kan sudah 1.000 sekian, tapi kan itu sudah selesai. Kemarin pas rakor kemarin sudah tidak ada masalah. Cuma titik-titik hotspot sekarang ini kan banyak sekali, sehingga nanti salah satu imbuannya termasuk penyiapan lahan untuk pembersihan lahan itu diharapkan tidak dibakar gitu loh. Ya di Pulau Sumbawa sama di ya di lereng-lereng itu, tanam jagung itu biasanya orang bersihkan lahan kan dibakar kan. Dan itu kan membahayakan, bisa merembet kemana-mana gitu.
4: Selain kekeringan, BPBD NTB juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung di Pulau Sumbawa dan wilayah lereng. BPBD juga menyiagakan petugas termasuk Manggala Agni dan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi karhutlah.
3: Nanti kalau sudah ada modifikasi cuaca, ini lagi kita pilih lokasinya. Nanti dengan PNGR, dengan LHK, nanti potensinya kita ajukan ke BMKG untuk perkiraan bisa ada awan, bisa atau enggak. Setelah itu nanti kita bersurat ke BNPB maupun BRIN sama KLHK untuk bisa dilakukan rekayasa cuaca.
4: Untuk mengatasi kekeringan yang semakin panjang, BPBD NTB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan BNPB, BRIN, dan KLHK. Pemprov NTB memastikan pemantauan dan kesiapsiagaan terus dilakukan, mengingat musim hujan diperkirakan masih cukup lama.
0: Untuk mengantisipasi kebakaran muncul kembali di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, penguatan patroli dan edukasi kepada berbagai pihak dilakukan petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Yunia Herawati melaporkan.
5: Kebakaran asli dia berada di Bukit Tampol yang berada di antara jalur Sektor ya, dan juga Senaru. Itu kebakar 1.098 hektar ya.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, pada akhir September 2026 menghanguskan sekitar 1.098 hektar lahan. Untuk mengantisipasi kebakaran susulan di tengah musim kemarau, petugas TNGR memperkuat patroli pengamanan kawasan dan edukasi kepada masyarakat serta pendaki. Kasubag Tata Usaha Balai TNGR Aste Gita mengatakan, berdasarkan pemantauan terbaru, saat ini tidak ditemukan lagi titik panas atau hotspot di kawasan Taman Nasional. Meski demikian, patroli rutin tetap dilakukan mengingat kondisi kawasan masih sangat kering akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Kebakaran pada akhir September lalu terjadi di Bukit Stampol, kawasan yang berada di antara jalur pendakian Torean dan Senaru, yang sebagian besar berupa vegetasi bawah, semak belukar, dan ilalang. Lokasi kebakaran yang berada jauh di dalam kawasan dengan akses berjalan kaki sekitar 6 hingga 7 jam menjadi salah satu kendala dalam penanganan. Kondisi tersebut menyebabkan api lebih dahulu meluas sebelum petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, Balai TNGR menyiagakan posko kebakaran di kantor resort Sembalun dan kantor resort Seksi 1 di Senaru. Posko tersebut menjadi pusat pelaporan apabila ditemukan indikasi kebakaran, baik berdasarkan informasi masyarakat maupun hasil pemantauan petugas di lapangan.
5: Dan kita masih melakukan patroli keliling untuk kawasan ya, jadi patroli pengamanan juga. Kita juga ada posko kebakaran. Kalau kondisi saat ini, karena masih ini masih musim kemarau ya, belum ada tanda-tanda musim hujan, masih El Nino ya. Kondisi sangat kering sih kalau di kawasan. Kita juga mengantisipasi dengan melakukan patroli dan juga selalu mengingatkan ke pendaki untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan api, seperti hal-hal kecil yang bisa mengakibatkan kebakaran besar gitu.
6: Selain patroli dikatakan Astegita, petugas juga mengingatkan masyarakat di sekitar kawasan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menggunakan api untuk membersihkan lahan, masyarakat diminta melakukan pengawasan secara ketat agar bara api tidak merambat ke kawasan hutan. Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas pendakian, terutama melalui edukasi kepada para pendaki, pemandu wisata atau guide, serta porter. Mereka diingatkan untuk tidak membuat api unggun sembarangan, serta memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Saat ini jalur pendakian Gunung Rinjani tetap dibuka, kecuali jalur Torean yang masih ditutup untuk pemulihan pasca kebakaran dan pemeliharaan jalur. Astegita menghimbau masyarakat dan seluruh calon pendaki meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau untuk melindungi ekosistem lingkungan yang ada.
0: Masuk dalam peta pengawasan BMKG yang sering terpantau titik panas, Balai Taman Nasional Tambora terus melakukan pemantauan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Patroli hingga edukasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tambora. Mustahidin melaporkan.
7: Sudah menyampai seribuan lah.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang melanda kawasan Taman Nasional Tambora dalam dua bulan terakhir mencapai 1.956 hektar. Untuk mencegah kebakaran kembali terjadi dan meluas di kawasan hutan, Balai Taman Nasional Tambora meningkatkan patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan. Kepala Balai Taman Nasional Tambora Abdul Aziz Bakri mengatakan kebakaran tersebut diduga dipicu aktivitas pemburu liar dan pencari madu tradisional yang menggunakan api untuk mengusir lebah dari sarangnya. Seluruh titik kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu telah berhasil dipadamkan. Namun, upaya pemadaman menghadapi kendala medan yang sulit dijangkau sehingga mobil pemadam kebakaran milik Taman Nasional Tambora tidak dapat mencapai lokasi. Menurut Aziz, kebakaran di kawasan Padang Savana Tambora memiliki karakteristik tersendiri. Meski berisiko membahayakan lingkungan, kebakaran pada vegetasi savana dapat diikuti proses regenerasi alami yang memunculkan kembali rumput sebagai sumber pakan satwa.
7: Sudah menyampai seribuan lah terbakar, tapi itu lahan mineral. Lahan yang memang savana itu adalah bagian dari suksesi alami supaya tumbuh rumput baru untuk feeding satwa. 2-3 hari lagi sudah hijau lagi. Itu karakteristik dari Tambora ini. Yang melimpah bahan bakarnya tapi suksesi alami tetap berjalan.
8: Meski demikian, kebakaran tetap harus dikendalikan agar tidak meluas ke kawasan hutan yang memiliki vegetasi khas Tambora. Jika api merambat ke area tersebut, dampaknya dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Balai Taman Nasional Tambora mengencarkan patroli gabungan yang melibatkan polisi kehutanan, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Patroli dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sekaligus mencegah aktivitas yang berisiko memicu munculnya api. Selain patroli, edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Tambora terus dilakukan. Pasca kebakaran tersebut, Balai Taman Nasional Tambora menutup kawasan Taman Nasional dari berbagai aktivitas, termasuk pendakian, sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan. Dari Kabupaten Domu, Mustaidin, Pro 1 RRI.
7: Tapi suksesi alami tetap berjalan.
0: Masyarakat adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara terus menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat dan tradisi turun-temurun. Upaya ini dilakukan untuk melindungi sumber air dan mempertahankan warisan leluhur bagi generasi mendatang. Reza Kurnia melaporkan.
9: Masyarakat adat Bayan Kabupaten Lombok Utara mengandalkan aturan adat dan tradisi turun-menurun untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi sumber air yang menopang kehidupan warga. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Tokoh masyarakat adat Bayan, Raden Gedarip, mengatakan, menjaga hutan tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkah alam yang selama ini dinikmati masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan langsung warga adalah ketersediaan air yang melimpah. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar kawasan hutan. Menurut Raden Gedarip, pelestarian hutan juga berkaitan erat dengan nilai spiritual dan budaya masyarakat setempat.
10: Penyulaman daripada hutan adat ini juga melestarikan kepada timbulnya mata air yang ada di Mandala dan di Bangkat Bayan. Di sini dua hutan adat ya, di Mandala dan Bangkat Bayan. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa supaya air ini debitnya tidak berkurang.

0: yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi atau denda adat sesuai aturan yang berlaku. Raden Gedarip menegaskan, keberadaan awik-awik bukan sekedar aturan, melainkan bentuk komitmen bersama untuk mempertahankan warisan leluhur dan menjaga keseimbangan alam.
1: Maraknya kasus kebakaran dan pembalakan hutan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Kasus ini mendapat perhatian serta keprihatinan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat. Berikut tanggapan beberapa masyarakat.
2: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandi Made, saya dari Gebang Baru. Oke, jadi tanggapan saya itu pastinya karena kan banyaknya pembakaran hutan atau pembakaran liar itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat sendiri ataupun pemerintah. Masyarakat harusnya itu bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, karena kan banyak pihak yang nggak berwenang itu melakukan pembalakan liar. Jadi kita harus melaporkan, kita harus sadar juga gitu.
3: Dita dari Kekale, menurut saya kebakaran hutan itu bisa aja terjadi karena memang banyak masyarakat yang masih kurang edukasi terkait menjaga hutan itu menjadi lebih baik. Masyarakat itu seharusnya lebih dikasih pengamanan lagi, kayak setiap aturan untuk tidak melakukan pembalakan lahan itu lebih diketatin oleh pemerintah gitu, biar jadinya nggak ada terjadi lebih banyak lagi pembalakan hutan.
4: Dengan Sebastian Kak dari Ampenan. Kalau tanggapan saya, menurut yang kerusakan hutan yang terjadi baru-baru ini cukup ironis ya sebenarnya. Karena kan kita ini sebenarnya di NTB jujur masih kurang untuk diedukasi ya, apalagi di wilayah-wilayah desa mungkin ya. Jadi makanya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Harapan kedepannya tentunya edukasi juga itu lebih penting banget.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama saat musim kemarau dengan kondisi cuaca panas dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Di Nusa Tenggara Barat hingga 31 Juli 2026 tercatat lebih dari 17 ribu hektar kawasan hutan terdampak kebakaran hutan. Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Dompu menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Lantas bagaimana langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah daerah? Berikut penegasan M. Wahid Dodi Kurniawan, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Provinsi NTB dalam wawancara bersama Agus Santosa.
5: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya sudah bersama dengan M. Wahid Dodi Kurniawan, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Dodi, seperti apa kerjasama lintas pihak yang digalang oleh Pak Dodi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah kita?
6: Baik, terima kasih Mas Agus ya. Kebakaran hutan dan lahan ini sudah kita mulai menggarapnya sejak ketika fase pancaroba ya, dari musim hujan kemarin di sekitar bulan April ya. Itu kita sudah mulai dengan berbagai instansi ya, termasuk polisi yang paling awal kemarin mengajak kita itu, karena sudah menjadi concernnya Pak Kapolri pada waktu itu. Kita rapat pertama kali di, ingat saya, di ruang presisi Polda NTB. Okay. Berbicara ini ketika bulan April 2026 kemarin. Nah, lanjut setelah itu dengan masih juga di Polda, dua minggu kemudian dengan Pak Kapolda, dan lanjutnya kemudian dengan lintas sektor yang lain. Yeah. Intinya karhutla seperti yang Mas Agus tahu, ini kan itu adalah salah satu jenis bencana ya. Mm-hmm. Dan ketika kita ngomong bencana berarti leading sektornya di BPBD.
5: Melihat infografis atau akumulasi dari kebakaran hutan dan lahan di NTB sendiri, seperti apa data yang tersaji secara singkat Pak Dodi?
6: Baik. Untuk yang secara official ya, artinya resmi dari data yang bisa kami sampaikan, itu data per 31 Juli 2026. Karena kita berbicara kebakaran hutan, maka itu yang memproduksi data adalah teman-teman dari Kementerian Kehutanan dengan unit kerja yang ada di Provinsi NTB. Per 31 Juli 2026 tercatat kejadian kebakaran hutan ya, itu 17.406,47 hektar telah terjadi kebakaran hutan, dengan distribusinya itu di kawasan hutan itu ada 10.688,9 hektar, kemudian di luar kawasan hutan atau APL itu ada 6.718,38 hektar. Nah, dari jumlah itu tadi, tiga terbesar kejadian kebakaran hutan itu ada di Kabupaten Bima dengan 8.500 sekian hektar, kemudian Sumbawa 4.200 sekian hektar, dan Dompu 3.597 hektar. baru setelah itu masuk Lombok Timur.
5: Jika berbicara soal penyebab nih, Pak Dodi, kira-kira apa penyebab

0: dari karhut lain?
1: Ya memang paling banyak memang karena faktor cuaca sekarang ya, karena panas itu menjadi penyumbang paling banyak. Tapi kemudian kalau kita melihat kejadian itu murni sebenarnya 95% kalau kita katakan, kita diskusi dengan teman-teman kehutanan itu penyebabnya karena faktor dari manusia. Okay, yeah. Nah itu misalnya kalau kita di gunung mungkin ada yang sengaja atau tidak sengaja misalnya membuang puntung rokok di tempat itu, dan ketika suhu panas ini kemudian bahan yang mudah terbakar ini cepat karena cuaca panas ini tambah lagi angin, nah itu akan mempercepat terjadinya kebakaran. Sure. Nah kejadian yang terakhir kemarin 22 September itu ya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Jani di Bukit Setampol itu alhamdulillah bisa diatasi. Kita koordinasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Pak Budi Kurniawan. Dan beliau melaporkan bahwa dari tanggal 22 sampai 1 Oktober dengan berbagai strategi, ya kita dengan polisi juga di situ ikut terlibat, kemudian aparat dari BTNGR, masyarakat peduli api, kemudian teman-teman damkar di Lombok Utara dan Lombok Timur yang ikut ada di kawasan itu. Intinya semua pihak yang terlibat di sana ikut membantu untuk menyelesaikan karhutlah, khusus di Taman Nasional Gunung Jani. Dan alhamdulillah ini bisa selesai, sehingga kita kemudian bisa sedikit lega kemarin, karena kekhawatiran kita kejadian ini kan terjadi sebelum event MotoGP.
0: Betul.
1: Ya. Alhamdulillah itu bisa selesai, dan ya saat ini kita masih monitor terus. Dan ya mungkin perlu kami sampaikan juga kepada para pendengar RRI, selain kebakaran hutan itu ada juga kebakaran lahan. Jadi karhutlah itu kan kebakaran hutan dan lahan. Kalau kebakaran hutan itu berbicara kawasan hutan, dan itu memang sudah ada pemangku kawasannya, baik yang di tingkat pusat oleh Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional, maupun di tingkat provinsi itu adalah KPH, Kantor Pengelola Hutan ya, di provinsi. Nah untuk kebakaran lahan yang kami dapat ini rilis sampai dengan 31 Agustus 2026 di NTB ya, itu sudah terjadi 188 kejadian kebakaran lahan. Yang ini kami dapat datanya dari teman-teman Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kota se-NTB.
2: Terima kasih Pak Dodi sudah bersama RRI Mataram di kesempatan.
3: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya persoalan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural khususnya di Malaysia. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Di jalur resmi tapi belum habis kontrak mereka lari.
5: Tingginya animo masyarakat bekerja ke luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Pelindungan dan kepastian keamanan di negara penempatan hal utama yang dikedepankan. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, beragam cara dilakukan para calon pekerja migran untuk bisa bekerja di luar negeri. Jalur resmi dan jalur ilegal juga dilakukan dalam mengadu nasib di luar negeri seperti halnya ke Malaysia. Pekerja migran Indonesia ilegal menurut Muazzim bisa terjadi karena keinginan pekerja itu sendiri. Pekerja migran yang awalnya berangkat melalui jalur resmi tetapi meninggalkan majikan sebelum masa kontrak kerja berakhir. Kondisi ini dapat menyulitkan pekerja, terutama ketika paspor mereka masih berada di tangan majikan. Selain itu, terdapat warga negara Indonesia yang berangkat ke Malaysia menggunakan paspor umum dan visa kunjungan untuk mencari keluarga, tetapi kemudian bekerja hingga bertahun-tahun.
4: Inilah sumber PMI yang tadi disampaikan, itu PMI ilegal yang deportasi yang begitu banyak.
5: Yang menegaskan, edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi penempatan PMI perlu terus diperkuat. Masyarakat juga diimbau mematuhi ketentuan keimigrasian dan menyelesaikan kontrak kerja sesuai kesepakatan. Muazzim mengungkapkan jumlah PMI yang dideportasi pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 200 orang. Sementara itu, data pasti deportasi untuk periode terbaru belum diketahui.
4: Nah inilah melalui edukasi-edukasi seperti ini, kita harapkan mudah-mudahan ya pemulangan PMI non-prosedural atau apa yang tadi yang disampaikan nama adik-adik itu mudah-mudahan bisa berkurang. Tapi untuk nol sama sekali agak susah.
5: Ia menyebut jumlah deportasi pada tahun berjalan masih tinggi dan berpotensi melampaui tahun sebelumnya. Muazzim berharap penguatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri dapat menekan jumlah PMI non-prosedural sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
3: Lonjakan kebutuhan pakan ternak di tengah meningkatnya permintaan ayam dan telur untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG mendorong pemerintah memperkuat pasokan jagung bagi peternak mikro. Perum Bulog menyiapkan tambahan kuota jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton guna membantu peternak memperoleh bahan pakan dengan harga lebih terjangkau. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
6: Hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota.
7: Perum Bulog menyiapkan tambahan kuota jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton guna membantu menjaga ketersediaan pakan dengan harga terjangkau seiring meningkatnya kebutuhan pakan ternak di tengah tingginya permintaan ayam dan telur untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purna, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penambahan kuota tersebut merupakan tindak lanjut arahan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu peternak skala mikro menghadapi peningkatan kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan seiring besarnya kebutuhan ayam dan telur dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
6: Bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah, mungkin dalam waktu dekat ini akan segera kita salurkan.
7: Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi untuk memperkuat distribusi jagung kepada kelompok peternak yang membutuhkan. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku pakan diharapkan tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan produk peternakan.
3: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD resmi dimulai di Lombok Tengah. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang digelar Kodim 1620 Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lulupatul Bahri mengatakan, TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya pun juga keterlibatan TNI dalam membangun desa memberikan nilai tambah, tidak hanya dari sisi pekerjaan fisik, tetapi juga melalui semangat gotong royong dan kebersamaan dengan masyarakat.
8: Pada TNI tentunya, yang ambil bagian terus secara kontinu hampir setiap tahun, kita bersinergi, berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang penting sebagai bentuk kebersamaan, sinergitas ini di pemerintah dan masyarakat. Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan. Karena kalau kita berbeda proyek mungkin lebih dari itu nilai tambah dan makna manfaat yang dikerjakan ketika ABRI turun tangan lebih-lebih di TMMD.
9: Sementara itu, Kasih Ops Korem 162 Birawakti, Kolonel Infantri Ruben Raturihi menegaskan, TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Yang menjelaskan penentuan lokasi TMMD dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di lapangan. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah, sehingga sasaran harus dipilih berdasarkan urgensi dan juga manfaatnya bagi masyarakat.
10: Ada skala prioritas, ada kriteria. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Bupati. Sehingga ini kan sepanjang tahun. Jadi nanti titiknya sekarang ini, nanti berikutnya seperti itu. Jelas di daerah-daerah, kan ini kan seperti kita lihat dari sasaran. Sasaran itu penentu untuk membuka akses. Nah kalau kita lihat di satu desa misalnya akses untuk jalan tani untuk menghasilkan, mengeluarkan hasil produksinya itu dianggap mungkin terbatas atau sulit. Nah itulah ditentukan. dirumuskan oleh warga, disampaikan aja, nanti akan kita usulkan jadikan sasaran untuk PMMD berikutnya.
9: Ruben mengatakan usulan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran program TMMD selanjutnya. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga desa. Pelaksanaan TMMD di Lombok Tengah pun diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tapi juga mampu memperkuat gotong royong serta membuka peluang ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses dan juga infrastruktur pedesaan.
3: Dua orang kepala desa terpilih di Kabupaten Sumbawa meninggal dunia menjelang pelantikan. Untuk menggantinya akan menunggu hasil pilkada serentak 2028 mendatang. Randi Pratama melaporkan.
11: Kadesnya belum sah dilantik, cuma sudah sah terpilih.
12: Dua calon kepala desa terpilih di Kabupaten Sumbawa meninggal dunia sebelum pelantikan. Pemerintah daerah memastikan pengisian jabatan definitif di kedua desa tersebut akan menunggu pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 2028. Kedua calon tersebut yakni Yohansyah dari Desa Ranan, Kecamatan Ropang, dan M. Dahlan dari Desa Sepukur, Kecamatan Lantung. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Hendra Irawan, menjelaskan aturan tidak membenarkan penggantian calon kepala desa terpilih dengan calon peraih suara terbanyak berikutnya. Menurutnya, kedua calon tersebut belum berstatus sebagai kepala desa definitif karena belum dilantik. Karena itu, pemerintah daerah juga tidak dapat menggunakan mekanisme pergantian antar waktu atau PAW.
11: Ketika ini kan kadesnya belum sah dilantik, cuma sudah sah terpilih secara suaranya. Jadi kalau di aturannya itu, bahwa ketika ada kekosongan kepala desa, meninggal, berhenti, mengundurkan diri, maka bupati akan menunjuk PNS dari kecamatan untuk menjabat.
12: Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pemkab Sumbawa akan menunjuk pejabat kepala desa dari kalangan aparatur sipil negara di kecamatan setempat. Penjabat tersebut bertugas memastikan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, DPMD Sumbawa menjadwalkan pelantikan 18 kepala desa terpilih lainnya pada 19 Oktober mendatang. Pemerintah daerah telah menyerahkan surat keputusan penetapan kepala desa terpilih untuk diproses sebelum pelantikan.
3: Khawatir akan hilangnya minat generasi muda terhadap tari-tarian tradisional Bima, sejumlah guru kesenian membentuk komunitas Cikgu Art. Komunitas ini mencoba mengenalkan lebih luas kepada pelajar tentang tarian Bima. Berikut laporan Asyari.
13: Sejumlah guru kesenian di kota dan kabupaten Bima menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya khususnya tari-tarian tradisional daerah. Mereka membangun satu komunitas yakni Cikgu Art agar bisa melakukan lebih banyak hal dalam melestarikan kesenian daerah. Awal terbentuknya ketika event Festival Rimbu Mantika tahun 2024. Rasa cinta terhadap tarian tradisional Bima membuat mereka ingin melestarikannya dengan mengajari para pelajar mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Dita dari Cikgu Art mengatakan fokus mereka mengajari generasi muda untuk mengenal tari-tarian tradisional Bima. Apalagi saat ini tantangan cukup besar, yakni perkembangan media sosial, seperti TikTok dengan gerakan-gerakan kekinian. Tahap awal, para pelajar akan dikenalkan dengan dasar-dasar gerak dalam tari-tarian tradisional Bima, selanjutnya mengajari mereka tentang maknanya, sehingga nantinya bisa lebih menjiwai.
14: Kami juga di sini berharap dapat melestarikan tarian tradisi yang ada di daerah Bima. Karena perkembangan zaman itu ini, apalagi Gen Z sekarang ini kan lebih dominan atau lebih tertarik ke tarian yang masa kini atau gerakan-gerakan TikTok yang khususnya tuh zaman sekarang. Jadi kita di sini ingin mengembalikan bagaimana sih tarian tradisi itu, terus bagaimana ragam-ragam geraknya itu yang harus diikutin. Tidak hanya mereka itu menari saja, jadi mereka itu memiliki rasa.
13: Untuk itu, Cikgu Art membuka diri untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kebudayaan seperti Ntumbu Tuta untuk ikut mengajarkan pelajar atau pengunjung yang datang. Cikgu Art juga menggali kebudayaan yang ada di Bima dan mencoba menciptakan tari kreasi. Lewat tarian kreasi itulah mereka mencoba membangunkan ingatan masyarakat akan warisan budaya Bima.
3: Berita olahraga, KONI Pusat mendorong Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional PON segera membentuk pengurus besar PB Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Pembentukan kepengurusan tersebut dinilai mendesak agar persiapan pesta olahraga nasional itu dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan masing-masing bidang. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Sudormo saat menghadiri Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa Musor Prop Lub KONI NTB Selasa 13 Oktober 2026. Sudarmo menegaskan keberadaan PB PON sangat penting karena menjadi landasan bagi para pengurus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON 2028.
15: Nah, mungkin nanti akan segera diundang oleh KONI Pusat untuk segera membentuk pengurusan pengurus besar KONI. Karena ini supaya bisa segera bekerja yang menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan dalam pelaksanaan PON. Penting ini pembentukan BBBB ini, pengurus besar PON, baik itu NTB maupun NTT. Saya tidak tahu NTT sudah dibentuk belum BB-nya.
16: Belum.
15: Itu SK itu penting. Yang SK inilah yang digunakan untuk bekerjanya para pengurus yang terlibat di dalam PB.
3: Sudarmo juga menekankan pembentukan PB PON bukan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap bidang yang terlibat dapat segera menjalankan tugasnya. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius terutama saat musim kemarau. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya persoalan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural khususnya di Malaysia. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa, kembali lagi bersama Anda pada pagi ini. Yang pertama untuk menampung terlebih dahulu pendapat Anda tentang topik pada pagi ini. Yang kedua, nanti kita akan bersama di sesi 2 dengan narasumber menjembatani apa yang menjadi opini Anda, formulasi Anda, tips dan trik, pandangan, nilai atau makna tentang topik. Yang tak lain adalah melanjutkan topik utama warta berita pagi tadi. Dan kali ini kita geser atau bergeser sedikit tentang bagaimana penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat. Kalau Anda menyimak secara penuh, tadi warta berita banyak berbicara soal kebakaran hutan dan lahan dari berbagai perspektif. Memang kalau bicara soal kebencanaan, rumpun bencana ini cukup kompleks. Mereka stakeholder atau lebih mudahnya organisasi perangkat daerah. Masih kurang mudah dinas, badan, kantor, unit, instansi pemerintah yang ada di daerah. Bahkan kementerian, satker kementerian yang ada di daerah, banyak yang tergabung di rumpun kebencanaan dan concern terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Mereka yang ada di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, bahkan juga yang menyangkut tentang peternakan. Saya rasa semua menginginkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Indonesia atau di Nusa Tenggara Barat ini, bisa diredam karena dampaknya yang cukup signifikan. Bahkan ada satu upaya besar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB, yaitu mencegah kebakaran hutan dan lahan saat pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 kemarin. Karena dianggap ketika terjadi bisa mengurangi ekspektasi wisatawan, bisa mengurangi minat untuk penonton berdatangan ke sirkuit. Bahkan juga bisa mendapat penilaian dari para rider internasional terhadap Indonesia. Jadi betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi dengan berbagai macam strategi. Apakah strategi di bidang komunikasi, koordinasi, bahkan best practice di lapangan jika terjadi atau dalam konteks pencegahan. Bagaimana pendapat Anda soal karhutla yang ada di Indonesia, juga di Nusa Tenggara Barat atau di kabupaten kota yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, yang sejak April sudah menjadi konsentrasi dari rumpun bencana kita? Ketika terjadi, apa yang masih dilakukan? Tapi gak ngomong soal itu juga, pendengar, sambil saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-02056000, juga di 0370-646521. Jika kita melihat terjadinya bencana karhutla di Nusa Tenggara Barat saat ini, yang pertama sangat-sangat diupayakan untuk tidak terus meluas, karena ada peristiwa yang terjadi di samping fasilitas utilitas kita, bahkan objek vital, sehingga harus cepat dipadamkan. Ada juga yang terjadi di kawasan Taman Nasional Rinjani yang menjadi ikon dari Nusa Tenggara Barat kepariwisataannya, jangan sampai kemudian bisa menelan kerugian material maupun korban jiwa. Kebakaran juga terjadi di upaya dalam pembukaan lahan pertanian. Nah, ini yang patut kita sayangkan. Upaya-upaya ekspansi food atau pertanian ternyata juga ada yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di samping proses kimia tentu saja. Anda punya pendapat soal ini, silakan. Sekali lagi, tadi sekadar pemantik background soal bagaimana penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di NTB yang sudah mendapat status dari pemerintah Provinsi NTB, agar ke depan jika terus berkepanjangan akan diupayakan misal modifikasi cuaca. Dan kita ketahui bahwa perakiraan dari El Nino kita baru bisa melemah sekitar awal Desember nanti. Dan kita sudah masuk di musim pancaroba sejak kembalinya pergerakan semu matahari kita ke Katulistiwa atau di Indonesia, dan ini menandai adalah artinya pergantian musim. Baik, silakan pendengar, sebelum saya lanjut lagi, mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-64-6521. Saya semangati Anda terlebih dahulu pada pagi ini dengan pesan-pesan senada yang tak ubahnya juga mengajak Anda untuk memperhatikan lingkungan dan kesehatan kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang menjemak siaran program A1 RRI Mataram pada pagi ini melalui frekuensi maupun juga RRI Digital di aplikasi yang ada di handphone Anda, saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0370-64-6521 atau di 0818-0205-6000. Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat. Berlatar belakang warta berita tadi pagi, juga ada sekilas tentang rangkuman atau summary dari hasil wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah kemarin siang. Itu sudah saya sampaikan di Anda sebagai pemantik perbincangan kita pada pagi ini. Saya kembali lagi membuka data untuk Anda, semacam infografis soal karhutla yang sempat menjadi materi berita daerah Pro 1 RRI Mataram tadi. Jika melihat infografis akumulasi kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat. Kebakaran hutan di Nusa Tenggara Barat pada periode Januari sampai Juli 2026, total luas lahan, maksud saya total luas kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat Januari sampai Juli mencapai 17,4 hektar. Maksud saya 17.000,4 hektar ya. 17.400 hektar atau bisa dikatakan demikian. Kalau bicara soal total luas kebakaran pada fungsi kawasan hutan itu mencapai angka 10.000 hektar. Sedangkan total luas kebakaran pada fungsi kawasan api di Januari sampai Juli ada 6.000 hektar. Kalau berdasarkan bulan dan kabupaten, mungkin jumlahnya beragam karena ini menyangkut luas lahan dan luas dari kawasan hutan dan lahan yang dimiliki masing-masing oleh kabupaten kota kita di Nusa Tenggara Barat. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa hal ini dirilis juga? Karena melihat fungsi dari kawasan kita yang juga menjadi area penggunaan aspek masyarakat lainnya, fungsi sebagai hutan lindung, kemudian hutan produksi terbatas, juga menjadi suaka dari flora dan fauna, bahkan menjadi area taman perburuan untuk konteks amenitas atraksi, masih menjadi sumber air juga, taman wisata alam dan cagar alam. Sehingga ini yang menjadi concern, jangan sampai rusak, karena ini merupakan modal sumber daya alam kita dalam aspek kepariwisataan secara ekual ya, di samping pertanian tadi. Kalau melihat infografisnya juga tadi tidak jauh berbeda, taksiran material yang bisa diselamatkan juga dari upaya-upaya kerja-kerja rumpun bencana di Nusa Tenggara Barat, dari hasil pemadaman api dan sebagainya agar tidak menjalar atau menghanguskan fasilitas masyarakat di tengah-tengah ibu kota kecamatan atau desa misalnya, itu mencapai 11 miliar rupiah. Wow, jumlah yang fantastis ya bagi kita semua, karena bisa mencegah terjadinya karhutla dengan cepat. Kalau tidak, bisa mencapai jumlah sebesar tadi ya. Bukan jumlah yang sedikit, karena bagi belanja pemerintah tentu luar biasa, bisa menjangkau berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Termasuk juga korban yang mampu diselamatkan, tentunya dalam hal ini adalah korban jiwa. Silakan mendengar, masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk bisa bergabung di 0818-02-05-6000, juga di 0370-64-6521. Tapi saya masukkan informasi juga bahwa periode Januari sampai Agustus 2026 ternyata ada yang merenggut korban jiwa kebakarannya, sebanyak 2 orang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh kita untuk bisa menghentikan. Ternyata sudah ada korban ya, jiwa, termasuk juga luka-luka ada yang terdampak. Responnya atas kejadian yang sudah berlangsung cukup beragam dari BPBD Provinsi NTB, khususnya sumber ini dari bidang damkar dan penyelamatan. Baik, nanti kita akan bersama di sesi 2. Di ujung telepon nantinya kita akan bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan gali perspektifnya dari aspek kerjasama antar pihak. Katanya ada beberapa pihak memang yang fungsinya sentral, tetapi pada faktanya saling bekerja simultan di lapangan antar pihak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita jeda terlebih dahulu, saya mengajak Anda juga untuk menyimak warta berita dari Jakarta sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Saya akan bersama Anda kembali di Opini Publik dan Klarifikasi Pro 1 RRI Mataram.
5: Indonesia itu apa sih?
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
7: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
10: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
11: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya, karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap